0: Ya, 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi untuk responer dimanapun berada di pagi hari ini. Ya, senang sekali ya Viko dapat kembali menemani ruang dengar responer. Dan gak kerasa nih kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir dimana Viko akan menemani ruang dengar responer. Tapi kira responer semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang yang mungkin hari ini berulang tahun, bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Ya, sudah ada yang bergabung pada pagi hari ini. Viko angkat terlebih dahulu ya, Bang Aan. Ya, selamat pagi Bang Aan.
1: Oh ya, tanya Bang. Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam Bang Aan. Selamat pagi.
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Gimana Bang Aan? Lagi ngapain?
1: Nawa?
0: Bang Aan lagi ngapain?
1: Itu tidak olahraga tadi dari jam 5:30 sampai ini udah hampir mau jam 7. Ini udah pas jam 7 lebih 10 lagi istirahat udah selesai.
0: Oke, istirahat ya. Mantap Bang Aan. Sehat terus ya.
1: Iya.
0: Oke, pagi hari ini mau kirim lagu apa Bang Aan?
1: Biasalah, artis sahabat sama itu dewanya. Adanya ada enggak dewa?
0: Artis sahabat. Oke, dari Nidji ya. Artis
1: sama dewanya.
0: Lagu Dewa 19 maksudnya. Dewa ya.
1: Ya.
0: Bukan cinta manusia kosong hadapi dengan senyum dua sejoli Arjuna.
1: Gimana tadi lagunya apa aja?
0: Hadapi dengan senyuman Arjuna.
1: Ya itu hadapi dengan senyuman.
0: Oke.
1: Siap. Yang lagu kedua.
0: Oke oke, siap. Ditunggu ya Bang Aan lagunya. Terima kasih sudah bergabung Bang
1: Aan.
0: Saya
1: mau kirim sapanya buat Alfa, Dilmi, Ibra, Abid, Kenzi, Kenzo, yo. Adam. Dan buat seluruh responder Anda, dan seluruh responder saja yang masih mendengarkan aja.
0: Oke, terima kasih Bang Aan sudah bergabung pagi hari ini ya.
1: Spesialnya buat Kak Viko.
0: Thank you Bang Aan, thank you.
1: Ucapannya
0: ya. Yang semangat selalu siarannya.
1: Tetap semangat terus ya siarannya ya, sampai selesai ya.
0: Siap Bang Aan, terima kasih banyak sudah bergabung.
1: Tadi aku juga udah semangat habis lari-lari pagi.
0: Oke.
1: Sampai kewalahan. Nah, ini minum es teh ini.
0: Iya, jangan minum es teh kalau gitu. Oke, tapi minum air putih lah harusnya. Oke. Thank you banyak Bang Aan ya bergabung pagi hari ini ya. Iya.
1: Iya.
0: Iya. Yo, selamat pagi Bang Aan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih buat Bang Aan sudah bergabung di pagi hari ini. Viko akan langsung putarkan lagu dari Nidji dan Dewa dengan judul Artis Sahabat dan Hadapi dengan Senyuman dari Dewa 19 yang ya special request dari Bang Aan di pagi hari ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada pada pagi hari ini. Ya, selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Semoga apapun yang Respon lakukan berjalan dengan baik. Dan ya tentu berjalan sesuai dengan apa yang Responder mau ya. Dan pada

energi yang luar biasa untuk menjalani hari ini. Ya, responan semuanya, ada satu hal atau pepatah yang mengatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kalimat ini mengingatkan bahwa adalah rasa di mana kita bersyukur sesuatu yang sangat berharga, di mana setiap pagi yang kita terima adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki hubungan, dan melakukan sesuatu yang bermakna. Mungkin pagi ini ada yang sedang menghadapi pekerjaan yang berat, ada yang sedang berjuang berusaha bangun, ada juga yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang mengurus keluarga dan merasa tenaganya terkuras. Ketahuilah bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan setia memiliki nilai yang besar. Dan ada juga yang mengatakan begini, bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Artinya bahwa kualitas hidup kita itu tidak selalu ditentukan oleh seberapa besar pekerjaan kita, tetapi oleh kesungguhan hati saat mengerjakannya. Seorang guru, pedagang, petani, sopir, pegawai, kantor, mahasiswa, ibu rumah tangga, semuanya dapat menjalani hari dengan penuh makna ketika melakukan tugas dan tanggung jawab, dan juga dengan kasih. Ya sahabat responden semuanya, ada kebiasaan sederhana yang mungkin bisa kita mulai hari ini. Sebelum memulai aktivitas, luangkan 1 menit untuk bertanya, siapakah yang bisa saya bantu hari ini? Karena hidup yang produktif bukan hanya tentang pencapaian pribadi, hidup yang berdampak adalah hidup yang membawa manfaat bagi orang lain. Semangat terus buat responden semuanya, stay tune di 93,0 FM.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat pagi pendengar Respon Radio, balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Dan buat Respon semuanya, tetap semangat terus ya dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Ya, Respon semuanya, pernah gak sih kita bayangin hanya dari sebuah gigitan kecil seekor kucing atau anjing, seseorang bisa mengalami penyakit yang berakibat fatal. Lalu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dalam hitungan menit pertama setelah tergigit hewan yang dicurigai rabies? Dan apakah benar ada cara sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa sebelum pasien sampai ke puskesmas? Ya, kita bakal kupas tuntas ya bersama dengan puskesmas Pasar Usang Bakaba di udara. Simak talk show bersama dengan puskesmas Pasar Usang dengan tema pada pagi hari ini adalah tentang rabies. So, buat responden semuanya, pada responden juga dapat memberikan pertanyaan dan tanggapan di nomor kami di 0821-5566-8003. Dan jangan sampai ketinggalan untuk menantikan talk show kita di hari ini. So, responden semuanya, tetap stay tune di 93.0 FM. Kita balik lagi untuk membahas tema kita. Ada satu hal yang menjadi pegangan mungkin ya, banyak orang yang ketika kita berbuat baik, kita disuruh untuk selalu berbuat baik. Artinya janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai hasilnya. Dan jika kita tidak menyerah untuk berbuat sesuatu yang baik, betapa sering sih kita ingin melihat hasil yang instan, padahal banyak hal baik yang membutuhkan proses. Benih tidak tumbuh menjadi pohon dalam semalam, demikian juga karakter, kemampuan, keberhasilan, semua membutuhkan kesetiaan dalam hal-hal kecil. Jika pagi ini langkah respon semuanya terasa lambat, tetaplah berjalan. Jika hasil belum terlihat, tetaplah setia. Jika tantangan masih ada, tetaplah berharap. Sebab sering kali kemajuan terbesar terjadi ketika kita memilih untuk terus melangkah meskipun belum melihat hasilnya. Dan mari memasuki hari ini dengan hati yang penuh syukur, pikiran yang jernih, dan semangat untuk memberikan yang terbaik.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Dimanapun berada di pagi hari ini, selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Ya, bersama dengan Viko tentunya yang selalu semangat buat nemenin pagi Respon semuanya. Ya, buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang pada pagi hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 0821 5566 8003, bisa juga melalui media sosial. Ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, buat Respon semuanya yang di pagi hari ini dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan ya, tadi kita sudah bertanya ya, siapa yang bisa dibantu hari ini, karena hidup yang produktif bukan hanya tentang pencapaian pribadi, hidup yang berdampak adalah hidup yang juga membawa manfaat bagi orang lain. Ya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kita berbuat baik terus, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Betapa sering kita melihat hasil instan, jangan melihat hasil instan. Ya, mari memasuki hari ini dengan hati yang penuh syukur, pikiran jernih. Dan Viko akan bacakan dulu agenda Pemkab ya, 23 Juni 2026 pukul 8 pagi, kunjungan tim KSP ke Asam Pulau yang dihadiri oleh SAB Sosbud, DLH, PKPP, BPBD, PUPR dan camat setempat. Pukul 9 pagi, persiapan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di ruang rapat Sekda yang dihadiri oleh ASDA 1 dan juga ASDA 3. So, buat Respon semuanya, tetap stay tune di 93,0 FM. Semoga damai, sukacita dan kekuatan menyertai setiap langkah Respon semuanya hari ini. Tetap semangat, tetap jadi berkat buat orang yang ada di sekitar, dan tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Balik lagi baru Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, buat Respon semuanya yang punya teman dengan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, sebelum kita berpisah Respon semuanya, gak kerasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan Responer. Izinkan Viko meninggalkan satu pemikiran sederhana. Hari ini mungkin tidak berjalan persis seperti yang kita rencanakan. Akan ada hal-hal yang berjalan lancar dan mungkin ada juga yang menguji kesabaran kita. Namun jangan biarkan satu masalah kecil mencuri sukacita sepanjang hari. Ingatlah bahwa kita tidak harus melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Kita hanya perlu setia menjalani bagian yang dipercayakan kepada kita hari ini, selangkah demi selangkah, tugas demi tugas, dan hati yang tulus dengan penuh rasa syukur. Ya, respon semuanya di pagi hari ini, yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan jangan lupa juga kita akan ada talk show dengan Puskesmas Pasar Usam Bakabadi Udara. Mungkin tema ini sangat relate dan kita perlu ngelihat bahwa rabies itu berbahaya, dan kita akan bahas tuntas tentang rabies, bagaimana cara pencegahannya. Akan kita bahas tuntas nanti jam 10 sampai dengan jam 11 di program Sketsa Keluarga Indonesia. Ada satu hal menjadi pegangan mungkin bagi banyak orang, para ahli juga yang berkata demikian, bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan tawar hati. Jadi hal ini menjadi penguat bagi kita yang sedang bekerja keras, yang sedang menanti jawaban, yang sedang berjuang untuk keluarga, maupun yang sedang memulai lembaran baru dalam hidup. Mari sambut hari ini dengan senyum, dengan harapan, dan dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kita jalani tidak pernah sia-sia. So, sebelum Viko pamit undur diri, Viko akan putarkan lagu dulu dari Bang Tio, petani pahlawan sejati. Tio Perdana Putra akan Viko putarkan spesialnya buat Bang Tio di pagi hari ini. Viko pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai hai Responer, selamat pagi. Gimana kabarnya di pagi hari ini Responer?
1: Selamat pagi juga Jo.
0: Iya, tentunya di pagi hari ini Jojo gak sendirian. Mm-mm. Yaitu kita bersama dengan Kak Cila.
1: Cila di program Ruang Pagi tentunya.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget, selama berapa jam nih kita Kak di program Ruang
1: Pagi
0: ini?
1: Kita akan menemani Responer sampai jam 10 pagi tentunya dengan tema yang luar biasa ya.
0: Iya.
1: Karena ini relate banget di masa kita waktu muda ya.
0: Iya betul.
1: Sampai banget. Sekarang pun masih muda.
0: Kita baca temanya aja udah salting sendiri ya.
1: Iya. Satu sama-sama kali ya. Tuh, iya. Dua, tiga. Iya. Pernah suka sama teman sendiri enggak?
0: Wow. Kayaknya ini semua orang pernah ngalamin
1: iya.
0: Deh Kak Cila ya.
1: Nah kalau ketika lagi biasanya crush gitu ya, sebutannya gitu ya.
0: Betul banget.
1: Pernah bertengkar enggak atau segala macam gitu ya. Biasanya ada sama-sama yang suka gitu.
0: Iya, betul.
1: Boleh diceritain kisahnya.
0: Dari Jojo sendiri nih. Kalau suka sama teman sendiri pernah.
1: Siapa itu?
0: Tapi kita sukanya tuh bukan kayak pengen memiliki sih.
1: Cuman suka
0: iya,
1: aja.
0: Iya, cuman kayak kagum aja. Memang kalau Jojo tuh tipikal orangnya tuh lebih mengagumi seseorang ya. Karena kalau untuk memiliki tuh rasanya masih belum pantas kita nikah nih.
1: Jangan gitu dong. Kalau sama aku enggak ya aja ya.
0: Sorry ya.
1: Mengagumi enggak, maksudnya mengagumi.
0: Kalau kita ngagum, iya kagum masih. Contohnya kagumnya, okay. Dia manis banget, cantik banget
1: kayak
0: gitu.
1: Makasih Joy. Ya ampun.
0: Tapi bukan untuk Kak Cila ya.
1: Aku mimpi apa semalam dibilang manis loh.
0: Iya, jadi itu aku pernah gitu sih Kak. Bahkan rata-rata banyak ya, memang teman-teman yang mungkin standar aku ya, standar.
1: Aku mana tuh?
0: Aku paling tuh kayak suka yang imut-imut kayak gitu.
1: Makasih loh.
0: Ya, tapi Kak Cila kan enggak imut ya.
1: Ada asem-asemnya.
0: Iya. Kalau kita suka sama teman sendiri pernah sih. Nah, kalau dari Kak Cila sendiri gimana kira-kira? Pernah enggak?
1: Aku ya kalau sebatas mengagumi enggak. Cuman suka aja gitu ya. Maksudnya wah dia keren ya main gitar dan segala macam misalnya. Ini kan cuman suka aja, tapi enggak ada niat untuk kayak jalin hubungan pacar atau segala macam, memiliki enggak ada. Aku tuh enggak pernah.
0: Enggak ada niat buat memiliki tapi jalan tiap malam.
1: Enggak lah.
0: Enggak ya.
1: Enggak
0: itu
1: lah.
0: Itu kalau itu namanya HTS ya Kak ya?
1: Iya, itu HTS gitu.
0: Hubungan
1: ya.
0: Hubungan tanpa
1: antara teman atau pacar itu kita bingung sebutinnya gimana ya.
0: Iya, betul banget. Wah, tema kita di pagi hari ini kayaknya seru banget nih Kak.
1: Seru
0: ya.
1: Banget karena ini relate banget di kehidupan kita, apalagi anak-anak muda kan. Gitu. Dan bahkan pernah ada sampai konflik kayak pertengkaran sama-sama dengan teman gitu ya, karena sama-sama suka orang yang sama.
0: Iya betul banget. Nah emang pernah Jojo pernah ngalamin juga ternyata ada satu orang ya, ini disukain dengan dua orang sekaligus tapi mereka sebenarnya nggak saling tahu dan mereka tuh sahabatan.
1: Serius mereka nggak pernah cerita gitu ya?
0: Iya tapi pas mungkin nggak tahu gimana sempat kejadiannya ya, jadi mereka akhirnya musuhan.
1: Itu aku pernah alami Jo, jadi ini bukan ini ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Dan diceritain sama teman-teman aku dan mereka pun juga ngomong langsung ke aku gitu. Jadi ada dua orang waktu aku kuliah nggak suka sama aku. Nah jadi mereka deketin kan, bisa kalau suka kan PDKT gitu ada tahapnya kan, PDKT gitu ya. Nah mereka deketin aku dua-duanya nih, nah tapi kami juga berteman gitu. Nah tapi mereka nggak tahu bahwa dia punya ada maksud dan segala macam gitu kan. Nah ternyata duluan lah temanku yang satu, kami jadian dong. Nah yang teman kami yang satu ini tiba-tiba dia musuhin kami.
0: Waduh. Ya dia rasanya tersakiti, terhianati banget. Kok gini banget ya temen aku ya, jahat banget ya.
1: Dan dia kami sapa dia nggak respon, dan dia buang muka. Pokoknya itu lama banget, sampai satu tahun kurang lebih itu dia diamin kami. Gitu. Jadi aku tanya kan sama teman aku, kaku ada salah apa sih kok tiba-tiba kamu kayak gini sama kami? Aku nggak tahu kan, diceritain lah. Dia itu suka sama kamu, dia itu sebenarnya incar kamu dulunya, cuman teman yang satu yang duluan, makanya dia marah gitu loh, kayak kecewa gitu. Ya aku gak tahu ya kan, aku kan mikirnya ya teman aja biasa.
0: Iya emang, memang ya kalau kita tuh suka dengan teman sendiri ataupun kita punya sahabat, tanpa kita sadari nyukai satu orang ya yang sama, itu bakal korbannya itu pertemanan kita.
1: Betul,
0: Kak
1: Cila. Nah itu yang gak bagusnya, makanya aku dari situ trauma, Jo. nggak mau aku lagi karena nggak enak.
0: Nah itu dia. Mm-hmm. Wah ini ceritanya seru banget ya. Kayaknya memang ini relate ya tanpa materi mungkin kita bisa tahu.
1: Iya dong, kita bisa ceritain karena kita alami dari sudut ke sudut.
0: Betul banget. Oke, nah tadi kita kan sudah bahas dari kita sendiri nih. Kira-kira dari responder kita nih yang ada di dari Sabang sampai Merauke, tentunya yang sudah mendengarkan kita, Kak Cila, kira-kira sama nggak dengan Jojo dan Cila juga ya, pernah nggak kira-kira suka sama teman sendiri tentunya ya. Nah untuk itu bagi responder memang terkadang nih yang awalnya kita hanya teman berbagi cerita ya, teman bercanda, teman belajar atau mungkin teman kerja ya, tapi lama-kelamaan muncul perasaan yang berbeda nih Kak Cila. Nah rasanya memang unik banget karena di satu sisi kan kita seneng ya bisa dekat dengannya, nah tapi di sisi lainnya juga kita takut. Takut kenapa, tau nggak Kak?
1: Ditolak. Takut nggak terbalaskan.
0: Betul, takut nggak terbalaskan. Nah apalagi kalau misalnya sama teman kerja kan elasa rasanya malu banget gitu ya, mau ditaruh di mana gitu perasaan ini muka.
1: Aduh,
0: ini kan
1: ditolak terus setiap hari ketemu lagi samanya.
0: Betul banget, tiap hari tatap muka. Nah yang paling parahnya sih apalagi kalau misalnya masalah teman ya, itu bisa merusak persahabatan yang udah terjalin. Nah sama kayak yang cerita dari Kak Cila tadi ya, pengalaman Kak Cila tadi, wah itu memang bahaya banget.
1: Betul, betul. Dan pastinya juga ya, menyukai teman sendiri kan adalah hal yang sangat wajar. Karena kedekatan yang terbangun dari waktu ke waktu itu seringkali membuat seseorang mengenal karakter, kebiasaan dan juga sisi terbaik temannya nih.
0: Betul, betul.
1: Ini pernah banget ya aku alami. Dulunya gak suka, tiba-tiba karena sering sama-sama kita kenal, cocok dan segala macam, jadi suka Jo. Gitu, walaupun gak terbalaskan. Ini, nah ini yang sakitnya nih.
0: Ini yang gak ngebales siapa nih?
1: Dia lah.
0: Oh dia, aduh sakit banget pagi-pagi dengernya.
1: Tapi kadang-kadang aku juga gitu ya, yang gak ngebalas gitu. Nah dari situ rasa nyaman itu bisa berkembang menjadi rasa suka kalau kita sering bersama-sama, ya kan? Betul. Karena dari situlah kita rasa cinta itu muncul. Nah bahkan banyak hubungan yang berawal dari persahabatan karena keduanya sudah saling mengenal dan memahami satu sama lain. Betul lagi.
0: Betul banget.
1: Betul banget. Apalagi sampai awet gitu.
0: Iya betul banget nih Kak Cila. Wow memang ya. Memang sih terkadang kita kalau memang pengen mempunyai pasangan kita harus dalami dulu ya, kenal dulu siapa sih dia, seperti apa sih dia. Atau kalau kata anak-anak zaman dulu, makesnya apa? Tahu makes kan Kak?
1: Iya.
0: Apa itu coba?
1: Coba sebutin.
0: Makanan kesukaan.
1: Oh iya dulu itu viral singkatan, banget nggak sih? Apa, makes apa makanan yang kita suka?
0: Iya
1: gitu.
0: Makes kamu apa? Terus mikes kamu apa?
1: Minuman kesukaan.
0: Iya. Terus hokes lagi ada hokes hobi kesukaan.
1: Oh
0: katanya.
1: My god, gitu. Jadi singkat-singkat gitu ya?
0: Iya itu zaman Jojo waktu masih. Waktu masih apa ya, SD kayaknya ya. Mikes tuh ditulis di buku kayak gitu.
1: Luar biasa.
0: Iya betul banget.
1: Kalau dulu saya sebagai perantara jembatan Jo.
0: Oh iya.
1: Yang suka sering nitip surat-surat. Itu dulu waktu kecil tuh, waktu SMP tuh.
0: Oh iya, kalau sekarang apa, macomblang gak sih?
1: Iya betul.
0: Tapi kalau
1: Biro Jodoh lama-lama.
0: Biro Jodoh sekalian rangkap jadi kantor pos ya.
1: Jadi kerjaan gue banyak banget ya. Aduh. Kalau gak jadi gue yang dimarahin. Kok gak jadi?
0: Ya berarti ada yang salah dong di ininya.
1: Nah,
0: di apa
1: di suratnya, di ya, surat penyampaiannya kali ya,
0: di transportasinya penyampaiannya.
1: Iya betul.
0: Atau mungkin suratnya gak, sengaja gak kakak kirim kan.
1: Iya supaya karena sama dibaca aja dulu.
0: Itu nono ya. Aduh. Iya oke nih Kak Cila, wah sepertinya pembahasan kita seru banget ya, di pagi betul hari ini. Nah mungkin untuk responder semua ya Kak Cila, mungkin bisa juga bergabung bersama kita. Bisa melalui mana nih Kak kalau untuk bisa tanggapan-tanggapan atau mau curhatnya di pagi hari ini?
1: Boleh banget di WhatsApp ya di 0811-6622-930 atau juga melalui live TikTok. Kita nanti akan live TikTok ya di akunnya Respon Radio 93.0 Official.
0: Nah tentunya juga buat responder yang ada dimanapun ya, di dunia manapun tentunya.
1: Yang lagi dengerin kita.
0: Iya dari Sabang sampai Merauke ataupun di luar frekuensi kita, jangka frekuensi kita tentunya masih bisa mendengarkan kita dimanapun berada. Tentu bisa lewat aplikasi Jati Radio ya, streamingnya. Atau mungkin bisa juga melalui web kita nih di www.responradio.com. Nah jadi buat kamu responder kesayangan kita semuanya dimanapun berada, gak usah takut, gak usah ragu ya karena kita hadir dimanapun melalui streaming ya Kak Cila ya.
1: Pasti kita akan terus nemanin responden kok di sepanjang harinya kita terus ada gitu ya, menyuarakan.
0: Iya, iya betul banget. Nah oke Kak Cila, untuk itu sebelum kita lanjut, kita mau dengerin lagu dulu
1: boleh,
0: ya. Ini dari sebuah The Massive nih, lagunya Natural nih, wah spesial banget untuk kita di pagi hari ini.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio keluarga Anda.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio keluarga Anda. Masih bersama Cila dan juga Jojo pastinya ya, yang terus setia menemani responders di pagi hari ini di program Ruang Pagi. Senang sekali ya rasanya bisa terus setia gitu ya menemani, dan Cila juga bersyukur karena responders setia juga ya mendengarkan Respon Radio. Jadi banyak responders di luar sana yang lagi mungkin beraktivitas di pagi hari ini, boleh banget kita mau mengajak responders semua untuk bergabung di topik kita pagi hari ini ya. Pernah gak sih suka sama teman sendiri? Kalau pernah boleh langsung saja ya berikan tanggapannya atau ceritakan kisahnya ya di WhatsApp di 0811662222930 atau melalui live TikTok, karena kita akan live juga ya di akunnya Respon Radio 93,0 official. Nah, kalau berbicara tentang pernah suka sama teman sendiri, sebenarnya Cila percaya setiap kita pernah punya orang yang dikagumi gitu ya. Bisa Messi, itu yang suka bola ya, itu pasti pernah suka gitu sama orang, apalagi yang sudah sama-sama dengan kita, suka dukanya kita sama-sama melewati proses kehidupan, akhirnya kita mengenal, tahu karakter dia, aduh kayaknya aku cocok deh, kayaknya aku nyaman deh kalau sama dia, gimana ya? Akhirnya perasaan itu mulai timbul, mulai muncul, ya gak sih Jo? Jadi kayak gimana ya kalau rasanya punya perasaan sama teman itu kayak ada manis-manisnya.
1: Kayak iklan ini ya, iya. Ada manis-manisnya ya.
0: Betul banget. Jadi memang agak sebenarnya agak dilema juga kalau kayak suka sama teman gitu ya. Itu takutnya nanti pertemanan akhirnya canggung kalau misalnya kita tahu nih, atau enggak teman kita yang tahu gitu kita suka sama mereka. Itu rasanya kayak berat gitu, diungkapkan atau enggak gitu. Kalau dipendam sakit gitu ya, karena enggak nyampe-nyampe.
1: Iya, benar banget nih Kak Cila. Memang terkadang nih ya, kalau kita suka sama temen, mungkin ada keraguan-raguan sih Kak ya, kalau menurut Jojo ya. Kenapa? Yang pertama, satu tuh pastinya kita takut merusak pertemanan kita. Betul. Persahabatan kita yang udah kita jalin kan. Nah, yang kedua itu takutnya nih, kita udah confess ya, tau-taunya ditolak, atau mungkin teman kita belum siap nerima ya, atau gak mau. Kita sepertinya teman mi aja deh kayak gini, lebih enak kayak gitu kan, ditolak. Betul. Akhirnya yang tadinya bersama, kemana-mana berdua, atau selalu bersama, karena itu jadi gak bareng-bareng lagi.
0: Tapi kamu pernah gak sih berani mengungkapkan perasaan gitu ya ke orang yang kamu suka?
1: Yuyur
0: banget gak sih?
1: Okay. Jujur, belum pernah sama sekali sih Kak Cila ya.
0: Jadi hanya mendam saja gitu.
1: Iya, lebih ke mendam kayak, oh ini tipe gue banget gitu loh. Ini cakep banget gitu loh, ini cantik banget kayak gitu.
0: Tapi orang itu tahu gak kalau kamu suka sama dia?
1: Kayaknya enggak sih, karena aku kan orangnya kan
0: tersembunyi ya, itu ya,
1: misterius banget gitu, so cool gitu.
0: Pura-pura gak suka padahal dalam hati.
1: Iya, betul banget ya. Pasti kita pernah dong ngerasain kayak gitu.
0: Betul.
1: Kita kan nih, apalagi ya kalau kita laki-laki ya, kalau kita suka sama seseorang, kita gak langsung nunjukin belak-belakan sih kalau Jojo ya. Lebih kayak kita perhatiin dia dari jauh, lebih kayak mengamati lah. Karena cukup mengamati aja tuh kita udah seneng banget gitu loh, tanpa harus memiliki. Yang penting jangan sampai jauh dari dia ataupun hilang kontak deh dari dia ataupun kayak gitu. Itu sih kalau Jojo ya Kak Cila ya.
0: Tapi memang kalau misalnya kalau aku ya gitu ya suka sama orang itu benar, aku juga kayak menutupi gitu ya. Dan itu beda banget Jo dengan karakter yang sekarang kamu kenal aku itu bertolak belakang, itu bisa berputar 180

0: 80 derajat sikap aku kalau ada orang yang aku suka.
1: Iya pasti, gitu. Pasti dong. Karena kan kalau misalnya kita ada orang yang kita suka, kita bakal jaim. Ngerasa banget jaim.
0: Itulah.
1: Terus jaga image banget ya. Udah kayak ketemu sama orang-orang hebat ya.
0: Iya betul.
1: Yang biasanya duduknya angkat kaki bisa jadi duduknya lebih diatur lagi.
0: Aku biasanya jungkir balik akhirnya guling-guling.
1: Iya betul lah, dari segi pakaiannya juga ya.
0: Iya.
1: Biasanya parfumnya cuma sekali semprot, ini seember wanginya.
0: Iya lagi, kamu ya.
1: Dari 1 kilometer udah kecium wanginya.
0: Betul banget responders. Jadi ada hal-hal yang kayak karakter mungkin akhirnya berubah ya kalau misalnya kita suka sama orang gitu. Dan pastinya ada yang juga berani mengungkapkan, ada yang enggak berani mengungkapkan gitu. Kadang ya pernah juga sih ada orang yang mengungkapkan perasaannya gitu ya sama aku Jo, teman sih sebenarnya. Ya aku cuman kayak nganggapi bercanda gitu. Takutnya dia juga bercanda.
1: Iya sih emang benar ya.
0: Betul.
1: Takutnya
0: iya, dia cuman, juga bercanda
1: atau enggak gabut aja.
0: Apalagi taruhan sama teman. Itu pernah tuh.
1: Kalau Jojo sih kalau misalnya itu jadi bantaruan enggak, mending enggak ya, mending no.
0: Jadi aku berteman, ada beberapa temanku cowok. Nah mereka taruhan tuh, kayak gitu tuh. Nah dari situ aku tahu nih. Jadi kayak kalau orang ngungkapin perasaan, aku nganggep bercanda. Karena aku takutnya nanti ini taruhan atau bercanda, atau kalau aku seriusin, nah gue yang sakit hati Jo.
1: Nah iya betul banget. Tapi kayaknya kalau orang-orang yang jadiin kita taruhan buat ngedapetin dia, kalau sama Jojo kurang etis sih rasanya sih kak ya.
0: Iya betul.
1: Masa
0: jadi
1: sebuah
0: uji
1: cinta,
0: coba
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, masa sebuah cinta sih? Harus jadi pertandingan kalau misalnya betul. Memang betul-betul niatnya enggak apa-apa
0: ya. Jadi akhirnya kayak jadi bahan lelucon gitu buat mereka, jadi pembahasan buat mereka gitu.
1: Iya.
0: Bayangkan kayak apalagi kita yang suka juga nih sama dia gitu ya, tiba-tiba diketawain dan segala macam, ih mudah banget nih dijapatin dan segala macam, itu kata-kata kayak gitu tuh sakit banget. Itu aku pernah dengar dari teman aku sendiri, karena ada temanku juga gitu ya, yang mereka mau incar gitu, taruhan. Nah aku dari situ, wah ternyata gitu ya. Akhirnya kalau ada yang ngungkapin ya kayak, ya gak bercanda aja gitu.
1: Waduh, itu
0: karena
1: siapa?
0: Tadi itu.
1: Siapa tuh kira-kira orangnya tuh ya?
0: Gak boleh.
1: Segera bertobat ya saudara.
0: Iya.
1: Gak boleh diulang lagi gitu
0: sakit
1: ya.
0: Sakit tau rasanya.
1: Iya nanti Tuhan marah ya.
0: Tapi betul loh. Jadi kayak kalau misalnya kita gak ya hanya mengagumi, ya udah mengagumi. Tapi kalau punya keseriusan untuk melanjutkan mengenal gitu ya, sama-sama ya menikmati dunia ini ya, dikasih tahu gitu. Jangan kayak jadi bahan lelucon.
1: Iya.
0: Permainan gitu.
1: Betul banget. Wah seru banget pembahasan kita nih Kak Cila. Nah untuk itu bagi responder dimanapun berada ya, yang mau nimbrung juga bareng kita ataupun mungkin responder punya cerita tersendiri ya, pernah suka sama teman sendiri, boleh banget nih. Bisa langsung aja hubungi kita ya di kontak ataupun di WhatsApp kita, ataupun bisa juga bergabung melalui live TikTok kita ini Kak Cila.
0: Udah ada yang bergabung ya di live TikTok, udah menyapa kita juga.
1: Iya, ada dari Kak User katanya.
0: Hai Kak User.
1: Lagi cerita apa Kak Cila
0: kita
1: katanya?
0: Kita lagi ceritain. Kamu boleh bergabung ya di live TikTok kita, langsung di komen, pernah suka sama teman gak? Kalau pernah gak apa-apa di komen, pernah kak waktu itu dadadadada.
1: Iya sama teman sendiri ya.
0: Iya betul. Kalau sama teman yang lain ya gak apa-apa juga gitu. Intinya kamu kenal.
1: Iya yang penting jangan suka sama punya orang nih.
0: Betul.
1: Itu bahaya. No kids.
0: Bener lagi ya.
1: Iya, nih sudah ada juga. Wow, sudah bergabung juga ya dari Respect, ada juga dari Dita.
0: Pagi-pagi udah menyapa kita ya di live TikTok nih.
1: Wow, selamat bergabung ya. Kita ucapkan yang sudah bergabung bersama Cila dan Jojo di room TikTok kita tentunya. Dan juga mungkin yang mau berbagi-bagi salam ataupun berbagi lagu juga boleh ya diputar.
0: Iya,
1: kita putarkan di udara ya Kak Cila ya bersama kita di pagi hari ini. Oke, nah mungkin Kak Cila sembari menunggu mungkin ada salam-salam yang masuk ataupun ada sapa-sapa ya dan juga request-request yang masuk bersama kita. Kita dengarkan dulu nih beberapa lagu-lagu yang sudah kita siapkan ya. Untuk itu bagi resona semua jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo dan Cila ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Ya, masih bersama kita tentunya Cila dan Jojo dengan pembahasan yang masih sangat seru ya, yaitu pernah suka sama teman sendiri nih Responer. Wow, gimana kira-kira Responer semuanya? Tentunya kita pernah yang ngerasa itu ya Kak Cila ya.
1: Iya, tadi kita juga udah dengerin dari siapa tuh lagunya?
0: Dari
1: Terlatih Patah Hati.
0: Iya,
1: kan?
0: Dari The Rain. Wow, memang nih ya kalau misalnya masalah percintaan ujung-ujungnya patah hati.
1: Betul banget, apalagi ada Responers nih yang juga barusan tadi sharingkan gitu ya kisah kehidupannya.
0: Bukan lebih kisah percintaannya sih Kak Cila.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget kisah percintaannya yang ya sakit banget rasanya karena dua-duanya dia kehilangan gitu ya.
0: Iya, nih
1: orang yang dia sayang, orang yang sama-sama dengan dia tiba-tiba kayak kehilangan. Gimana ya? Kayak sakitnya kan bertumpukan gitu.
0: Iya, betul banget. Apa ya kalau katanya sih double kill nih Kak Cila.
1: Oh, jadi itu yang membuat dia akhirnya trauma.
0: Betul
1: dan
0: banget.
1: Enggak mau deh suka sama au.
0: Iya, selain itu katanya sih dia tuh traumanya nih yang pertama kehilangan pacar yang disukain. Terus yang kedua kehilangan temennya juga. Wow, double kill banget ya. Bertubi-tubi sakitnya.
1: Tapi tetap semangat buat Responders kita nih. Ada tit-tit-tit-tit gitu namanya ya.
0: Namanya kita sensor ya tit.
1: Tit gitu ya, tetap semangat. Pasti
0: betul banget.
1: Sudah dipersiapkan kok. Intinya kita lakukan mana yang bagian kita gitu.
0: Iya, katanya dia, katanya abang ini pas nongkrong juga jadi canggung. Karena sering diledekin sama teman-temannya.
1: Betul lagi, ya apalagi kalau udah tahu teman-teman kita semua ya, itu pasti jadi bahan obrolan gitu ya. Sekaligus kayak bercanda sih sebenarnya. Aku paham teman-teman biasanya suka bercanda aja supaya ada bahan ini ketawa gitu.
0: Iya, betul banget. Memang cuman kan kayak kita malu juga ya.
1: Iya
0: pasti
1: sih.
0: Mikirnya, kenapa lah gue seini gitu ya sampai mau gitu.
1: Betul.
0: Sama
1: kayak ada rasa penyesalan.
0: Nah, itu dia nih. Ini langsung apa ya? Langsung bukan teori lagi ya, langsung prakteknya ya. Langsung dari pengalaman seseorang itu nih,
1: iya,
0: Responder. Iya, dan juga nih Kak Cila spesial banget di pagi hari ini sudah ada yang menyapa pendengar kita ya dari TikTok kita, yaitu dari wow, jauh nih Kak.
1: Hai,
0: iya,
1: siapa
0: dari
1: tuh?
0: Jawa tentunya. Katanya ini dari Bang Muhammad ya.
1: Hai Bang Muhammad.
0: Iya, Bang Muhammad Ferry katanya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang. Wow.
0: Sampurasun Cimahi Bandung ya hadir.
1: Arigato.
0: Beda itu.
1: Oh, beda.
0: Sampurasun. Wah, berarti ini kita manggilnya AA ya.
1: Oh iya.
0: Iya, AA. Halo AA, salam kenal AA Muhammad ya.
1: Terima kasih loh udah bergabung ya, udah menyapa kita di pagi hari ini.
0: Betul banget.
1: Boleh ikutan ya topik kita ya. Bisa ceritakan kisahnya dulu waktu masih muda dan bahkan sekarang masih muda.
0: Iya, semoga muda selalu ya.
1: Forever
0: young.
1: Iya, betul.
0: Forever young. Bukan never young ya.
1: Kamu juga umur 12 tahun kan?
0: Iya.
1: Iya lagi ya.
0: Karena aku baby piece ya.
1: Oh.
0: Baby face dong. Iya. Terus ada juga nih Kak yang sudah menyapa dan juga ingin memutarkan sebuah lagu requestannya. Itu dari Kak User ya.
1: Hai User.
0: Kak User katanya Bang Jo mau request lagu, boleh. Lagunya itu dari Anggis Devaki katanya Dirimu Yang Dulu. Wow, Dirimu Yang Dulu nih. Aduh, kayaknya dia mengingat ya.
1: Seseorang
0: iya,
1: gitu ya.
0: Seseorangnya
1: yang pernah hadir di hidupnya.
0: Iya, aduh kita kalau udah bahas tentang pacar kayaknya kok jadi melo galau ya.
1: Iya, kamu kebanyakan tersakiti kali ya.
0: Iya, betul banget. Tapi
1: jangan gitu dong. Sekarang kan kita udah bahagia.
0: Ya kita lupakan aja lah itu.
1: Mending udah kita punya hidup masing-masing yang lebih baik ya kan Jo.
0: Betul banget. Saya akan
1: sejuta enggak Jo?
0: Sejuta.
1: Setuju dong.
0: 100 aja deh.
1: Ya,
0: oke, dan tentunya wah pagi hari ini senang banget nih Kak Cila banyak yang bergabung, ada juga Bang Dean ya.

0: Bang Dean. Ada toko kayu juga sudah bergabung.
1: Boleh nih, kita butuh kayu banget.
0: Iya, betul banget. Terus ada juga nih yang bergabung ya. Wah, pokoknya selamat bergabung deh untuk responder semua yang sudah bergabung. Wah, ini katanya ada nih dari AA Muhammad katanya. Kisah masa muda mencari jati diri dengan potensi yang ada pada diri kita, terus belajar dan belajar cari pengalaman.
1: Wow, betul, ya. betul. Itu kan proses ya kan. Iya. Jadi semakin kita banyak akhirnya mengalami proses yang diizinkan sama Tuhan ya, mungkin kita bisa lebih dewasa, lebih kuat untuk menjalani, walaupun itu sesuatu yang gak enak buat kita kan. Karena itu sakit ya. Betul. Ketika kita kehilangan teman juga atau pacar karena ya suka aja gitu ya, terus gak terbalaskan. Ya memang proses inilah yang akan membuat kita akhirnya bertumbuh.
0: Iya, betul banget. Wah, memang betul ya. Jadi tuh terkadang tuh dirasa sakit yang kita alami pasti itu bisa merubah kita ya, ataupun menjadikan kita lebih kuat lagi. Yeah, yeah. Tentunya kita punya pengalaman untuk menghindari hal itu.
1: Betul, kita belajar kan dari kejadian yang pernah terjadi.
0: Iya, karena katanya kata ini nih, kata konco
1: siapa?
0: Konco Arek Jojo ya. Katanya pengalaman adalah pengalaman adalah guru yang terbaik.
1: Ya, nah, betul. Tapi, jadi jangan pernah remehkan pengalaman loh.
0: Iya, tapi pengalamannya yang baik-baik ya dijadikan. Betul. Jangan pengalaman yang buruk dijadikan ini. Betul lah, nih contohnya kayak kita udah pernah suka sama teman sendiri, kita ternyata dijauhi teman, dimusuhi ataupun di roasting, jadi bulan-bulanan setiap tongkrongan. Nah,
1: itu bahaya juga sih, sampai setiap saat gitu jadi bahan. Enggak lah, kalau sekali-sekali ya enggak apa-apa sih. Tapi kalau setiap saat kan enggak enak lah, orang yang merasakan itu tuh sakit loh, trauma di akhirnya kan. Karena jadi bahan omongan, sebenarnya enggak terlalu sakit karena di ngobrolin terus, diungkit-ungkit terus, akhirnya dia trauma gitu.
0: Iya, betul banget. Ataupun mungkin ada responder, kita juga gak bisa membatasi ya. Mungkin ada responder yang memang suka sama temennya dan pengen mengungkapkan perasaannya. Tapi boleh, gak apa-apa. Yang penting melakukan itu dengan tulus tanpa pemaksaan nih responder.
1: Iya, memang dari hati yang paling dalam sedalam 30 cm ya kan Jo?
0: Betul banget. Jangan nanti contohnya dibawa ke jalan-jalan ke apa ya, ke Danau Toba deh, naik kapal berdua. Katanya kamu mau nggak jadi pacar aku, kalau nggak mau aku balikin nih kapalnya.
1: itu pernah lagi.
0: Nah itu kan nggak tulus kan, tapi kan pengancaman, pemaksaan. Aduh. Nah itu dia ujungnya apa ya, udah iya aku mau deh, daripada dia tenggelam
1: ya dimakan ikan.
0: Iya, betul banget. Nah, jadi itu ya responnya dia, dan kita juga harus bisa siap menerima apapun jawabannya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kita udah harus, dari kita sebelum mengkonfes ya, ataupun mengungkapkan perasaan ke teman kita yang kita suka, jawabannya cuma dua, iya atau tidak. Tentunya, betul kan Kak Cila kan? Bukan tambahan ada lagi,
1: apa?
0: Iya atau tidak, atau
1: harus banget nih.
0: Harus banget.
1: Kadang pernah tuh kita berdoa gitu sama Tuhan ya. Tuhan tolong pertemukan aku dengan jodohku. Tapi aku pengen yang ini. Kalau Tuhan gak mau, ya paksa Tuhan. Paksa. Itu pernah tuh. Paksa Tuhan dia jadi jodohku.
0: Aduh, gitu. Itu luar biasa banget sih. Ininya.
1: Niatnya banget. Niat banget gitu. Kita takutnya kalau misalnya gak jadi kan dia sangat kecewa gitu. Sangat sakit hati gitu. Takutnya dia melakukan tindakan sesuatu yang gak kita inginkan. Nah ini yang kita khawatirkan kalau masalah percintaan, karena banyak kasus loh Jo gitu ya, kalau kita cari di internet dan segala macam kasus karena putus cinta dan segala macam atau gak ditolak gitu, mereka melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Ini parah banget gitu, makanya kenapa jangan bergantung kebahagiaan kita kepada orang.
0: Betul banget Kak Cila. Itu dia ya buat responder. Jadi intinya kita harus pilih tentunya ya Kak Cila ya, untuk mengungkapkan ataupun Ya intinya seperti itu.
1: Intinya kacamata gitu ya.
0: Intinya kacamata, enggak
1: betul. Dong. Nah. Jadi memang harus siap kalau misalnya kita memutuskan aku mau ungkapin. Mm-hmm. Harus siap tuh jawabannya tidak atau enggak. Ya kita terima aja gitu. Betul. Kalau mau tetap berjuang berusaha, sampaikan aku tunggu ya gitu ya. Tapi betul, tunjukkan betul-betul kamu serius. Mm-hmm. Jangan nanti kamu ngomong ke dia tapi yang lain juga kamu ngomong. Nah itu kan bingung orang kan. Dia serius atau enggak sih gitu ya. Kemarin dia bilangnya mau nungguin dan segala macam gitu, tapi kenapa dia sama yang lain?
0: Iya.
1: Gitu. Nah itu kan abu-abu ya kan.
0: Betul banget. Nah untuk itu jadi responden nih yang pernah mengalami hal seperti itu dimanapun berada, menyukai teman sendiri dan akhirnya berani mengungkapkan perasaannya atau memilih menyimpan sebagai rahasia. Yuk bisa berbagi cerita ke kita ya Kecila dan Jojo tentunya. Tentang pengalaman responder di pagi hari ini, siapa tahu ada kisah yang menarik lagi nih.
1: Iya, kita bisa belajar ya.
0: Iya, yang bisa menginspirasi pendengar lainnya juga tentunya. Nah untuk itu Kak Cila, jangan kemana-mana ya responder, karena kita akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

Rice. Ya, orang yang dulu dari Rice yang menutup perjumpaan kita di jam pertama ya di program Ruang Pagi tentunya. Masih terus dia ditemani oleh Cila dan Jojo di program Ruang Pagi dan topik yang sama ya. Kita akan beralih di jam kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita ketemu lagi di jam kedua di program Ruang Pagi tentunya ya, dengan topik yang sama. Apakah itu?
1: Yang tentunya masih dengan topik pernah suka sama teman sendiri.
0: Yang belum bergabung, ayo bergabung nih. Ramai sekali di live TikTok kita ya.
1: Iya, tadi wow, sampai tembus
0: 70 tembuskan. Wow, terima kasih loh udah bergabung.
1: Iya.
0: Welcome semuanya. Berharap bisa sehat ya semuanya ya, lancar aktivitasnya. Dan boleh banget untuk bergabung di pagi hari di topik kita ya. Pernah enggak sih suka sama teman sendiri?
1: Iya, betul banget. Nah, buat kamu yang pernah punya pengalaman seperti itu, boleh langsung saja nih ada di TikTok kita, yang di room TikTok kita, bisa langsung saja chat di kolom komentar nih kira-kira pengalamannya seperti apa. Atau bahkan pernah suka sama teman sendiri dan akhirnya confess ke teman itu, akhirnya diterima dan langgeng sampai sekarang. Atau mungkin kebalikannya, takut menyampaikan tapi malah memendam sendiri.
0: Betul.
1: Dan akhirnya cukup mengagumi dia dari jauh saja. Yuk, boleh bergabung bersama Jojo dan Cila tentunya ya. Langsung saja di kolom komentar. Nah, Kak Cila, di pagi hari ini juga sudah ada yang bergabung dan memberikan pendapatnya, itu dari siapa?
0: Ya, ada Bunda Dua Putri.
1: Wow,
0: ini pendengar kita yang setia nih Jo. Luar biasa Bunda Dua Putri. Selamat pagi Ananda, Jojo dan Cila nih.
1: Pagi Bundaku
0: sayang.
1: Selamat
0: pagi Bunda. Kalau menurut Bunda Dua Putri, masalah ada seseorang yang suka dengan temannya, boleh saja mengungkapkan perasaannya, tapi harus siap dengan jawaban apakah boleh ya atau enggak.
1: Betul.
0: Nah, masalah ditolak berarti dia bukan yang terbaik. Kalau ya, jangan enggak apa-apa juga nih.
1: Yes.
0: Begitu kata Bunda. Wow, thank you Bunda. Nah, Bunda juga mau dengerin lagunya dari Taylor Swift nih yang berjudul Story.
1: Love Story.
0: Wow, okay, salam-salamnya untuk semua kru Respon pastinya ya, dan semua responders. Istimewanya untuk Ananda berdua. Terima kasih Bunda. Sudah menyapa.
1: Iya Bunda.
0: Ini sampai ada getaran-getaran Bunda.
1: Getaran cinta ya Kak Cila ya.
0: Iya dong. Thank you ya Bunda ya.
1: Oke Bunda, thank you untuk tanggapan dan juga requestannya. Ditunggu ya Bunda, nanti kan kita putarkan tentunya.
0: Betul.
1: Spesial untuk Bunda di pagi hari ini. Nah, sebuah lagu tadi dari Love Story ya, yang dari Taylor Swift. Nah, untuk itu juga buat responder juga nih yang ingin mengirimkan pesan-pesan ataupun tanggapannya, boleh banget ya bisa bergabung melalui WhatsApp ataupun kontak kita. Nah, betul sih Jojo, betul banget setuju dengan pendapat Bunda.
0: Bunda.
1: Seperti yang tadi kita bahas juga ya Kak ya, jika kita memang suka dengan seseorang ataupun dengan teman sendiri, bahkan teman sendiri ya, dan kita sudah mengungkapkan perasaannya, sah-sah saja. Tapi yang penting kita harus siap dengan jawaban yang akan diberikan.
0: Betul. Jangan sampai nanti PD-nya tingkat dewa gitu ya, tingkat tinggi, tapi ketika ditolak rapuh
1: iya,
0: jatuh
1: banget.
0: Tak jadi alasan. Itu lagunya
1: udah,
0: itu nge-rap atau nyanyi
1: nyemen kayaknya. Iya. Nah, itu dia nanti ujung-ujungnya dia hilang dari peradaban dunia ya. Nonaktifkan sosmed, hiatus dari TikTok ataupun istirahat dari semua sosial medianya, dan akhirnya dia jadi menyendiri.
0: Iya.
1: Wow.
0: Tapi buat kamu yang ditolak gitu ya, ada lagu tuh judulnya Jangan Menyerah.
1: Oh, iya.
0: Jangan menyerah.
1: Ya, syukuri sama Laskar Pelangi cocok
0: iya
1: juga kan.
0: Iya dong. Laskar Pelangi.
1: Iya, takkan terikan waktu.
0: Cukup ya. Karena memang kita enggak ada bakat di situ ya, Jo.
1: Iya, betul banget. Dan Kak Cila nih sudah ada juga menyapa kita dari TikTok.
0: Hai.
1: Katanya. Halo katanya.
0: Annyeong.
1: Halo juga
0: ya.
1: Iya.
0: Terima kasih lo udah bergabung dan menyapa juga.
1: Annyeonghaseyo.
0: Apakah Abang S ini pernah suka sama teman sendiri? Boleh ya Bang S ya. Kisahnya, komentarnya, tanggapannya di live TikTok kita. Langsung saja.
1: Langsung saja tanpa berlama-lama ketikan saja.
0: Kita masih lama juga ya nemanin responder semua sampai jam 10 pagi.
1: Betul banget. Nah, senang banget nih rasanya ya. Semakin rame untuk tanggapan-tanggapan yang sudah bergabung bersama Jojo dan juga Cila ya di pagi hari ini. Rasanya seperti apa ya Kak ya?
0: rasa yang pernah ada gitu, enggak ya? Atau rasa yang terlupakan, rasa yang tertinggal.
1: Mungkin rasa yang tak terbalaskan kali ya.
0: Aduh, Jo, move on Jo.
1: Oke, nah tapi Kak Cila, ya. Sebelumnya nih kita juga ada informasi ya. Apa di pagi tuh?
0: Boleh
1: hari
0: banget.
1: Ini. Nah di pagi hari ini spesial banget nih, bahwasannya kita juga akan ada
0: special talk show ya.
1: Iya, special talk show bersama dengan Puskesmas ya. Pasar Usang, tentunya Puspa Bakabadara nih, Puskesmas Usang Bakabadara di udara, yang tentunya akan membahas tentang tema tata laksana gigitan hewan penular rabies atau GHPR. Di betul. Puskesmas yang akan berlangsung nanti ya di jam 10 nanti sampai dengan jam 11 nih.
0: Ya.
1: Untuk itu bagi responder semua yang mungkin penasaran sih bagaimana ya untuk menangani rabies ya, atau seputar rabies ya Kak Cila, bisa join Kak Cila di mana?
0: Boleh di WhatsApp ya di 082155668003 dan kita akan live streaming juga di akunnya TikTok ya, Respon Radio 93.0 Official dan juga Facebook.
1: Iya betul banget. Dan tentunya juga nanti akan dihadir oleh dua narasumber yang berkompeten di bidangnya ya, yang akan mengupas tuntas tentang GHPR ya Kak ya.
0: Iya betul.
1: Tentang rabies, tata laksana rabies. Untuk itu bagi responder mungkin yang takut-takut hewan-hewannya terkena rabies ataupun takut terkena rabies bisa langsung join. Ini informasinya penting banget buat
0: betul,
1: kita.
0: Betul, betul. Apalagi kita yang suka banget dan di Indonesia ya. Seperti kita tahu di rumah-rumah bahkan banyak orang yang mengagumi dan memelihara hewan gitu ya. Nah itu perlu kita tahu apakah dia terkena atau enggak, gimana gejalanya dan segala macam, itu akan nanti dibahas.
1: Iya betul banget, nanti itu pantengin terus ya. Nah Kak Cila, untuk itu sebelum kita ini kita puterin dulu nih spesial dua requestan ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama ada dari kakak Nox ya, yang request lagu dari Sumpah Mati nih, dari Selina Grace. Ini fanbase-nya Selina nih Kak, biasanya mereka rame nih rombongan.
0: Iya,
1: tapi
0: betul,
1: kok pagi
0: betul.
1: Ini sepi ya. Mana nih? Panggil nih fanbase-nya. Biasanya rame-rame. Dan juga ada tadi requestan dari Bunda Dua Putri yang judulnya Love Story dari Taylor Swift. Nah, mungkin tanpa berlama-lama Kak Cila,
0: langsung aja ya kita dengerin ya lagu yang sudah di request. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Aan. Wah, luar biasa ya. Tapi memang benar, itu setiap kita pasti mengalami kayak gitu Jo. Karena satu hal jadinya yang aku yakini, tidak semua orang itu bakalan suka sama kita.
2: Pastinya
1: gitu.
2: Dong.
1: Karena setiap kita tuh punya kelemahan dan kekurangan. Jadi ada orang yang gak akan menerima kekurangan kita. Akhirnya mereka menjauh gitu ya. Akhirnya mengabaikan kita. Atau gak cari teman yang lain gitu. Itu wajar sebenarnya. Maksudnya sering terjadi dan bahkan setiap kita mengalami hal seperti itu.
2: Iya,
1: dan memang rasanya gak enak. Tapi ya kembali lagi, satu hal yang kita sadari gitu ya dan syukuri karena keluarga kita punya, ya kan, ada teman-teman, banyak orang lagi yang mau berteman sama kita. Jadi jangan fokus ketika ada orang yang nggak suka sama kita, nggak mau berteman sama kita, kita cari teman yang lain. Masih banyak ikan di laut, kata.
2: Betul, Bang. Seribu ikan di laut.
1: Nah, mati satu tumbuh seribu itu, Mah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Oke deh, wow, luar biasa banget memang ya sharing dari Bang Aan di pagi hari ini. Dan tentunya juga kita memang enggak bisa memaksakan ya, Kak.
1: Betul.
2: Orang lain buat suka sama kita, tertarik sama kita dan biarkan dia secara natural atau alami menyukai kita ya.
1: Iya,
2: dan kita enggak bisa juga memaksakan seseorang untuk kamu harus suka sama aku. Kamu harus suka sama aku kayak.
1: Iya, kayak yang kamu cerita di awal itu ya, dibawa di Danau Toba gitu ya, sampan.
2: Betul banget.
1: Kamu mau pilih nerima aku
2: atau
1: terjun?
2: Terjun katanya. Ya mending terima deh.
1: Ya mikir-mikir, enggak mikir lagi sih dia kayaknya langsung, "Iya, aku terima kok, aku terima."
2: Iya, betul banget. Tapi kan itu tidak baik
1: ya. Iya, diancam dengan terpaks. Gitu ya.
2: Iya, oke deh. Nah, untuk itu responer tentunya wow biasa sekali ya. Dan jangan kemana-mana pastinya. Tetap bersama Jojo dan Cila. Kita dengarkan dulu ya Kak tadi special requestan yang sudah di request juga dari Bang Aan ya.
1: Boleh.
2: Request lagi dari Niji Artisabat dan juga On My Way dari Alan Walker.

0: Kembali lagi tentunya masih bersama Jojo dan Cila di program Ruang Pagi nih Responer ya. Dan
1: betul.
0: Tadi kita sudah mendengarkan ya Kak Cila, dua requestan lagu dari Bang Aan yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita ya, telepon WhatsApp kita. Tadi sudah request lagu yang pertama, ini lagunya mungkin
1: Michi
0: lagu favorit deh ya.
1: Michi
0: Arti Sahabat.
1: Kau masih di sini.
0: Iya, kita tetap di sana.
1: Iya, kamu di sini, aku di sana.
0: Iya, betul. Dan terus ada juga tadi dari Alan Walker ya yang berjudul On My Way. Wah, ini lagunya kalau teringat ini nih game online jadinya nih kalau On My Way ini ya. Oke, untuk itu terima kasih ya Bang Aan sudah bergabung dan juga tadi sudah berbagi pengalaman ceritanya juga ya bersama Cila dan Jojo dan juga sudah request lagu. Nah, untuk itu bagi responder semua yang mungkin di pagi hari ini sedang menikmati paginya ataupun menikmati pekerjaannya,
1: menikmati secangkir kopi.
0: Iya, atau mungkin yang lagi pantengin kita di IG, di streaming,
1: betul,
0: di TikTok dan mau join ataupun memberikan tanggapannya, kira-kira pernah enggak suka sama teman sendiri dan endingnya bagaimana nih?
1: Jadi memang kalau misalnya bahas tentang topik pagi hari ini di program Ruang Pagi, memang relate banget di hidup kita yang akan kita terus bahas ya di program ini. Jadi buat responders yang pernah mengalami suka sama teman sendiri gitu ya, tapi akhirnya kandas atau enggak justru happy ending, boleh banget untuk bergabung ya.
0: Mungkin bisa bisa bercerita juga ya supaya mungkin bisa jadi inspirasi nih buat kita semua pendengar dimanapun berada ya. Mungkin caranya, ih Bang, aku punya tips nih supaya bisa diterima sama teman sendiri contohnya ya kan.
1: Betul.
0: Atau mungkin ada yang curhat, ih Kak mending gayangan deh jangan suka sama teman sendiri karena nanti bakalan sial, enggak sial sih, bakalan enggak enak ujungnya. Betul, bisa juga.
1: Ini ada responder kita yang baru bergabung juga nih Jo, katanya pernah, boleh banget ya di komen langsung ya, pernahnya seperti apa rasanya gitu, apakah happy ending atau enggak,
0: wah kata pernahnya dengan nada semangat ya, pernah.
1: Iya pernah, katanya dipanjangin gitu loh, jadi excited, aku kira-kira ya, kemungkinan dia diterima.
0: Iya
1: gitu
0: ini
1: ya.
0: Karena excited banget,
1: excited banget nih jawabnya.
0: Oke,
1: ya kan?
0: Itu kita tunggu nih kakak siapa?
1: Kakak gue cewek nih katanya.
0: Oh kakak gue cewek, kak ini cewek kan antara cowok atau cewek ya?
1: Iya betul, cewek soalnya ya.
0: Iya untuk kakak gue cewek kak, ditunggu nih jawabannya. Pernahnya gimana nih, ditolak atau diterima atau happy ending atau sad ending ya? Nah untuk itu sembari menunggu juga nih responder tentunya kita juga ingin menyampaikan kembali ya, jangan lupa. Nanti bergabung di jam 10 nih sebentar lagi ya.
1: Iya betul.
0: Akan ada talk show bersama Puspa Bakabadara, Puskesmas Pasar Usang Bakabadi Udara. Yang akan membahas tentang tema itu tata laksana gigitan hewan penuh rabies ya. Atau GHPR di Puskesmas nih Kak Cila. Dan tentunya akan dihadiri oleh dua narasumber hebat kita, yaitu ada Ibu Desmawati AMD CAP sebagai PJ program rabies Puskesmas. Dan ada juga Ibu Ulfa Safira sebagai dokter Puskesmas Pasar Usang tentunya. Yang akan mengupas tuntas tentang GHPR ini di udara bareng kita. Namanya
1: betul,
0: pun sudah keren banget nih, Puspa Bakabadara, Puskesmas Pasar Usang Bakabadi Udara.
1: Wow.
0: Berarti berkabar melalui udara.
1: Wow.
0: Jangan
1: biasa,
0: sia-siain
1: ya
0: tentunya nih Kak Cila ya di program di materi yang sangat luar biasa ini dan dengan narasumber yang tentunya tak kalah cantik dan juga hebat-hebat dengan
1: bidang mereka.
0: Iya, dengan bidang mereka yang tentunya sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk menyampaikan untuk responder semua. Untuk itu stay tune terus ya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Wow, spesial banget pagi hari ini Kak, ditemani dengan lagu dari Budi Doremi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya.
1: Satu kali aku suka kamu,
0: hey,
1: dua kali kamu tolakin.
0: Yang 5 paling enak nih, 5 oh, tanda yang kau beri nampaknya kau cinta padaku. Wow.
1: Sesuai ini, banget dengan topik kita pagi hari ini
0: iya,
1: ya.
0: Iya, ini lagunya Butterfly era banget nih Kak Cila.
1: Kayaknya kamu pernah alami nih ya, sesuai kayak relate banget deh di hidup kamu dengan lagu yang ini nih kita dengarkan.
0: Gimana ya? Kayaknya nggak pernah deh.
1: Oke. Cuman kayak suka aja gitu ya.
0: Iya betul banget. Ini kayaknya playlist kita banget nih. Mm-mm. Nah Kak Cila.
1: Yeah.
0: Kita sudah berada di penghujung.
1: Betul sekali, gak terasa ya.
0: Iya betul banget. Tapi sebelum itu nih, tadi ada juga tanggapan dari transfer kita di TikTok nih. Katanya pernah katanya.
1: Iya panjang banget. Ternyata
0: iya ternyata. Ternyata
1: endingnya
0: sad ending
1: dong.
0: Akhirnya ya di asing. Aduh semangat ya untuk Kak
1: iya. Riri. Memang kadang sesuai, memang gitu loh, hidup ini kan unik gitu ya. Kayak surprise, itu kejutan gitu.
0: Iya betul.
1: Kita yakin banget ternyata yang kita yakin ini belum tentu sesuai gitu.
0: Iya, nah tetap intinya kembali ke awal. Yang intinya kembali ke awal apa itu? Tetap harus siap dengan jawaban yang akan diberikan.
1: Betul, jadi udah kayak yakin banget nih. Kalau misalnya dia terima, ya syukur. Kalau nggak diterima, ya syukur juga.
0: Iya, diterima syukur.
1: Nggak diterima, ya
0: nggak
1: syukur.
0: Nggak diterima, ya syukurin.
1: jangan dong.
0: Disyukurin juga dong. Yang penting kita, yang penting kita sudah menyampaikannya. Nggak ada lagi rasa pendem-pendem kan.
1: Iya.
0: Soal nggak ditolak itu urusan belakang. Nah, wow, ternyata pagi hari ini Jojo sangat senang banget nih Kak Cila bisa berbagi dan juga membahas tema ini untuk responder semuanya dimanapun berada. Kalau Kak Cila gimana perasaannya?
1: Senang banget tentunya, jadi kayak mengingat juga ya waktu masih muda dan sekarang masih muda sih.
0: Oh masih muda ya, yeah. Kayaknya udah yang
1: udah,
0: ini dong.
1: Masih 12 tahun loh Jo.
0: Kayaknya kakak dari zaman ini ya.
1: Neng gitu ya. Beda lagi dong gitu ya.
0: Kirain kakak bagian dari kaum Jurassic Park.
1: Tentunya seru ya gitu ya. Apalagi iya, bahas tentang banget. Percintaan gitu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang yang ya lagi menjalani tahap-tahap seperti ini gitu. Percayalah, kalau misalnya belum buat kita, gak usah khawatir. Berarti masih diproses gitu ya, masih dirancang gitu.
0: Betul.
1: Sama siapa kita nanti akan ketemu dengan orang yang tepat.
0: Betul banget. Dan tentunya jodoh itu tidak akan tertukar ya.
1: Betul.
0: Jadi buat jodoh-jojo dimanapun berada, pelan-pelan aja ya sayang ya. Kita pasti bertemu kok. Gak tahu betul. Kapan waktunya ya.
1: Berharap responders punya teman juga, sahabat gitu ya, yang betul-betul ada di samping di saat kamu lagi sedih, di saat kamu lagi bahagia, yang mensupport, mendukung gitu. Karena bahaya kalau misalnya kita gak punya teman cerita Jo. Ketika kita terluka, sakit hati, nah itulah kemana-mana pikiran kita nih. Jadi kita lakukan sesuatu yang gak harus kita lakukan. Tapi kalau ada teman, ada sahabat, ada orang tua yang dekat sama kita, kita bisa cerita, aku lagi sakit hati nih, aku lagi tolak nih, dan segala macam. Nah ini perlunya orang untuk di diri kita, di hidup kita gitu.
0: Iya, oke. Wah, sangat luar biasa sekali ya Kak Cila ya. Untuk itu, untuk responder semuanya, tetap semangat terus ya. Dan tentunya semoga hubungan pertemanan dengan sesama temannya tetap berjalan terus seperti biasa ya. Dan kalau misalnya memang suka sama teman sendiri nih, coba kita pikir-pikir dulu nih, kira-kira mau tembak atau enggak, atau mungkin untuk menjaga pertemanan lebih baik mengaguminya saja ya.
1: Betul.
0: Kak Cila ya. Dan untuk itu Kak Cila, wah tidak terasa banget nih kita akhirnya harus pamit ya dari ruang udara responder semua di pagi hari ini. Dan untuk itu tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Sketsa Keluarga Indonesia yang akan membahas tentang apa Kak Cila?
1: Tentang GHPR nih. Jadi tata laksana gigitan hewan penular rabies.
0: Betul.
1: Jadi jangan khawatir karena kita akan terus menyiapkan ya, menyediakan program untuk responder semua supaya responder bisa menjalani aktivitasnya di sepanjang hari ini.
0: Iya oke, untuk itu stay tune terus ya bersama Jojo dan Cila. Jojo dan Cila pamit undur diri. Akhir kata, see you and bye-bye.
1: Sampai jumpa ya di segmen ataupun siaran berikutnya.
0: Oke, sebuah lagu penutup dari Anmes Kamaleng yang berjudul Anugerah Terindah untuk responder semua dimanapun berada.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya responers, gimana kabarnya pagi hari ini? Senang sekali, ini Cila pastinya ya yang akan terus menemani responers hingga pukul 11 pagi. Dan pastinya spesial banget di hari ini di program Sketsa Keluarga Indonesia nih. Di mana pada kesempatan kali ini akan kita bahas sebuah topik yang luar biasa pastinya, dan ini sering kita alami di dalam kehidupan kita, ini relate banget tentunya dan terjadi di kehidupan kita sehari-hari dan di masyarakat juga. Nah, responders, seperti yang kita tahu bahwa rabies ternyata merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan hampir selalu berakibat fatal jika tidak segera ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, penanganan awal di fasilitas kesehatan khususnya puskesmas menjadi kunci utama dalam mencegah penularan lebih lanjut. Nah, ketika kita membayangkan nih, responders, hanya dari sebuah gigitan kecil seekor kucing atau anjing, itu seseorang bisa mengalami penyakit yang berakibat fatal. Lalu, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dalam hitungan menit pertama setelah tergigit hewan yang dicurigai rabies? Dan apakah benar ada cara sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa sebelum pasien sampai ke puskesmas? Nah, responders, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita kupas bersama-sama dengan puskesmas Pasar Usang Bakabah di udara. Hari ini dengan tema tata laksana gigitan hewan penular rabies atau GHPR di puskesmas. Oleh sebab itu, sudah hadir dua narasumber kita yang luar biasa, tentunya yang berkompeten juga ya di dalam bidangnya, dari Puskesmas Pasar Usang Bakabah di udara. Yang pertama ada Ibu Ulfa Safira sebagai dokter Puskesmas Pasar Usang. Halo, selamat pagi Ibu.
1: Iya, pagi Kak.
0: Wah, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, boleh disapa pendengar kita pagi hari ini Kak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya dengan Dr. Ulfa Safira. Di sini saya sebagai dokter internship di Puskesmas Pasar Usang. Tentunya mungkin beberapa waktu ke depan kita akan membahas ya mengenai resiko ataupun tata laksana dari gigitan hewan penular rabies, di mana ini yang paling sering terjadi di masyarakat dan juga dianggap sepele. Dan juga masyarakat juga belum terlalu aware ataupun belum terlalu tahu tuh gimana tata laksana utamanya, di mana penyakit ini tuh kan sangat berbahaya ketika sudah muncul gejala khasnya gitu ya. Mungkin itu aja dulu untuk perkenalannya.
0: Wow, terima kasih Ibu Ulfa. Dan yang kedua ada Ibu Desmawati AMD Kebidanan ya, sebagai penanggung jawab program rabies Puskesmas. Halo Ibu, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga.
0: Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Oke. Okay. Boleh disapa responders kita pagi hari ini Ibu.
2: Selamat pagi Cila, Cila ya. Saya sebagai pemegang program rabies Puskesmas Pasar Usang, mungkin udah memegang programnya sudah lebih kurang 3 tahun ya.
0: Yeah.
2: Mungkin udah banyak yang terjadi gigitan hewan anjing atau kucing di puskesmas. Insya Allah selama ini belum pernah terjadi pasien yang penyakit rabies. Itu aja dulu ya Ibu Cila ya.
0: Baik, terima kasih Ibu Desmawati sudah memperkenalkan diri. Dan sekali lagi Cila mengucapkan selamat datang. Senang kita bisa ngobrol-ngobrol pagi hari ini ya di Respon Radio. Nah, responers, kita juga mau mengajak ya untuk topik kita di pagi hari ini, pembahasan yang harus kita dibahas khususnya orang-orang yang hebat yang sudah hadir di pagi hari ini yang luar biasa, tentang tata laksana gigitan hewan penular rabies atau GHPR di Puskesmas. Nah, untuk responers yang ingin bertanya tentang topik ini bisa banget ya untuk langsung bergabung di WhatsApp di 08215 0566-8006-8003. Ditunggu hingga pukul 11 nanti ya responders ya. Kita juga akan melakukan live streaming di TikTok dan juga di Facebook akunnya Respon Radio 93.0 Official. Nah, kita langsung saja gak usah berlama-lama ya. Kita mau cari tahu apa sih arti rabies dan bagaimana virus ini bisa menyerang manusia. Ini mungkin pertanyaan saya berikan kesempatan untuk Ibu Ulfa Safira. Boleh menjawab, Ibu.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya untuk pengertian dari rabies itu sendiri adalah suatu penyakit infeksi di mana dia menyerang susunan sistem saraf pusat. Nah, yang disebabkan oleh virus rabies itu sendiri, gitu. Jadi virus rabies itu dari mana sih, gitu ya? Bisa ditularkan melalui yang hewan-hewan yang seperti kita tahu itu ada anjing, kemudian kera, monyet, kucing, dan juga ada musang, gitu ya. Mungkin itu sih yang paling sering hewan-hewannya. Nah, cara penularannya itu biasanya bisa melalui gigitan ataupun non-gigitan. Nah, yang non-gigitan itu sendiri itu biasanya dari cakaran, kemudian juga bisa dari jilatan di mukosa terbuka. Nah, mukosa terbuka itu adalah luka terbuka. Jadi kulit kita misalnya memang ada luka terbuka, jika dijilat itu juga bisa berpengaruh terhadap rabies itu sendiri.
0: Wow, gitu. Jadi memang banyak ya penularannya gitu ya yang akan terjadi, mungkin berdampak di diri kita dari manusia juga. Nah, mungkin ada tambahan dari Ibu Desmawati mengenai pertanyaan yang pertama.
2: Ya, rasanya sudah disampaikan sama Ibu dokter kan? Ya, cuman tambahannya, rabies ini kan virusnya kita melalui gigitan hewan yang ditularkan melalui gigitan. Itu mungkin belum pernah terjadi di puskesmas yang terkena rabies. Mungkin kalau seandainya kalau dia kena gigitan itu udah sering. Sudah sering kami tangani, tapi insya Allah belum pernah yang mengandung virus rabies.
0: Oke, untuk selanjutnya mungkin ini kalau boleh tahu ya Ibu Ulfa, biasanya kalau setiap hewan itu ada gejala gitu ya, yang seperti disebutkan ya, ada beberapa hewan. Nah, kira-kira apa saja gejala awal yang perlu diwaspadai setelah seseorang digigit hewan penular rabies nih?
1: Untuk gejala sendiri, kalau di rabies itu biasanya ada 4 tahapan. Okay. Yang pertama itu ada tahap prodormal, tahap sensoris, kemudian ada tahap eksitasi, dan juga ada tahap paralisis. Nah, untuk tahap prodormal itu sendiri biasanya setelah gigitan itu bisa bergejala seperti umumnya demam, lemas, lesu, juga bisa sakit tenggorokan, sakit kepala. Itu masih umum ya gejalanya pada prodormal. Kemudian ada gejala pada tahap sensoris. Jadi udah mulai rasa terbakar, rasa panas pada area gigitannya itu. Kemudian untuk di tahap eksitasi itu sudah ada mulai gangguan sensoris, gangguan pada sarafnya. Jadi pasien mulai cemas, mulai gelisah, sampai bisa halusinasi gitu ya. Nah, yang paling khas dari rabies ini sendiri itu biasanya pasien itu rasa haus yang sangat hebat tetapi takut dengan air. Jadi karena gangguan sensoris, ada beberapa fobia yang terjadi pada pasien ini. Jadi bisa fotofobia, yaitu fobia terhadap cahaya, fobia terhadap air, sedangkan pasien mengalami sangat kehausan. Nah, yang fase terakhir itu ada paralitik. Paralitik itu adalah terjadinya kelumpuhan, kelumpuhan otot, itu bisa sampai henti jantung dan menyebabkan kematian.
0: Wow, jadi memang gejalanya itu bisa bertahap juga, dan ada yang semacam kayak tahap pertama dan tahap kedua gitu, yang ringan, dan bahkan ketika sudah mungkin diabaikan ya, gak ditindak lanjut, akhirnya akan berdampak, beresiko ke hidup kita gitu, ke diri kita gitu. Wow, ternyata memang sesuatu yang cukup perlu kita harus tahu ya Ibu ya, tidak boleh diabaikan seperti di awal ini. Memang hal sepele mungkin ya dianggap, apalagi banyak di Indonesia yang memelihara hewan gitu ya. Jadi perlu untuk kita ketahui apakah hewan tersebut yang kita pelihara punya rabies gitu ya di dalam hewan tersebut, supaya kita bisa menangani. Nah, kalau boleh tahu Ibu Ulfa, Bagaimana sih langkah pertama yang harus kita lakukan sebagai masyarakat ya, kalau misalnya kita digigit oleh hewan?
1: Untuk tata laksana utamanya gitu ya, masyarakat wajib tahu nih, karena di sekitaran kita, baik itu terjadi di kita sendiri, di sekitar kita maupun lingkungan kita. Jadi yang paling penting pada penanganan utama rabies ini adalah waktu. Waktu penanganannya itu berpengaruh, semakin cepat semakin baik. Karena virusnya itu kan berjalan dari kulit misalnya gigitan, terus menuju ke, dia kan mengganggu ke saraf, saraf perifer sampai dengan ke saraf pusat. Nah, ketika sampai ke saraf pusat itu biasanya keluhannya udah parah gitu ya. Jadi ketika baru terkena itu bisa langsung dilakukan cuci luka. Nah, cuci luka itu bisa dengan air mengalir selama 15 menit disertai dengan kita gosok dengan sabun juga ya. Karena berdasarkan sifat virus rabies itu, dia karena bentuk selubung dan mengandung lipid, dia bisa mati dengan suhu yang panas, ultraviolet, dan kandungan sabun itu sendiri, makanya perlu digosok selama 15 menit.
0: Oh, jadi supaya membantu ya.
1: Oke,
0: mungkin ada tambahan dari Ibu Desmawanti.
2: Iya, makasih. Jadi tambahannya, kalau ada pasien kami yang datang ke puskesmas yang kena gigitan itu, baik anjing, meskipun anjing, kera, kucing. Jadi langkah utama seperti yang telah sebutkan di dokter tadi, cuci luka 15 menit dengan sabun, dengan air mengalir. Setelah itu bersihkan luka, kita bersihkan lukanya ya, kita kasih antiseptik ya. Setelah itu kita, kalau seandainya dia luka robek, kita jahit, tapi tidak terlalu rapat jahitnya gitu. Setelah itu, setelah kita jahit atau kita bersihkan luka, kita kasih obat makannya. Setelah itu, kalau seandainya dia gigitannya yang dekat dengan saraf pusat, misalnya ujung jari atau dari pusat ke sampai kepala, itu kita berikan VAR. Misalnya kalau binatangnya itu liar gitu. Itu pun kalau tidak liar, kalau mengenai ujung-ujung jari, itu tetap kita beri juga VAR, karena itu dengan dekat dengan saraf pusat. Nah, gitu. Jadi kita berikan VAR, itu pemberiannya yang pertama kan kiri kanan, tangan kiri kanan dua kali berarti. Yang keduanya jarak hari ke-7 yang kedua, hari yang ketiganya hari ke-21. Kemudian kita observasi kalau binatangnya itu peliharaannya sendiri, kita observasi lukanya itu yang digigitnya itu tidak mengandung risiko, misalnya tidak di ujung jari, hanya binatangnya binatang sendiri, kita observasi binatangnya selama 14 hari. Seandainya dalam 14 hari itu binatangnya mati, hari keberapa dia mati, baru kita berikan VAR. Kalau dia gigitannya itu tidak dengan tempat risiko, tidak di ujung jari misalnya, tidak di kepala atau di kaki misalnya, kan tidak di jari, bisa kita observasi dulu hewannya selama 14 hari, 0-14 hari. Kalau seandainya hewannya itu hidup, ya tidak perlu diberi VAR.
0: Berarti ya, beda Cila. Juga ya kalau misalnya hewannya sudah mati atau
2: jadi
0: masih hidup.
2: Semua yang digigit itu tidak semua kita beri VAR. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya tempat yang bersiko tadi kan kayak ujung jari, dekat dengan saraf, hewan peliharaan kah atau hewan liar kah, tetap kita beri VAR.
0: Karena dekat dengan saraf pusat. Gitu. Kecuali enggak dekat dengan saraf
2: kita observasi hewannya dulu. Kalau dia hari ketiga mati, cepat kita beri VAR, vaksin anti rabies untuk pasien.
0: Kalau boleh tahu Ibu sama Ibu Ulfa dan Ibu Desmawati yang ditangani di rumah sakit di puskesmas itu lebih sering hewan apa, Bu?
2: Seringnya itu kucing sama anjing.
0: Anjing ya, lebih kalo, seringnya.
1: Izin menambahkan kalau berdasarkan penelitian gitu ya, baik di dunia maupun di Indonesia sendiri itu mungkin ada penyebabnya kucing, anjing, juga kera, monyet gitu ya. Yang paling tingginya itu sampai 98% itu akibat gigitan anjing.
0: Jadi memang lebih sering ditangani anjingnya atau kucing. Nah, kalau misalnya ada beberapa hewan, karena kan banyak banget hewan ya, yeah, yang mungkin di luar dari yang disebutkan oleh Ibu Ulfa, yeah. Apakah semua gigitan hewan harus langsung dibawa ke puskesmas, Bu?
1: Tidak semua gigitan hewan ya harus dibawa ke puskesmas. Tentu dilihat lagi indikasinya. Nah, yang paling utama tadi yang hewan penular rabies itu sendiri, karena dia kan bisa menyerang sistem saraf pusat sampai ke otak. Nah, okay, kita tahu dulu hewan-hewan apa tuh yang menyebabkan rabies itu gitu. Terus kita lihat juga lukanya, lukanya itu dalam atau enggak. Walaupun hewan lain misalnya menyebabkan perdarahan yang hebat, tentu harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian juga kita lihat dalamnya gigitan. Yeah. Nah, dari situ itu bisa juga dibawa ke fasilitas kesehatan.
0: Oke, jadi memang tergantung dari gigitannya ya dan hewannya. Jadi memang nggak semua hewan takutnya digigit sama nyamuk langsung dibawa ke puskesmas ya. Oke, terima kasih Bu Ulfa dan juga Bu Desmawati. Nah, selanjutnya Ibu, seberapa penting sih tadi disebutkan ya cuci luka ya. Seberapa penting tindakan cuci luka dalam penanganan awal GHPR ini, Bu?
1: Baik, untuk tindakan cuci luka sendiri itu sangat penting seperti yang dijelaskan tadi, berdasarkan waktunya, sesegera mungkin setelah gigitan ya. Jadi sebelum virusnya itu menyebar ke saraf sampai menuju ke saraf pusat gitu ya. Jadi baru terkena gigitan perlu dilakukan itu selama 15 menit supaya virusnya itu langsung terkikis, nggak sempat masuk ke sarafnya. Jadi sepenting itu untuk penanganan awalnya ini. Jadi masyarakat itu harus tahu untuk tata laksana awal ini dulu, baru nanti dibawa ke puskesmas
0: gitu. Oke, jadi memang masyarakat yang kena gigitan gitu ya harus dilakukan penanganan pertama, yaitu cuci luka. Jadi ini penting banget gitu ya. Penolongan pertama supaya tidak terlalu parah gitu. Baik, kalau misalnya memang tadi disampaikan oleh Ibu Ulfa, jadi ada beberapa tahap dan bahkan kalau sudah serius itu beresiko dengan lumpuh gitu ya. Mungkin ada responders yang baru bergabung, Ibu Desmawati dan juga Ibu Ulfa, bisa disebutkan dan dijelaskan apa resiko jika penanganan gigitan hewan ini dilakukan terlambat atau tidak sesuai prosedur.
1: Baik, jika dilakukan penanganan terlambat atau tidak sesuai prosedur, tentunya berakibat fatal ya. Seperti yang kita bahas tadi bahwa dia menyerang sistem saraf pusat, jadi ke otak gitu ya. Nah, jika dia sudah menyerang ke sampai sistem saraf pusat yang biasanya tadi gejalanya pada eksitasi sampai dia takut air, nggak bisa minum, kehausan yang sangat hebat gitu ya. Nah, dengan terjadinya itu sampai paralisis, paralisis kelumpuhan, bisa kelumpuhan otot jantung juga dan bisa menyebabkan kematian, akibat yang paling fatalnya. Gitu.
0: Jadi memang harus buru-buru, jangan dianggap sepele, jangan diabaikan. Betul. Jadi memang saya juga pelihara beberapa hewan di rumah Ibu ya. Ada kucing juga, ada anjing. Jadi ada beberapa yang tiba-tiba meninggal ya, mungkin karena ada nafsu makan, nggak nafsu makan gitu, dan ada luka-luka yang ada di bagian tubuhnya. Apakah termasuk juga ada rabies di hewan tersebut atau gimana?
1: Nah, kalau itu tentunya bagi yang pemelihara hewan-hewan ini sendiri perlu tuh datang ke dokter hewan untuk dilakukan vaksin hewannya gitu, diobservasi hewannya. Nah, itu mungkin lebih ke dokter hewannya itu yang perlu melihat gimana
0: kondisinya. Oke. Jadi belum tentu kalau misalnya hewan itu luka di fisiknya gitu atau enggak tiba-tiba enggak ada mood makan gitu. Tiba-tiba beda sikapnya, karakternya biasanya gitu. Biasanya semangat, excited, tiba-tiba dia kalem gitu ya. Belum tentu juga belum dia tentu punya rabies ya. Oke. Nah, tentunya seru sekali ya di pagi hari ini pembahasan kita, dan masih banyak hal lagi yang terus kita bahas. Dan Cila mau mengajak kita semua responders yang bergabung di live TikTok juga, luar biasa. Ada beberapa orang nih yang hadir di live TikTok kita, Bu Ulfa sama Bu Deswati. Ada Ang Asena nih, katanya ciri-ciri kucing ada rabiesnya kayak gimana, Bu? Katanya. Mungkin boleh dijelaskan dari Ibu Deswati atau Bu Ulfa.
2: Kalau ciri-ciri kucing rabies itu yang menentukannya itu biasanya itu kan dilihat dari strukturnya, dilakukan pemeriksaan itu hewan ya, dokter ya. Ya, jadi kita observasi itu selama 14 hari.
0: Jadi memang
2: kalau dia melalui gigitan, kalau dia sehat, kucingnya sehat, kita enggak bisa menerka itu kucing itu mengandung rabies. Kalau kucingnya itu setelah menggigit, observasinya 14 hari. Kalau dalam 0 sampai 14 hari kucing itu mati mendadak, baru kita lakukan pemeriksaan, baru hanya kita bisa menilai hanya sekian persen. Baru bisa kita menilai itu rabies.
0: Iya, baru bisa divonis ya, apakah hewannya memiliki
2: itu yang melakukan melakukan pemeriksaan itu

0: itu dilakukan cuci luka dengan sabun dulu selama 15 menit dengan air yang mengalir. Kemudian kita bisa melakukan seperti yang dijelaskan tadi, kita observasi itu lukanya dekat beresiko tinggi atau enggak. Nah, luka yang beresiko tinggi itu biasanya mendekati sistem saraf pusat dari bahu ke atas, baik itu di leher, di muka, di bahu, pokoknya yang mendekati ke kepala, gitu ya. Nah, diobservasi lukanya juga dilihat apa beresiko tinggi atau enggak. Jika beresiko tinggi tadi udah dijelaskan, diberikan vaksin anti rabies gitu. Kemudian diberikan antiseptik juga untuk lukanya. Kemudian diobservasi hewannya itu selama 14 hari. Misalnya ditanyakan dulu, ini hewannya itu hewan peliharaan atau hewan liar, hewan yang di luar rumah gitu. Terus kita lihat juga kalau hewan peliharaan dia rajin divaksin di dokter hewannya atau enggak. Nah gitu, diobservasi nih hewannya selama 14 hari. Jika hewannya tidak tidak ada berkeluhan, enggak ada agresif, terus enggak meninggal juga, itu hewannya berarti dalam kategori aman gitu. Tapi jika ada sesuatu yang terjadi pada hewan, maka kita akan lakukan tadi bisa memberikan vaksin anti rabies sama ada SAR satu lagi, serum anti rabies kalau yang beresiko tinggi gitu.
1: Jadi memang sangat tertata gitu ya, dan pertahap juga cara penanganannya dan lengkap ya Ibu ya. Jadi boleh banget, jangan khawatir gitu ya untuk ke puskesmas jika ada gigitan hewan gitu, karena lebih baik kita waspada ya, mencegah daripada kita mengobati lebih dalam gitu ya. Jadi memang puskesmas hadir untuk menolong, membantu masyarakat ketika terkena gigitan dari hewan. Nah, masih banyak ternyata ya responders pembahasan yang akan kita bahas. Dan di WhatsApp juga ya sudah ada beberapa responders yang bergabung tentunya. Jadi boleh banget yang belum bertanya, yang belum bergabung, silakan untuk bergabung di live TikTok, karena kita juga lagi live TikTok, bisa melihat, menyaksikan narasumber kita yang hebat, yang luar biasa di pagi hari ini. Ada Bu Desmawati dan juga ada Bu Ulfa ya. Tapi jangan kemana-mana, karena kita akan dengarkan beberapa lagu. Tetap stay tune di Respon Radio 93.0 Official.

0: Masih di program Sketsa Keluarga Indonesia, tentunya ada Cila dan juga dua narasumber kita yang luar biasa di pagi hari ini. Ada Ibu Ulfah dan juga Ibu Desmawati. Nah, di awal kita sudah membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, yang berhubungan dengan rabies. Tentunya ada sesuatu yang mungkin juga perlu kita buru-buru lakukan, tangani gitu, dan gak boleh kita abaikan atau menganggap sesuatu yang sepele, apalagi gigitan dari hewan ya, Ibu Ulfa dan juga Ibu Desmawati. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol, tetapi ada pertanyaan dari responders nih, Ibu Ulfa dan juga Ibu Desmawati. Kalau udah Leo bilang bertanya ke kita, apakah rabies ini bisa sembuh nih, Bu Ulfa atau Ibu Desmawati? Boleh siapa dulu, Bu Ulfa? Oke. Okay.
1: Apakah rabies itu bisa sembuh atau tidak ya? Nah, rabies itu sendiri itu jika sudah memang terdiagnosis rabies itu sudah bergejala dengan tadi yang kayak takut air itu tidak bisa sembuh. Makanya tidak bisa sembuh. Makanya perlu penanganan yang kita lakukan yang utama tadi. Nah, itu penanganan utama itu sangat berpengaruh terhadap si rabies ini sendiri gitu. Jadi jika sudah terdiagnosis dengan rabies, itu untuk obatnya sampai sekarang belum ditemukan ya.
0: Jadi nggak bisa disembuhkan.
1: Bahkan untuk mendeteksi rabies itu sendiri, itu nggak bisa. Misalnya kalau penyakit kayak demam berdarah itu melalui kita cek darahnya apakah ada virus dengue-nya di darah atau enggak. Tapi kalau rabies ini enggak bisa dengan cek darah karena dia menyerangnya bukan di darah tetapi di sistem saraf.
0: Jadi memang enggak bisa disembuhkan nih udah Leo rabiesnya. Jadi kalau misalnya digigit oleh hewan ya, mungkin dialami oleh masyarakat, langsung ditangani seperti yang di awal disampaikan Bu Ulfa ya. Mungkin penanganan pertama ya dicuci selama 10 atau 15 menit lukanya, baru langsung dibawa ke puskesmas. Jangan setelah dicuci didiamin ya, supaya ditangani langsung oleh puskesmas. Nah, ini bisa menolong membantu masyarakat supaya tidak terkena rabies ya. Oke, terima kasih udah Leo sudah bergabung dan memberikan pertanyaannya kepada kita. Dan selanjutnya ini pertanyaan untuk Ibu Desmawati ya. Bagaimana peran program rabies di Puskesmas Pasar Usang dalam pencegahan kasus GHPR nih, Bu?
2: Oh ya. Pencegahannya misalnya kan harus kita bekerja sama dengan lintas sektor atau pelaporannya bagaimana. Jadi kita harus mewaspadai masyarakat, jadi bekerja dengan kerjasama dengan lintas sektor, biar lintas sektor yang kalau masyarakatnya nggak tahu, biar dia yang beritahu secepatnya datang ke puskesmas gitu.
0: Jadi memang ada ya program supaya masyarakat juga bisa diberikan pemahaman ya.
2: Itu kan penanganan darurat namanya. Dia harus secepatnya ditangani. Meskipun dia dicuci luka dulu di rumah, tetap di puskesmas akan kami lakukan cuci luka kembali gitu.
0: Iya, supaya lebih steril dan betul-betul.
2: Iya, cuman terdampak di hadapan kami cuci luka diulang gitu.
0: Baik. Gitu. Nah, Ibu tadi di awal pernah dibahas juga masalah vaksin ya, VAR, anti rabies. Nah, kalau misalnya di Puskesmas Pasar Usang, apakah Puskesmas selalu menyediakan vaksin anti rabies dan bagaimana sih, Bu, ketersediaan saat ini vaksinnya?
2: Vaksin itu selalu tersedia di Puskesmas Pasar Usang karena apalagi Puskesmas ini Puskesmas Center yang meliput obatnya untuk dua puskesmas, misalnya Puskesmas Ketaping itu mengambil obatnya di puskesmas tempat kami. Jadi kesediaannya tidak boleh obatnya itu kosong. Misalnya hanya tinggal beberapa, kami akan wajib menyediakan lagi gitu. Tidak dibenarkan, tidak kami biarkan obat itu VAR itu kosong. Atau tidak ada, tetap kami usahakan selalu ada stok di puskesmas gitu.
0: Wah, luar biasa. Jadi buat masyarakat ya, keluarga Indonesia yang lagi mendengarkan kita, jangan khawatir untuk ke puskesmas karena vaksin pun juga tersedia dan gak dibiarkan bakalan stoknya kosong gitu ya. Jadi kalau misalnya masyarakat datang ke puskesmas, tersedia semua fasilitas ataupun obat ya yang akan dipakai. Nah, untuk selanjutnya Ibu Desmawati, apakah ada kelompok masyarakat yang lebih berisiko terkena gigitan hewan penularan rabies nih Bu, yang selama ini yang dilakukan di puskesmas? Tadi memang di awal sudah disampaikan, mungkin bisa disampaikan ulang supaya responden yang baru bergabung bisa mendengar kembali.
2: Biasanya beberapa tahun yang kami layani di puskesmas bagi pasien yang kena gigitan, mungkin karena udah cepat tanggap atau lintas sektornya bagus, dia pasien selalu datang ke puskesmas. Jadi biasanya belum pernah terjadi pasien yang kena gigitan terjangkit rabies. Insya Allah selama ini puskesmas Pasar Usang belum pernah terjangkit rabies.
0: Ya kita berharap tidak ada satu orang pun tidak ada. Oke, tadi memang sudah disampaikan masalah vaksin ya. Gimana sih prosedurnya supaya masyarakat bisa mendapatkan vaksin nih anti rabies? Mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Ulfa.
1: Untuk vaksin sendiri itu biasanya diberikan setelah adanya gigitan gitu. Tapi ada juga yang memang vaksin rutin tuh, yang misalnya setelah gigitan. Ada pasien yang memang sudah vaksin anti rabies dalam jangka waktu 3 bulan. Misalnya dalam 3 bulan terkena gigitan, pasien sudah vaksin sebelumnya. Nah itu tidak perlu diberikan vaksin anti rabies. Tetapi misalnya pasiennya udah pernah vaksin dalam jangka waktu 3 bulan sampai 12 bulan, maka itu akan diberikan vaksin anti rabies itu satu dosis saja. Tetapi jika memang lebih dari setahun dia memang nggak pernah vaksin sama sekali, kadang vaksin rabies, tentu itu akan diberikan tadi ada 3 dosis ya Bu ya, di pada penanganan pertama, kemudian hari ke-7, kemudian pada hari ke-21.
0: Oke, mungkin bisa ditambahkan Bu Desmawati, apakah masyarakat mengalami kesulitan mengenai prosedur untuk bisa mendapatkan vaksin selama ini di mungkin di puskesmas Pasar Usang?
2: Ya, makasih sebelumnya. Jadi selama ini penanganan gigitan hewan di puskesmas Pasar Usang yang seharusnya diberikan itu VAR belum pernah bermasalah dan belum pernah terhalang untuk memberikan vaksin VAR ini. Selalu tersedia asalkan memang sewajarnya gigitan itu misalnya harus kita beri VAR, ya kita beri VAR. Tidak ada yang seharusnya tidak diberi, seharusnya diberi, kita tidak berikan, tidak ada penundaan. Meskipun itu hanya sampai malam, kami tetap melayani gitu.
0: Luar biasa. Jadi memang kembali lagi puskesmas pasti akan mengutamakan keselamatan masyarakat ya ketika digigit oleh hewan. Jadi jangan khawatir, jangan takut, karena ada pengalaman di kampung, dan bahkan ini juga saudara gitu ya, anti banget ke rumah sakit gitu ya, apalagi
1: masih banyak tuh masyarakat,
0: masih banyak ya gitu. Jadi memang sering sekali itu yang mungkin membuat akhirnya lebih jauh
1: berakibat
0: fatal gitu. Harusnya bisa ditangani, malah justru gak sesuai yang mungkin yang gak kita harapkan, akhirnya ya terjadi seperti itu. Nah selanjutnya Ibu Desmawati, apakah ada kerjasama antara puskesmas dengan dinas terkait dengan pengendalian hewan penularan rabies nih Ibu?
2: Ada, kami bekerja sama dengan dokter hewan. Setiap pasien yang datang gigitan hewan selalu kami laporkan ke dinas kehewanan, karena kami punya grup kerjasama lintas sektor, punya grup. Seandainya pasien ini digigit, kami selalu buat laporan, laporannya langsung online, langsung dibikin sesaat itu. Setelah pasien datang, kami langsung laporkan ke dinas hewan. Jadi bekerja sama.
0: Iya, ada ya bekerja sama dengan dinas yang akan mendukung juga, mensupport ya mengenai pengobatan dan fasilitas lainnya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Ibu Desmawati ya, apakah misalnya masyarakat yang terkena gigitan hewan, ada nggak cara yang tercepat gitu ya mungkin dilakukan oleh masyarakat, mungkin melalui call atau segala macam, atau langsung berkunjung ke puskesmas, Bu?
2: Biasanya kan di Puskesmas Pasar Usang ini kan punya wilayah kerja, yang ada di wilayah kerjanya itu bidan desa. Nah, jadi biasanya kalau petugas, kalau pasien yang digigit itu selalu menghubungi itu, menghubungi bidan desa setempat. Jadi bidan desa langsung menelpon ke puskesmas dan langsung menyuruh pasiennya langsung ke puskesmas gitu. Kadang bidan desa disuruh cuci luka di rumah dulu, baru dilakukan, baru dia pergi ke puskesmas.
0: Oke, jadi memang ada tempat ya, ada juga ya untuk masyarakat bisa kesana terlebih dahulu ya, supaya gigitan yang terjadi itu bisa ditangani lebih cepat. Oke, mungkin ada pesan sebelum kita closing nih, Ibu Ulfa dan juga Ibu Dasmawati, memberikan pesan kepada masyarakat nih mengenai topik kita di pagi hari ini. Apa yang bisa disampaikan nih untuk kita semua? Boleh dari Ibu Ulfa.
1: Oke, untuk pesan kepada masyarakat semua, tentunya mengenai apalagi masyarakat yang memang memelihara ya. Banyak kan masyarakat memelihara anjing, kucing. Nah, tentu diimbangi dengan perawatan hewan tersebut bisa divaksin gitu ya. Kemudian jika ada terjadi gigitan itu tentunya segera ke puskesmas. Kalau memang tidak tahu tata laksananya, segera mungkin. Tapi kalau memang tahu, diupayakan secepat mungkin. Itu untuk dilakukan cuci luka dengan sabun selama 15 menit dan langsung dibawa saja ke fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas terdekat.
0: Wow, terima kasih Bu Ulfa. Dan boleh dari Ibu Desmawati ya, memberikan pesan kepada masyarakat.
2: Pesan sedikit sama masyarakat ya. Kalau misalnya kita masyarakat memelihara itu hewan atau kucing atau anjing, disarankan untuk memberi vaksin gitu binatangnya gitu. Kalau misalnya binatangnya sudah diberi vaksin, itu biasanya tidak perlu kita kalau digigit dilakukan, dikhawatirkan lagi terkena rabies gitu. Jadi itulah diinformasikan pada masyarakat yang suka memelihara kucing, anjing, disarankan untuk memberi binatangnya itu vaksin gitu.
0: Nah, kalau berbicara tentang vaksin atau mungkin yang memelihara binatang ya, apakah setiap bulan mereka ke dokter gitu yang ngecek atau gimana, Bu Ulfa?
2: Biasanya itu kalau vaksin itu sekali 6 bulan biasanya.
0: Biasanya ya,
2: dokter ya.
3: Di dokter hewannya.
2: Dokter hewan, bukan dokter ya.
0: Okay.
2: Jadi ke dokter hewannya kita untuk meminta vaksin anti rabies ya. Jadi kalau kita masyarakat terkena gigitan, kalau binatangnya sudah diberi vaksin, itu tidak perlu lagi kita tetap menangani luka seperti biasa, seperti yang kita telah jelaskan. Tapi kita tidak ragu lagi karena binatang sudah kita beri vaksin. Biasanya tidak akan terjadi rabies.
0: Rabies ya. Karena ya hewannya juga di
2: hewannya juga divaksin. Kalau bisa seperti itu.
0: Yang apalagi buat masyarakat yang suka memelihara hewan ya. Jadi perlu diperhatikan. Terima kasih Ibu Desmawati dan juga Ibu Ulfa yang hadir pagi hari ini. Luar biasa memberikan kita materi yang mungkin kita sering anggap sepele ya. Ternyata ini berharga sekali, apalagi beresiko fatal nih kalau kita biarkan nih. Wow, luar biasa. Nah, tentunya puskesmas selalu terbuka 24 jam ya Ibu Ulfa dan Ibu Desmawati. Jadi buat responders, buat masyarakat, keluarga Indonesia, boleh untuk langsung saja kalau misalnya digigit oleh salah satu hewan, jangan khawatir untuk berkunjung di puskesmas.
1: Karena walaupun nanti gigitannya itu di malam hari ya.
0: Nah, tuh di malam hari langsung cus nih.
2: Puskesmas melayani 24 jam.
0: IGD ya. Betul. Wah, luar biasa. Apalagi pelayanannya juga pasti dijamin akan dilayani, akan ditangani segera ya, supaya tidak beresiko fatal. Sekali lagi terima kasih Bu Ulfa dan juga Ibu Desmawati. Responders, dari perbincangan kita hari ini kita bisa memahami ternyata gigitan hewan penular rabies atau GHPR bukanlah hal yang bisa kita anggap ringan. Nah, penanganan cepat berarti seperti mencuci luka yang sudah disampaikan segera ke puskesmas dan juga mendapatkan vaksin anti rabies. Karena ini merupakan langkah penting untuk mencegah resiko yang lebih serius. Selain itu, peran puskesmas sangat penting dalam memberikan pelayanan edukasi ya Bu, dan juga pencegahan rabies di masyarakat. Harapannya dengan informasi hari ini masyarakat semakin sadar dan sigap dalam menghadapi kasus gigitan hewan, serta tidak menunda-nunda lagi ya untuk mencari pertolongan medis yang sering terjadi di masyarakat sekarang, khususnya ya di kampung saya juga Ibu. Oke, terima kasih sekali lagi Cila ucapkan kepada Bu Ulfa dan juga Ibu Desmawati dan responder semuanya yang terus setia mendengarkan Respon Radio. Jadi jangan khawatir bahwa tidak ada program nanti setelah ini yang akan menemani responder semua. Setelah ini ada Retro Siang. Pasti responden akan bernostalgia bersama rekan saya di pagi hari ini menjelang siang untuk menemani aktivitas responders. Sekali lagi terima kasih semuanya. Saya Cila pamit undur diri dan kedua narasumber kita di pagi hari yang luar biasa ini. Sampai jumpa Bu Ulfa dan juga Ibu Desmawati. See you responders.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Selamat siang tentunya, senang sekali kita bertemu kembali dalam program Nostalgia kali ini. Setelah tadi mendengarkan talk show bersama Puskesmas Pasar Usang ya Responders, gimana? Sudah semakin sehat kan? Sudah tentunya lebih paham lagi tentang rabies ya Responders. Dan di siang hari ini kita bakal kembali menemani Responders. As always tentunya selama satu hari ini kita bakal menemani Responders dengan berbagai program. Kali ini seperti biasa di jam 11 sampai jam 2 siang nanti bersama aku Marin dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Artinya Marin akan mengajak Responders bernostalgia nih dengan lagu-lagu lawas favoritnya. Lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk gabung kita nostalgia bareng dengan lagu-lagu favoritnya Responders atau dari artis favoritnya. Nah, bisa gabung langsung dari kontak dan WhatsApp kita tentunya di 0821-5566-8003 atau juga bisa bergabung di 0811-6622-930. Nah, Responders, gak afdol rasanya kalau kita gak gabung dari media sosial ya. Karena radio sekarang gak hanya didengarkan dari radio, tapi juga bisa langsung diikuti dari live TikTok kita. Tentunya langsung aja meluncur ke media sosial kita nih, bisa DM untuk berbagi requestan lagu ataupun berkirim-kirim salam di Facebook dan Instagram kita atau juga join nantinya di live TikTok kita di Respon Radio 93.0 official. Dan tentunya untuk siaran hari ini kalau misalnya Responders yang lagi di luar daerah Padang Pariaman ya dan gak bisa menjangkau langsung dari radio, nah bisa juga diakses dari aplikasi Radio Jati atau juga bisa dari streaming kita tepatnya di www.responradio.com. Dan Marin tunggu ya semua requestan dari Responders, jangan sampai ketinggalan. Kalau gak request lagu, boleh juga mungkin untuk berkirim-kirim salam atau bercerita tentang nostalgianya di siang hari ini. Nah, dari WA kita nih sudah ada yang menyapa kita di siang hari ini dari Bunda Dua Putri yang udah langsung curi star ya untuk menyapa dan berbagi rekasan lagu tentunya bersama kita di siang hari ini. Ya itu, kita baca aja ya WA dari Bunda. Pagi jelang siang Ananda, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Tak Ingin Mengemis Cinta dari Rita Butar-Butar serta yang mancanya berjudul I Have Nothing dari Whitney Houston. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responders istimewa untuk Ananda tentunya. Makasih sama-sama Bunda dan selamat pagi menjelang siang juga Bunda. As always lalu semangat Marin untuk menemani dan memutarkan lagu-lagu requestan dari responders. Salam kembali ya dari seluruh krusia respon untuk Bunda dan keluarga serta lagunya nanti akan Marin putarkan ya. Dan ditunggu serta selamat mendengarkan nantinya Bunda. Dan dari masih dari WA nih ada Bang Tio yang request Talobalabe Kak. Ini kayaknya belum ada lagunya. Kalaupun Tabola Bale itu nanti di program Lama Bana ya Bang Tio. Jadi mungkin boleh diganti dulu nih lagu requestan dari Bang Tio. Jangan sampai salah ya Responders karena kita hari ini bakal bernostalgia. Jadi untuk lagu-lagunya lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. Jadi jangan salah kamar ya untuk request lagu kali ini. So karena Bunda sudah request lagu, karena sudah ada juga request lagu, kayaknya langsung aja deh kita mulai sesi nostalgia kita dengan satu lagu yang pertama dulu dari Whitney Houston, I Have Nothing.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Ada siapa di sini yang mungkin dulu pernah dinyanyiin sama crush-nya Shape of My Heart, atau nih sekarang ini yang diposting fotonya pakai lagu dari Backstreet Boys tadi. Aduh, emang ya sekarang era-eranya lagu-lagu nostalgia dulu mulai hype lagi gak sih responders? Dan lagu tadi requestan dari responders kita ada Ryan. Ryan sepertinya lagi feeling in love atau mungkin lagi kenapa nih Ryan? Soalnya kalau gak request lagu Shape of My Heart, kadang juga di malam suka banget dengan request aku yang salah. Ini ada apa nih sebenarnya dengan Ryan ya? Tapi terima kasih ya Ryan sudah bergabung untuk berbagi requestan lagu nostalgia, lagu lawas favoritnya. Dan tentunya ditunggu nanti mungkin kalau misal ada requestan lagu-lagu yang lain serta juga kirim-kirim salamnya ya. Dan responders tentunya masih bersama Marin dalam program Retro Siang di 93,0 FM. Kita masih akan bernostalgia dengan berbagai lagu-lagu lawas nih favoritnya responders. Kalau tadi ada requestan lagu dari Backstreet Boys, kali ini kita bakal beralih lagi ke lawasnya Indonesia, yaitu dari grup band Slang. Requestan dari Bang Fans Student yang di bergabungnya dari live TikTok kita ya. Kali ini mau diputarkan lagu dari Mawar Merah. Mawar Merah enggak tuh? Ada apa dengan Mawar Merah di siang hari ini nih Bang Fan? Dan tentunya masih dari live TikTok, masih dari media yang sama juga sudah bergabung ada Bang Jerry yang sudah menyapa kita semua dengan sebuah lagu requestan kali ini dari band Inggris lagi, yaitu Michael Learns to Rock yang berjudul That's Way You Go Away. Ini emangnya kayak lagi pada gensi-gensi yang mulai jatuh cinta dengan lagu-lagu lawas enggak sih? So, jadi di siang hari ini kita enggak, jadi lagu lawas itu enggak harus orang-orang tua aja, tapi kita akan mengenalkan juga nih lagu-lagu lawas mungkin yang terbaik di zamannya, di eranya, ke gensi-gensi sekarang yang responers. Jadi kalaupun responers punya lagu-lagu lawas favoritnya, ayo dong boleh kita putarkan dan kita kulik bersama nih makna dari lagu tersebut ya. Dan untuk itu kayaknya langsung aja kita putarkan satu lagu dari Slang terlebih dahulu, Mawar Merah, special request lagu dari Bang Fan.

0: Ih, satu lagu dari Backstreet Boy, As Long As You Love Me. Di sini siapa yang udah dengerin lagu ini? Tentunya ini vibe banget ya, karena lagu yang mengajak kita kembali bernostalgia di tahun 90-an ini ya. Tepatnya di 1997, yang kayaknya bercerita tentang seseorang yang begitu mencintai pasangannya hingga ia merasa latar belakang, masa lalu atau penilaian orang-orang itu gak jadi hal yang utama. Dan tentunya pelajaran hidup yang bisa kita ambil ya, jangan terlalu cepat menghakimi orang dari masa lalunya nih responders. Dari lagu ini sebenarnya ngajarin kita kalau setiap orang tuh punya cerita dan perjalanan hidup yang berbeda. Kita gak harus selalu melihat seseorang dari kesalahan atau masa lalunya, tapi juga dari gimana ia berusaha untuk selalu lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan dari lagu ini juga ada pelajaran tentang cinta dan penerimaan adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap orang ingin diterima apa adanya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam soal hubungan romantis nih, tapi juga kayak dalam persahabatan, keluarga, atau lingkungan kerja. Jadi baiknya sih kita nerima orang lain itu dengan tulus. Supaya apa? Supaya hubungannya jadi lebih kuat. Dan dari lagu tadi juga kita belajar tentang berani mempercayai seorang membutuhkan risiko. Karena setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti punya risikonya masing-masing, tergantung porsinya ya responers. Ada bagian cerita yang menunjukkan kalau orang-orang menganggap dirinya gila. Karena apa? Karena terlalu mencintai seseorang. Dan ini kali ini kita diingatkan kalau terkadang kita harus tetap berjalan dengan keyakinan kita sendiri, selama itu punya dampak positif dan tidak merugikan siapapun. Terima kasih ya untuk Bang Pisces Boys ternyata yang sudah request satu lagu yang ternyata kalau kita kulik itu banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, responders, sama juga nih di siang hari ini dengan masih dengan lagu-lagu nostalgia. Kemarin mau ngajak responders untuk bernostalgia juga ya, serta belajar dari setiap lagu-lagu nostalgia yang mungkin bakal kita putarkan di siang hari ini ya. Dan dari live TikTok kita kali ini sudah bergabung ada Kak Manis yang sempat request nih lagu Tapi Bukan Aku dari Krispati. Eits, tapi sebelum kita putarkan, di siang hari ini sudah bergabung ada Bang Tiar yang menyapa kita dari WA telepon. Kita angkat dulu telepon dari Bang Tiar ya responders. Halo Bang Tiar.
1: Ya, halo.
0: Halo, gimana kabarnya Bang Tiar di siang hari ini?
1: Ya, baik. Tapi kok suaranya jauh?
0: Jauh? Gimana nih Bang? Coba.
1: Jauh.
0: Kita cek.
1: Gak dalam lemari gitu.
0: Aduh, kayak dalam lemari. Aduh, apa kita lagi sembunyi dalam lemari ini?
1: Kan lemari.
0: Gimana Bang? Sudah aman? Ini belum ya?
1: Belum. Masih seperti tadi.
0: Oke, apakah sudah aman? Oke, tes. Oke, Bang Tian gimana?
1: Ya?
0: Sudah terdengar dengan jelas? Belum ya?
1: Belum pasti, masih kayak masalah jelasnya, cuma agak jauh gitu. Jelas tapi agak jauh.
0: Oh, agak jauh. Oke, tapi masih terdengar suara Manen ya, Bang?
1: Iya.
0: Oke, nah.
1: Tapi itu kayak
0: itu. Oke, boleh nanti setelah telepon ini kemarin coba cek dulu ya, Bang, di tempat yang lainnya. Yeah. Dan siang hari ini gimana kabarnya Bang Tiar?
1: Ya? Yeah.
0: Gimana kabar Bang Tiar di siang hari ini atau hari ini gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah.
0: Punya
1: menikmati suasana libur.
0: Menikmati suasana libur. Aduh, enak sekali yang menikmati suasana libur nih.
1: Iya, karena penerimaan siswa baru jadi libur kita.
0: Baiklah. Oke, sambil menikmati suasana libur nih Bang Tiar, apa sih nostalgia yang mau kita puterin nih? Mungkin yang bisa kita kulik juga makna dari lagunya.
1: Ini lagunya Daddy Doris featuring Nila Sari. Cinta berbundo.
0: Daddy Doris dengan?
1: Featuring Nila Sari.
0: Oh, Cinta Berbunga Rindu.
1: Cinta Berbunga Rindu.
0: Oke, siap ya. Abang. Nanti kita putarkan ya lagunya Abang. Sambil kita puterin lagunya, mungkin salam-salam dari lagu ini untuk siapa nih, Bang?
1: Ya, buat salam-salamnya buat Marin, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Jangan lupa makan siangnya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga bertuju dengan kru Spon Radio. Di mana saja berada. yang mungkin sedikit waktu istirahat.
0: Iya, betul.
1: Kan beda sejam dengan di sini. Dan juga buat responders di mana saja berada.
0: Oke, okay, Bang.
1: Kan lewat TikTok atau radio.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga bunda-bundanya semua.
0: Oke, okay, Bang Tiar.
1: Oke, okay, itu saja dah.
0: Siap, Bang Tiar. Nanti ditunggu lagunya kita putarkan ya, Bang Tiar.
1: Ya, ya.
0: Oke, okay. Titip salam juga. Sampaikan salam dari Respon Radio untuk teman-teman yang juga dengerin radio di sana ya, Bang Tiar. Salam sehat dan salam kompak.
1: Yuk.
0: Oke, okay, Bang Tiar. Terima kasih, Bang Tiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dari Bang Tiar yang sudah berbagi cerita ataupun rekasan lagu di siang hari ini. Serta di live TikTok kita nih, sudah banyak yang berkirim-kirim salam juga. Ada tadi nih yang bergabung dari kakak paman, dari paman Uni, salam dari kota Daeng, Makassar. Hai, kota Daeng, Makassar. Selamat bergabung ya, selamat bernostalgia di siang hari ini. Boleh berbagi rekasan lagunya. Ada Bang Bagindo juga, salam untuk Abang Akbar Abadi di Politeknik Negeri Padang, yo Uni. Siap, Bang Bagindo. Untuk Bang Akbar Abadi yang lagi kuliah di Politeknik Negeri Padang, dapat salam nih, kayaknya dari keluarganya Bagindo. So, responders, kali ini sudah banyak banget yang bertanya-tanya tentang Kak, puterin lagu aku. Iya, sabar ya. Wahai responders tersayang, akan kita putarkan tentunya lagu-lagu dari responders. Dan kali ini sebelum ke lagunya Bang Tiar, tadi juga sudah ada requestan lagu dari Bang Dean, yaitu Satu dari Dewa 19. Ketiga lagu ini akan menemani siang harinya responders. Jadi selamat mendengarkan.

0: menyadarinya.
1: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
2: Iya kak, emangnya kenapa?
1: Aduh dek, kok keran airnya gak dimatiin sih? Mubazir tahu.
2: Oh iya, lupa. Maaf ya kak.
1: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
3: Yuk, hemat air!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

93,0 FM Respon Radio Radio Kurnyanda. So itu dia responers der, lagu dari Didi Dores dan Nilam Sari Nilasari berjudul Cinta Berbunga Rindu, requestan dari Bang Tiar yang sudah menyapa kita dari dari telepon tadi ya responers. Dan tentunya lagu tadi menjadi lagu penutup juga untuk perjumpaan kita di jam yang pertama ini. Dan kita masih akan bergabung kembali nanti di jam yang kedua, tepat pukul 12 siang, masih dengan berbagai lagu-lagu requestan, lagu-lagu nostalgia tentunya di siang hari ini. So kita tutup dulu kali ini di jam yang pertama, dan kita akan bertemu lagi nanti di jam 12 masih dengan frekuensi yang sama, 93,0 FM Respon Radio Radio Keluarga Anda.

Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Responders kembali lagi di 93.0 FM, masih bareng aku Marin tentunya, yang masih menemani siang harinya Responders dengan lagu-lagu lawas favorit di siang hari ini ya. Lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. Jadi kita sudah masuk di jam yang kedua, itu katanya kita sudah mulai untuk memutarkan kembali nih rekesan lagu dari Responders. Tadi juga sudah diputar dan dibuka kembali jam kedua ini dengan satu lagu rekesan dari Bang Dean, yaitu dari Dewa 19 ya, tadi berjudul Satu. Dan fun fact-nya kata Bang Dean ya, kalau dengerin lagu ini katanya bisa login. Login apa nih Bang Dean kira-kira ya? Aduh, jadi penasaran deh makna lagu dari Dewa 19 Satu tadi. Nanti bakal kita klik ya Bang Dean, biar kita bagiin nih kalau emang sepositif vibe itu. Dan juga di siang hari ini untuk semua Responders yang mau bergabung berbagi request dan lagu-lagu lawas favoritnya, masih boleh dong. Nih ada Bang Alvan yang nanya, request lagu dong kemarin. Boleh, boleh, boleh. Langsung aja ketik judul lagu dan penyanyinya ya Bang Alvan, nanti akan kita cari dan tentunya kita putarkan lagu requestan dari Bang Alvan. Jadi untuk Responders juga yang lagi dengerin Marin di siang hari ini, mau request lagu, mau juga berkirim-kirim salam, gimana sih cara gabungnya? Nah, sini Marin kasih tahu ya. Langsung aja gabung di pesan interaktif kita, bisa melalui kontak ataupun WA di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 kalau kamu mau bertelpon Ria di siang hari ini. Dan juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, juga TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Dan di siang hari ini ngomongin tentang nelpon ya, sudah ada yang langsung bergabung nih bersama kita, ada Nenek Yumna. Kita angkat dulu yuk telepon dari Nenek Yumna. Halo Nenek.
1: Halo sayang.
0: Gimana kabarnya Nenek siang hari ini?
1: Baik sayang.
0: Alhamdulillah. Nenek sudah makan?
1: Belum.
0: Aduh, kenapa nih belum makan setiap kemarin tanya nih Nek?
1: Maunya menunggu sayang dulu.
0: Ande. Habis nih jangan lupa makan ya Nenek. Nenek iya. Makan di sana, Marin makan di sini.
1: Sayang, sayangnya udah makan.
0: Ah, belum juga. Nanti
1: sama lah kita.
0: Betul lagi. Iya lagi. Oke lah. Nenek, siang hari ini apa kita putarkan lagu untuk Nenek nih?
1: Dari Tommy Jepisa, Biarkan Aku Menangis.
0: Aduh, janganlah Nenek nangis. Kenapa Nenek nangis?
1: Iya, karenanya sayang gak ada.
0: Aduh. Janganlah nangis ya Nenek, cukup lagunya aja yang biarkanlah aku menangis ya.
1: Biar aja Tommy Jepisa yang nangis.
0: Iya, Nenek jangan nangis ya.
1: Yang mau ditangisin siapa?
0: Nah, aja
1: kakek masih ada.
0: Ah, itulah, siapa yang mau kita tangisin?
1: Nah, apa yang kita nangis, biar aja tuh meja pisah nangis.
0: Ah, itu dia betul. Oke lah. Nenek, saya kirim-kirim salamnya untuk siapa, Nek?
1: Salam-salamnya pertama buat sayang. Buat Dila. Buat Cici, Cicinya ada?
0: Cicinya lagi ujian, Nek, kayaknya siang hari ini.
1: Oh.
0: Iya.
1: Buat Cila, Sepenuari, Jojo, Aul, siapa nih yang responder semuanya direspon? No, Bunda Queen, sama Kak Uci.
0: Iya.
1: Yang di Bintungan tuh siapa namanya tuh?
0: Yang di Bintungan
1: Mampak Saudara ya?
0: Iya betul.
1: Mampak Saudara, Mbak Aldi.
0: Iya.
1: Austin Lifterway, Pak Abdullah. Kurang pabrik tuh mendengar semuanya tuh.
0: Ah, betul.
1: Mama Nada. Semuanya aja di pabrik tuh.
0: Oke Nenek.
1: Ami lagi di rumah mah.
0: Oh, enggak ke ini ke pabrik Ami dah. Nanti.
1: Motornya gak mau hidup.
0: Ande, semoga habis ini motornya hidup, amin.
1: Tak mau hidup dia.
0: Ande, lagi.
1: Maunya ke rumah sakit katanya.
0: Ah, nanti kita bawa ke rumah sakit ya, motor. Oke lah Nenek. Ada lagi salam-salamnya Nek?
1: Ya, salam-salamnya sekarang mau dibungkus aja nih. Adik Nazia udah nyampe sini mau mamam.
0: Oke, siap nenek. Marin juga titip salam untuk nenek, kakek dan semua keluarga di sana ya, nenek.
1: Iya.
0: Oke, nenek.
1: Assalamualaikum, sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nenek. Dan itu dia nih responder sudah bergabung nenek Yumna di siang hari ini dengan rekasan lagunya. So, kayaknya langsung aja deh kita putarkan ya untuk menemani siang hari ini. Dan responders jangan sampai ketinggalan ya tentunya. Marin tunggu juga requestan lagu terbaik dari responders. So, kita putarkan biarkan aku menangis. Tapi cukup Tommy Japisa aja yang nangis ya. Responders jangan ada yang nangis di siang hari ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, apakah Anda dalam posisi memilih seorang pemimpin sekarang ini? Sadarilah, tidak ada hal yang terpenting daripada meninjau karakter dari calon pemimpin itu. Robert Cook menyatakan, Anda dapat membeli talenta atau otak atau pengetahuan sekalipun, namun Anda tidak dapat membeli karakter seseorang. Ini menandakan bahwa karakter itu lebih penting daripada pengetahuan. J.P. Morgan, seorang banker senior, ketika ditanya jaminan terbaik apa yang terdapat pada sebuah bank, ia menjawab, karakter. Hanya ada dua pilihan mengenai karakter dalam diri seseorang. Apakah ia memilikinya atau tidak? Booker T. Washington, seorang pendidik, berkata, karakter adalah kuasa. Artinya, kepercayaan dan keterlibatan pengikut akan sebanding dengan tingkatan karakter kita sendiri. Karakter menghasilkan teman, membawa perlindungan dan dukungan, dan membuka jalan menuju kekayaan, kehormatan, dan kebahagiaan. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda memiliki karakter yang baik?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Irespon harus 93,0 FM masih bareng Marin tentunya dalam program Retro Siang di siang hari ini. Tadi juga sudah berkumandang ya azan sholat zuhur tentunya untuk mengawali ibadah kita di siang hari ini. Dan responders, selamat beribadah sholat zuhur untuk semua responders, serta jangan lupa untuk makan siang dan minum air putih yang cukup ya, karena sepertinya cuaca hari ini cukup cerah dan biar gak dehidrasi nih responders. Dan tentunya sambil istirahat dan juga mungkin makan siang atau juga lagi bersantaria di siang hari ini, masih ditemani oleh Marin dengan lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. Marin juga akan mutarin lagu-lagu favoritnya responders, lagu-lagu requestannya responders. Dan buat yang mau diputarkan lagu favoritnya di siang hari ini, langsung aja yuk bergabung melalui media interaktif kita di kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003. Serta ataupun dari WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, juga live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan dari WhatsApp kita tadi sudah ada yang menyapa kita, yaitu Uda Jess Chaniago ya, yang berbagi requestan lagu serta salam-salam serta ada doa dan kata-kata. Aduh, ini komplit banget kalau Uda Jess udah bergabung ya dari WA. Assalamualaikum penyiar bertugas Marin wanita hebat. Waalaikumsalam juga udah hebat. Selamat siang dari kota Kuala Lumpur. Selamat siang juga dari Padang Pariaman udah. Tiada kata yang terindah untuk penyiar bertugas selain lantunan doa yang dilangitkan untuk penyiar Marin, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala yang dicita-citakan serta dipermudahkan segala urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Request lagu cobalah untuk mengerti dari Obi Mesak ya Rin. Salam-salam untuk Dila, Unilis, Aul, Ajo Silva, Cici, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Ajo Letter W, Bang Tio, Pak Amrullah, Aju Ani, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Moga sehat selalu. Amin. Amin ya robbal alamin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-kata hari ini, perempuan itu makhluk perasa, jadi jangan buat dia jatuh kalau tak siap untuk menemaninya berdiri. Jangan buat dia tersenyum jika ujungnya kau buat dia menangis. Dan jangan buat dia percaya jika yang engkau janjikan adalah kepalsuan. Terima kasih Uda Jess. Kata-katanya sangat dalam tentunya di siang hari ini ya. Dan terasa banget sebagai seorang perempuan jika diberikan kata-kata seperti ini. Dan juga dari live TikTok, Oke, Uda Jess ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya Uda. Dan di live TikTok kita tadi sudah bergabung Bang Alvan yang request lagu dari Acha Septriasa dan Irwan Syah, judulnya My Heart, serta diiringi dengan sebuah kata-kata di siang hari ini. Mentari siang menyinari, semangatmu pun harus membara. Jangan biarkan panasnya hari melelahkan tekadmu. Siang ini adalah kesempatan baru untuk mencapai impianmu. Bergeraklah meski perlahan, asalkan terus maju. Capek boleh, nyerah jangan. Jaga semangat sampai sore nanti.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Respon Radio, Radio Keluarga.

satu lagu dari band Chicago, If You Leave Me Now, band ataupun lagu yang dinyanyikan serta ditulis oleh penyanyinya yaitu Peter Cetera ini dan dirilis pada tahun 1976 menjadi lagu pertama Chicago yang berhasil menduduki peringkat 1 di tangga lagu Amerika. Wow. Dan tentunya ya, lagu nostalgia ini penuh pelajaran ataupun juga makna yang mungkin relate banget untuk kita terapkan ataupun menjadi yang di kehidupan kita saat ini ya. Karena sebenarnya lagi dari lagu ini menggambarkan seseorang yang sedang berusaha buat pertahankan hubungan yang berada di ambang perpisahan. Nah, jadi dari lagu ini kita bisa belajar tentang menghargai orang yang sebenarnya masih ada loh di samping kita, atau orang yang sama sih stay dengan kita. Karena sering banget kita tuh nyadari betapa berharganya seseorang setelah mereka pergi. Dari lagu ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai orang-orang yang masih hadir dalam hidup kita hingga saat ini. So juga dari lagu ini kita dapat petik sebuah pelajaran, jangan ngambil keputusan saat emosi sedang memuncak. Karena ada pesan kalau esok hari kita gak bisa nyesali kata-kata yang diucapkan hari ini. Jadi mungkin ketika kita marah, kecewa, ada baiknya memberi waktu untuk menenangkan diri sebelum membuat keputusan besar. Dan hubungan yang baik perlu diperjuangkan. Tidak semua harus berakhir dengan perpisahan. Kalau hubungannya itu sehat dan masih bisa diperbaiki, komunikasi dan pengertian seringkali loh jadi jalan keluarnya nih Responers. Waduh, ternyata penuh makna juga ya. Dan lagu ini di request oleh Bang Guritno yang juga katanya pengen diperkenalkan Aran Serenti kepada audiens. Tapi Chicago oke kok. Oke, nanti bakal kita putarkan lagu dari Alan Sirenti ya, karena kata Bang Guritno, Alan Sirenti ini ibaratnya Rinto Harahap versi Italia. Penasaran deh dengan lagu-lagu dari Alan Sirenti. Tapi sebelum kita nanti bakal belajar lagi dengan lagu-lagu dari Alan Sirenti ataupun lagu-lagu lawas lainnya, kita juga sudah dapat requestan lagu kali ini dari band Indonesia yang juga band lawas yang sampai sekarang masih hits banget. Dan kali ini dan dia dibesarkan oleh radio dan kembali lagi ke radio, yaitu Sheila on 7, lagu yang berjudul Kita. Kalau tadi dari lagu If You Leave Me Now itu ngajarin kita menghargai orang ataupun seseorang yang masih ada di samping kita. Nah, dari lagu Kita ini sebenarnya juga ada pelajaran. Kita ini sebenarnya juga ada pelajaran yang selinier nih. Kalau setiap kebersamaan akan menjadi kenangan berharga. Karena dalam hidup gak semua orang akan selalu bersama kita. Tapi setiap momen yang pernah dijalani bersama seseorang akan selalu punya nilai dan pelajaran sendiri. Ini dia Kita, Sheila on 7.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

YY 90.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responers, gak kerasa ya sudah di menit ke-58. Dan seperti biasa, kita tutup dulu perjumpaan kita di jam yang kedua ini. Dan nantinya kita masih akan kembali lagi di jam 1, masih dalam program Retro Siang. Dan masih bareng Marin yang akan memutarkan lagu-lagu requestan, lagu-lagu dari tahun 70 sampai tahun 2006, lagu-lagu lawasnya Responers. Jadi tetap stay terus di 93.0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita tutup dulu jam pertama ini dengan satu lagu dari Raja, Pintu Terakhir.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Hail 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Marin tentunya, yang sudah berjumpa kembali ya. Masuk di jam ketiga nih Responers. Gak kerasa tinggal jam terakhir Marin nemanin Responers dengan nuansa nostalgia di siang hari ini. Dan jam ketiga kali ini sudah dibuka dengan wow, lagu dari Evanescence berjudul Bring Me To Life. Dan ngomongin tentang lagu yang penuh energik tadi ya, ternyata lagi-lagi nih penuh makna karena kayak ngajak kita untuk merenung sejenak ya. Kayaknya di fase-fase yang lagi sibuk nih untuk Responers, kalau semua orang tuh pernah berada di titik terendahnya dan merasa kehilangan semangat, bukan berarti kita lemah ya. Bahkan orang yang terlihat kuat pun merasa kok pernah merasa kosong. Yang penting terus mencari alasan untuk bangkit. Dan seperti di siang hari ini, mungkin untuk mendengarkan lagu-lagu requestan dari ataupun lagu-lagu favorit kamu. Nah, jadi boleh dong bergabung bersama kita, karena di siang hari ini juga sudah bergabung ada Bang Aan yang akan menyapa kita semua dari via telepon WhatsApp. Tapi terputus lagi nih. Oke, sudah masuk. Kita angkat dulu ya telepon dari Bang Aan. Halo Bang Aan, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya Bang Aan, gimana kabarnya? Iya, halo Bang Aan.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Aan di siang hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Masih semangat kan Bang Aan?
1: Atau ini bukan? Semangat ini, sebentar lagi mau berangkat ngaji nih, Selasa rutinan.
0: Waduh, sudah terdengar semangatnya langsung.
1: Nah, makanya aku milih tadi. Tadi itu kan jam 12 lagi mandi lah, terus
0: betul-betul.
1: Aku requestnya nanti di jam ketiga Ini ternyata pas banget jam ketiga ini, jam 1.
0: Iya benar, pas banget. Dan tentunya langsung aja Bang, lagu yang kita putarkan apakah dari Sheila on 7 lagi nih?
1: Sheila on 7 yang sahabat sejati sama satunya Westlife yang
0: apa nih?
1: My Love.
0: My Love dari Westlife. Oke, Bang Aan, salam-salamnya seperti
1: saya
0: biasa.
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, dan buat seluruh responder semuanya aja yang lagi mendengarkan Respon Radio siang ini.
0: Oke.
1: Kok kebetulan sih Kak Marin sendirian? Biasanya kan hari Selasa kan ngajak teman siaran biasanya.
0: Oh, enggak Bang, kita siaran emang sendirian. Nanti kalau misalnya ada yang kayak kemarin
1: biasanya
0: nih,
1: kan Selasanya kan dua kali pertemuan itu kan biasanya kan bareng gitu. Tapi kok sekarang kok kebetulan sendirian.
0: Kayaknya memang akan sendirian lagi siarannya nih Bang.
1: Oke, spesialnya buat Kak Marin. Siap. Ucapannya yang semangat terus siarannya ya, sampai selesai nanti.
0: Oke, Bang Aan. Bang Aan juga semangat ya, nanti mau pergi ngaji ya ternyata.
1: Iya, mau berangkat pengajian.
0: Hati-hati di jalan ya Bang Aan. Nanti akan Marin putarkan lagunya dan salam-salam juga udah
1: disampaikan. Iya, makasih untuk informasinya, untuk ingatinnya ya Kak Marin.
0: Iya, siap Bang Aan.
1: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Aan sudah menyapa kita semua dan berbagi requestan lagu. Dan tadi juga sudah bergabung nih ada Uda Sultan Letterway, tapi Uda kayaknya coba ditutup lagi teleponnya karena masih terdempet dengan telepon dari Bang Aan, jadi belum masuk nih ke apa kita. Dan untuk semua responders yang mau bergabung juga boleh banget, untuk itu bisa langsung bergabung dari media sosial ataupun WA kita. So langsung aja kita angkat telepon dari Uda Sultan Letterway di siang hari ini. Halo Uda.
2: Halo Marin.
0: Marin. Oi, Uda.
2: Aduh,
0: Mbak Akaba Uda.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Allah makan siang Uda.
2: Sebelum kita ke pungasan. Marilah kita malikain. Sebelum kita makan, ane telepon dulu kita sama Mari.
0: Baiklah. Lah menelpon apa request lagu kini lai?
2: Lagunya kini ku nangka diri ku wes ko ya dari siapa?
0: Dari siapa udah?
2: Dari Nike Ardila.
0: Apa tuh judul lagu dari si Nike Ardila?
2: Dari sini ke ko sebekas sinar.
0: Ah, seberkas sinar. Jadi
2: untuk penyinari marin.
0: Langsung dapetnya udah.
2: Alhamdulillah.
0: Yang featuring kan udah sama Dedi Dores.
2: Jadi yang featuringnya nulis wah. Okay. Anggap salah gitu nyanyi berdua.
0: Itu nyoda. Jadi udah. Salam-salam udah untuk siapa tuh?
2: Salam-salamnya kena pertemu banyak untuk Marin dulu kok.
0: Ditarimu.
2: Marin kok.
0: Ditarimu salamnya udah.
2: Tuh ahli diterimu tuh Marin banyak tuh.
0: Untuk siapa lagi? Enggak
2: lupa tuh kru radio respon gitu tuh ha. Ayo besoe kak dia sesuai ke kota tua, kini ke Padang Panjang. Dulunya marin berdua, kini kok surang kan begitu.
0: Batwa udah.
2: Jangan selalu aduh sendiri, aduh lo berdua itu ya.
0: Batwa.
2: Tak selalu berdua.
0: Iya udah.
2: Di salamnya untuk Bunda Queen, da Beng-Beng, Bunda Dua Putri, udah Ardi. Aduh, Dasu Tanpa Minan.
0: Iyo.
2: Aduh, Pak Amrullah. Aduh, Udah Raya, Aduh Rayan. Aduh, Udah Isan. Aduh, dibungkuih-bungkuih lah.
0: Jadi udah.
2: Masuk Udah Leo bagai.
0: Jadi udah.
2: Udah Leo dibungkuih loh.
0: Salamnya dibungkuih udah.
2: Iya, salam kalau Udah Leo dibungkuih. Lain lo judulnya. Tunggu saatnya pasti tiba.
0: Astagfirullahaladzim. Jadi udah.
2: Nggak berdoa kan gitu dong. Setiap makhluk hidup pasti tiba masa dibungkui.
0: Mengingatkan muasabah.
2: Mengingatkan bukan mendoakan.
0: Iya betul udah.
2: Banyak-banyaklah beramal.
0: Iya udah.
2: Kita gitu, kan nggak tahu dong. Kini kurang murah aja terang aja beko. Aduh si Udin di si cincin. Terang itu sih tanya hari bungkuh lah salamnya lah.
0: Jadi udah.
2: Jangan berang lo nak dah Leo.
0: Iya.
2: Cuman itu mengingat-ingatkan saja, bukan mendoakan Bang Leo.
0: Yaudah.
2: Tuh responder semuanya jangan salah paham.
0: Jangan salah paham, jangan salah menilai.
2: Iya, jangan salah menilai. Aduh lagunya teman.
0: Aduh, itu dah.
2: Iya. Itulah dulu Marin.
0: Jadi udah.
2: Tadi spesialnya kok ha. Untuk kita berdua salah. Ini kok kita yang bernyanyi berdua dianggap salah kita yang bernyanyi.
0: Jadi udah.
2: Nenek-nenek itu dia salah dulu.
0: Onde. Mari salam lah untuk bidadari yang mengawanan untuk udah
2: untuk tua. Salam balik kecilnya tuh ha. Hanya kecilnya tadi biasalah marin dulu spesialkan. Awak telah kajaklah kayu setunjuk kecil.
0: Jadi. Okey udah ditunggu udah.
2: Jadi ditunggu Marin. Terima kasih Marin.
0: Sama-sama udah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juani lupa Marin.
0: Ayo
2: beku. Kutu ada Juani kok. Anak tweet itu terkena Juani.
0: Juani dapat salam dari Uda Sultan Letter W.
2: Salam kau Juani ha.
0: Yo.
2: Jangan lupa salam ya Bu. terima kasih Mari.
0: Sama-sama Uda.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, responan sudah bergabung ya Uda Sultan Letter W ya. Sudah berbagi salam, berbagi requestan lagu. Semakin senang sekali tentunya di siang hari ini kalau banyak banget responers yang bercanda dari gurau ria ya tentunya baik dari telepon ataupun WA ataupun dari live TikTok kita. So juga tadi ada Teteh nih, Teteh yang sudah bergabung. Teteh Yumna yang minta diputarkan lagu dari Tommy J. Pisa, katanya berjudul Suratan Untuk Kekasih. Salam-salamnya untuk kakak seluruh yang mendengar di udara. Salam kompak dari Teteh. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam Teteh. Ditunggu nanti lagunya setelah backsound yang satu ini akan Marin putarkan ya Teteh. So untuk itu resoners, tanpa berlama-lama lagi langsung aja deh kita nostalgia lagi dengan lagu dari Tommy J. Pisa, yaitu Surat Untuk Kekasih.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Responers, balik lagi dong tentunya masih di 93 FM, masih bareng Marin dan masih dengan program Retro Siang yang bakal menemani siang hari ini dengan nostalgianya dari lagu-lagu lawas tentunya, baik itu lawas dari pop Indonesia ataupun dari lawas pop lagu western. Dan tadi satu lagu requestan dari Uda Sultan Letter W ya, yang sudah bergabung dari WA call kita, yang berjudul Seberkas Sinar dari Nike Ardila featuring Didi Dores, sudah mengantarkan kita di menit ke-30 di jam yang terakhir ini. Aduh, gak kerasa ya semakin dekat dengan waktu perpisahan, karena kurang lebih 30 menit lagi Maren masih menemani Responers dengan lagu-lagu yang sudah masuk nih, dan alhamdulillahnya sudah penuh ya Responers. Jadi mungkin untuk Responers yang mau berkirim-kirim salam masih bisa banget untuk bergabung, bisa bergabung dari kontak ataupun WA kita, atau dari media sosial kita, dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok kita. Dan kali ini di

itu jadi reminder juga buat kita, setiap orang membutuhkan seseorang untuk bersandar. Karena gak ada manusia yang bisa jalani hidupnya sendiri. Di saat kita lemah, seringkali ada seseorang yang menjadi penyemangat dan buat kita bangkit kembali. Dan balik lagi nih dengan mungkin makna-makna lagu yang sebelum-sebelumnya ya, yang tadi sempat kita bahas tentang menghargai orang yang selalu ada di saat kita sulit ataupun di sekitar kita. Banyak orang yang hadir ketika kita tuh sedang sukses, tapi sedikit yang tetap tinggal ketika keadaan kita gak baik-baik aja. Dan lagu ini adalah gambaran dalam kehidupan kita saat ini. Dan gak semua perasaan mudah diungkapkan. Kadang kita memiliki rasa terima kasih, cinta atau penghargaan yang begitu besar kepada seseorang. Tapi seringkali kita sulit buat menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkannya. Nah, jadi jangan tunggu lama-lama ya untuk menyampaikan apa yang penting. Dan apa sih judul lagunya? Ini dia, Wonderwall Oasis.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Mayumi Itsuwa, Kokorono Tomo. Waduh, lagu yang tentunya populer banget di Indonesia sejak 1980-an sih. Iya gak sih? Dan sampai sekarang nih Responers masih sering diputar karena dari liriknya dan juga melodinya yang cukup menentu ya. Tapi siapa yang sangka ternyata Kokorono Tomo ini berarti artinya nih ya, kalau diterjemahkan teman hati atau sahabat jiwa. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang punya ikatan emosional yang sangat dalam dengan orang lain, bukan sekedar teman biasa, tapi orang yang selalu hadir dalam hati meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. Waduh, ini pas banget buat Responers yang mungkin juga lagi LDR nih sama teman ataupun juga sama teman yang agak lebih gitu ya. Dan dari lagu ini kita juga bisa belajar tentang persahabatan sejati itu gak diukur dari jarak. Ada orang yang jarang ketemu tapi tetap jadi bagian penting dalam hidup kita, karena kedekatan hati seringkali lebih kuat daripada kedekatan fisik. Dan kehadiran seseorang itu jadi kekuatan. Kenapa saat kita ngadapin masa sulit, ketahuilah kalau ada orang yang peduli kepada kita, seringkali udah cukup kok untuk buat kita kuat. Dan hubungan yang tulus akan bertahan lama. Karena banyak banget yang datang, hubungan dan yang pergi, dan juga hubungan yang baru terulang lagi, tapi hubungan yang dibangun dengan rasa tulus atau dengan ketulusan yang penuh akan tetap hidup dalam kenangan hati kita. Dan balik lagi, jangan lupa buat hargai orang-orang yang selalu dukung kita ya Responers. Karena kadang kita suka sibuk nih ngejar banyak hal sampai lupa untuk ucapin terima kasih mungkin untuk sama mereka-mereka ataupun orang-orang yang setia nemanin perjalanan hidup kita. Maknanya dalam banget gak sih untuk di siang hari ini? Sambil coba deh, mungkin ya Responers yang lagi di tempat kerjanya atau yang lagi di yang lagi banyak banget nih orang-orang sekitarnya, coba nanti mungkin di ucapin terima kasih ya udah bantuin hari ini. Jadi biar mungkin kita bisa ngukir banyak kenangan, bisa juga semakin memperkuat hubungan antar tim kalau misalnya mungkin itu di sebuah pekerjaan ya Responders. Terima kasih untuk Bang Titik 23 yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan gak kerasa kita sudah di menit ke-47 sebelum kita mendekati waktu perpisahan. Kayaknya kita dengerin dulu satu lagu dari requestan Bang Aan yang belum kita putarkan ya, yaitu My Love dari Westlife.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Iya, aku rela berpisah dan semoga tercapai segala keinginanmu. Waduh, responers, gak kerasa ya, kita udah di menit 56, kita juga bakal berpisah. Dan seperti lagu dari Krisya tadi, semoga tercapai segala keinginanmu. Begitu juga doa kemarin untuk semua responers ya. Semoga responers selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya di setiap pekerjaannya ataupun aktivitasnya selalu dalam keadaan safety ya. Dan gak kerasa nih responers, udah banyak lagu yang kita bahas, udah bernostalgia banget kita dengan lagu-lagu lawas kali ini. Dan kita harus pamit undur diri tentunya di siang hari ini. Terima kasih untuk semua responers yang sudah berbagi requestan lagu dan sudah berbagi cerita nostalgia yang penuh makna ya. Dari lagu-lagu tadi kita belajar tentang menerima seseorang dengan tulus tanpa terus menerus menghakimi masa lalunya. Terus juga kita diingatkan untuk menghargai orang-orang yang masih ada di samping kita sebelum semuanya terlambat. Dan kita juga belajar kalau setiap kebersamaan adalah anugerah yang patut disyukuri, meskipun gak semua cerita berakhir sesuai harapan kita. Dan tentunya kita juga diajak terus nih untuk bangkit dari keterpurukan dan menemukan kembali semangat hidup yang mungkin sempat hilang. Karena setiap orang pasti membutuhkan seseorang yang bisa jadi tempat bersandar saat hidup terasa berat. Dan ditutup tentunya dengan lagu dari Kokoro no Tomo tadi yang ngajak kita belajar kalau persahabatan dan ketulusan adalah harta yang nilainya gak bisa terukur dengan apapun. Orang-orang yang pernah hadir dengan tulus dalam hidup kita seringkali jadi alasan kenapa sih kita mampu bertahan hingga hari ini. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki hidup yang sempurna, tapi tentang mensyukuri orang-orang baik yang hadir dalam perjalanan hidup kita, serta tetap melangkah meski jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Terima kasih untuk nostalgianya di siang hari ini, dan program Retro Siang akan selalu hadir tentunya setiap hari Senin hingga hari Jumat, masih dengan waktu yang sama jam 11 siang hingga jam 2 siang, dan tetap terus di 93.0 FM dengan berbagai program-program menarik yang akan selalu menemani responers. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tindakan selama siaran. Marin pamit dari ruang udara serta siaran kita hari ini. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan. Selamat siang Responers, bersama saya Marin dalam Respon Newsland. Kita masuk ke berita pertama. Berita pertama, Wakil Bupati Padang Pariaman, sensus ekonomi untuk pembangunan tepat sasaran. Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Data yang didapatkan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi di daerah. Menurut Rahmat, sensus yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali tersebut menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh, mulai dari usaha mikro dan kecil, perdagangan, jasa, industri rumah tangga, usaha kreatif, hingga usaha berskala besar. Ia menjelaskan bahwa hasil sensus akan menjadi salah satu fondasi utama bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam merancang program pembangunan ekonomi yang lebih terukur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan terbuka kepada petugas sensus. Apel siaga yang digelar menandai dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Padang Pariaman dengan tema Bersama Membangun Satu Data Ekonomi Padang Pariaman untuk Indonesia Maju. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas guna mendukung pembangunan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing.

Berita kedua, HKI pengerjaan jalur Lembah Anai pasca bencana sudah 73%. Proses pemulihan jalur Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat yang rusak akibat banjir bandang pada November 2025 kini telah mencapai progres 73%. Utama Karya Infrastruktur atau HKI yang menargetkan seluruh pekerjaan perbaikan dapat selesai pada Juli 2026 sesuai rencana. Sekretaris Perusahaan AKI Resnu Aditya Wuladarman mengatakan akses Jalan Lembah Anai yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi kini telah kembali dibuka penuh selama 24 jam dan dapat dilalui kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Percepatan pembangunan tetap dilakukan dengan memperhatikan kualitas pekerjaan, keselamatan, serta kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Setelah pekerjaan utama selesai, HKI masih menyelesaikan 20 titik pekerjaan yang mencakup pembangunan struktur pendukung, perbaikan lereng, pengerasan jalan, saluran air, pemasangan pengaman jalan, hingga pengaspalan hot mix. Pemulihan jalur ini dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum setelah akses Lembah Anai sebelumnya terputus total akibat bencana hidrometeorologi. HKI menilai Jalan Lembah Anai memiliki peran penting bagi konektivitas wilayah Sumbar. Kembali normalnya jalur tersebut diharapkan mampu memulihkan arus transportasi, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta mengurangi beban warga yang sebelumnya harus menggunakan jalur alternatif dengan jarak tempuh lebih jauh.

Berita ketiga, Padang Pariaman alihkan pelayanan kesehatan postu terdampak bencana. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mengalihkan sementara pelayanan kesehatan Puskesmas Pembantu atau Pustu Korong Asam Pulau, Negeri Anduriang, Kecamatan Duo Kali Sabaleh, Kayu Tanam ke kantor Wali Korong setempat. Langkah ini dilakukan karena bangunan Pustu mengalami kerusakan berat akibat bencana alam yang terjadi pada akhir tahun lalu, sehingga tidak lagi layak digunakan untuk pelayanan kesehatan ataupun sebagai tempat tinggal bidan desa. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Padang Pariaman, Pipit Yenita, menjelaskan bahwa pemindahan pelayanan telah dilakukan sejak 25 Mei 2026. Selain faktor kerusakan bangunan, pemindahan juga bertujuan menjaga keamanan aset kesehatan setelah sebelumnya fasilitas tersebut sempat dibobol pencuri dan menyebabkan sejumlah peralatan kesehatan hilang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengusulkan rehabilitasi Pustu Asam Pulau kepada pemerintah pusat melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana atau R3P. Usulan tersebut merupakan bagian dari program pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana dan telah ditinjau oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada 7 Maret 2026. Pemkab Padang Pariaman menargetkan rehabilitasi Pustu Alam Pulau dapat dilaksanakan pada tahun 2026. Dengan perbaikan tersebut, masyarakat diharapkan kembali memperoleh layanan kesehatan yang layak, aman, dan nyaman di fasilitas kesehatan setempat.

Berita keempat, Kemenpar promosikan produk wisata tematik dari berbagai daerah. Kementerian Pariwisata terus mengembangkan produk wisata tematik dari berbagai daerah di Indonesia sebagai pilihan perjalanan bagi wisatawan domestik ataupun mancanegara. Selain memberikan pengalaman berwisata, produk tersebut juga dinilai memiliki potensi sebagai cenderamata khas daerah yang dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat lokal. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kementerian Pariwisata, Itok Parikesit, mengatakan pengemasan wisata melalui narasi perjalanan yang autentik dapat membuat wisatawan lebih lama tinggal dan meningkatkan pengeluaran selama berwisata. Salah satu yang dikembangkan adalah wisata gastronomi Jawa Barat dengan potensi kuliner Sunda, kopi, teh, dan produk lokal melalui buku panduan wisata rasa di bumi Pasundan. Selain Jawa Barat, pemerintah juga mengembangkan destinasi wellness tourism di kawasan Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Konsep wisata ini menggabungkan unsur kesehatan, kebugaran, budaya, spa tradisional, jamu, meditasi, hingga potensi alam yang dikemas dalam buku perjalanan Wellness Journey Across the Java Wonders sebagai referensi bagi pelaku industri wisata. Dalam strategi pengembangan pariwisata, Kementerian Pariwisata juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI melalui Marvelous Indonesia AI Assistant atau MII. Layanan ini membantu wisatawan memperoleh rekomendasi destinasi, kuliner, akomodasi, serta rencana perjalanan yang lebih personal sesuai minat seperti wisata kopi, heritage, ekowisata, budaya, hingga gastronomi.

Berita kelima, Wamendikti Sentek minta kampus ikut atasi masalah sampah di Indonesia. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Fauzan, mendorong perguruan tinggi di Indonesia agar berperan aktif dalam menghadirkan solusi terhadap permasalahan sampah melalui riset dan inovasi. Ia menekankan pentingnya hilirisasi penelitian agar hasil karya akademik dapat diterapkan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurut Fauzan, persoalan sampah menjadi tantangan nasional yang membutuhkan kontribusi berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Ia mengapresiasi Universitas Muhammadiyah Makassar yang berhasil mengembangkan model pengelolaan sampah berbasis riset dengan konsep bernilai ekonomi. Unismu Makassar menjalankan program Sustainable Wasted Solution Center atau SWSC yang mencakup pemilahan sampah, penguatan bank sampah, pengurangan plastik sekali pakai, pengolahan sampah organik menggunakan komposter dan maggot, serta pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk kreatif. Program ini menjadi upaya mengubah sampah dari sekedar limbah menjadi bagian dari sistem ekonomi sirkular. Melalui SWSC, sampah di lingkungan kampus dipisahkan berdasarkan jenisnya untuk mengurangi limbah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir. Sampah organik diolah menjadi kompos, ekoenzim, pakan maggot, hingga produk rumah tangga. Sementara sampah anorganik dikembangkan melalui bank sampah dan berbagai hasil daur ulang sebagai media edukasi keberlanjutan bagi mahasiswa.

Berita ke-6, Nadiem Makarim bacakan pembelaan terakhir sebelum sidang putusan. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, dijadwalkan menyampaikan nota pembelaan terakhir atau daplik dalam perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang tersebut menjadi tahap sebelum Majelis Hakim membacakan putusan terhadap perkara pengadaan perangkat teknologi pendidikan berupa laptop Chromebook dan layanan Chrome Device Management atau CDM pada periode 2019-2022. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar 5,67 triliun. Jaksa mendakwa Nadiem terlibat dalam dugaan penyimpangan pengadaan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi yang menyebabkan kerugian negara mencapai 2,18 triliun. Kerugian negara tersebut disebut sebagai berasal dari program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek sekitar 1,56 triliun dan pengadaan layanan CDM senilai sekitar 44,05 juta dolar AS atau setara 621,39 miliar. Kasus ini juga melibatkan 3 terdakwa lain, yaitu Ibrahim Arif, Multasyah, dan Sri Wahyuningsih, sementara Joristan masih berstatus buron. Jaksa juga menduga adanya aliran dana sebesar 809,59 miliar yang berkaitan dengan investasi Google terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau PT AKB melalui PT Gojek Indonesia. Atas dugaan tersebut, Nadiem dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berita ketujuh, dua anak tewas dalam mobil saat gelombang panas ekstrim melanda Eropa. Gelombang panas ekstrim kembali melanda sejumlah wilayah Eropa dengan suhu udara mencapai rekor tertinggi. Di wilayah selatan Prancis, kondisi panas tersebut memicu tragedi setelah dua anak berusia 2 dan 4 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam mobil yang terparkir di kota Carpentras. Tim penyidik menduga paparan suhu tinggi menjadi penyebab utama kematian kedua korban. Petugas darurat menemukan kedua anak dalam kondisi henti jantung setelah menerima laporan pada Senin siang. Selain menangani korban, tim medis juga memberikan bantuan kepada ibu mereka yang mengalami syok akibat kejadian tersebut. Sementara itu, gelombang panas membuat pemerintah Prancis memperluas peringatan bahaya dan menutup lebih dari 1.350 sekolah karena suhu ekstrim. Kondisi serupa terjadi di Spanyol dan Inggris dengan suhu di sejumlah kota seperti Madrid dan Cordoba mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Pemerintah setempat mengambil langkah perlindungan termasuk menyediakan tempat perlindungan iklim bagi warga rentan. Sementara Inggris mengeluarkan peringatan merah karena cuaca panas berisiko mengganggu keselamatan masyarakat dan layanan transportasi. Para ilmuwan menyebut peningkatan frekuensi gelombang panas ekstrim berkaitan erat dengan perubahan iklim global. Aktivitas manusia yang meningkatkan pemanasan atmosfer dinilai membuat suhu ekstrim semakin sering terjadi dan memiliki intensitas lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

berita ke-8, Indonesia raih kemenangan dramatis 3-2 atas Qatar. Tim nasional bola voli putra Indonesia berhasil meraih kemenangan perdana di ajang AFC Cup Men 2026 setelah mengalahkan Qatar dengan skor dramatis 3-2 pada laga grup B. Indonesia menang melalui 5 set dengan skor 14-25, 25-22, 32-30, serta 25-27 dan 15-3 dalam pertandingan yang berlangsung Senin malam waktu Indonesia Barat. Manajer Timnas Indonesia Ludri Mas Paitela mengapresiasi perjuangan para pemain dan pelatih yang dinilai mampu menunjukkan perkembangan dibanding laga sebelumnya melawan Korea Selatan. Ia juga memuji strategi pelatih Toiran yang melakukan perubahan dengan memasukkan pemain muda seperti Nibras Alvin dan Gumilar hingga mampu mengubah jalannya pertandingan. Indonesia sempat tertinggal di awal laga setelah kalah pada set pertama dengan skor 14-25. Namun permainan tim Garuda mulai membaik pada set kedua hingga berhasil menyamakan kedudukan. Persaingan semakin ketat pada set ketiga dan keempat dengan kedua tim saling mengejar angka hingga pertandingan harus ditentukan melalui set kelima. Pada set penentuan, Indonesia tampil lebih tenang dan efektif menghadapi tekanan Qatar hingga memastikan kemenangan 15-3. Hasil ini membuat Indonesia mengoleksi 2 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi terbawah grup B. Selanjutnya, tim Merah Putih akan menghadapi Thailand pada Selasa malam waktu Indonesia Barat.

Berita ke terakhir kita di siang hari ini, dua gol kilan Mbappe antar Prancis tundukkan Irak 3-0. Timnas Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Irak pada laga kedua Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia. Penyerang andal Prancis Kylian Mbappe menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 2 gol yang membawa Les Blues menguasai jalannya laga sejak menit-menit awal. Prancis langsung tampil agresif dan membuka keunggulan pada menit ke-14 melalui Mbappe setelah memanfaatkan peluang hasil rangkaian serangan yang diawali percobaan Michael Olise. Irak sempat berupaya bangkit tapi kehilangan penyerang utama Ayman Hussein akibat cedera pada menit ke-26 yang membuat daya gedor mereka menurun. Memasuki babak kedua, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol kedua pada menit ke-54 setelah bekerja sama dengan Ousmane Dembélé. Dominasi Prancis semakin terlihat ketika Dembélé turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66 memanfaatkan umpan Olise, sekaligus mengubah kedudukan menjadi 3-0. Setelah unggul 3 gol, Prancis melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga ritme permainan. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 3-0 tetap bertahan. Kemenangan ini memperkuat posisi Prancis dalam persaingan Grup I dan semakin membuka peluang mereka untuk melangkah ke babak berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dun sanak pandangnya, baswo balek dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu dun sanak bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi, dun sanak bisa bergabung di 082155668003. Dan jangan lupa dun sanak tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan dun sanak. Siaran ko dun sanak diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dun sanak pandanga, pernah ndak kita merasa berang bana sampai hati taraso sasa? Pikiran jadi sampi, jo kato-kato nan kalua malah menyakian hati orang lain. Emosi tu hal nan lumrah dalam diri satio orang. Tapi, kalau ndak kita olah junan elok, inyo bisa jadi api nan membakar diri kita surang. Di sisi lain, ado nan namonyo takanai hati, raso tanang nan membuat kita bisa mencalik segala sesuatu jojannya. Kini ko, marilah kita sama-sama baraja baa caro mengolah emosi supaya kita dapat hidup lebih damai.

Dan sanak pandangnya, emosi biasa tiba karena harapan nan indak tapanuhi, rasa kecewa atau luka lama nan alun cega. Banyak orang nan mencoba menahan emosi, baharo rasa tu hilang. Tapi sebenarnya, emosi nan dipendam malah bisa meledak labiah gadang di waktu nan lain. Kunci patamo dalam mengolah emosi adalah menyadari jo menerimo kalau kita sedang merang. Bukan untuk membanan, tapi untuk mengana asal muasalnya. Kalau emosi lah mulai tinggi, penting banget untuk membiak jeda, tarik napas dalam-dalam, menjawa seketek dari situasi, atau diam sabanta bisa jadi langkah sederhana nan berarti gadang. Dalam jeda tu, kita magia uruang ke diri untuk bapikiah labi ajannya, indak langsung bereaksi. Selain tu, penting juga untuk baraja mengungkapkan perasaan jo caronan sehat, indak jo nada tinggi, atau kato-kato kasa. Tapi jo komunikasi nan jujua jo sadar, mengece kalau awak sadang taluko daripada menyalahkan orang lain. Nan indak kalah pentingnya, dun sana bisa memaafkan. Bukan berarti malukuan, tapi malapeh beban dalam hati nan salamoko kita bawa. Karena seringkali, karena hati indak datang dari perubahan orang lain, tapi dari kemampuan kita untuk berdamai jo keadaan.

Akhirnya dan sana, mengolah emosi itu tentang bae cara kita mengenal diri. Joe memilih respon nan labih bijak. Emosi indah harus jadi musuh. Selama kita bisa mengarahkannya jadi energi untuk memahami Joe mengendalikan diri. Tekanan hati bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam diri kita. Dari kesadaran, keikhlasan, Joe kemampuan untuk melapeh. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa jadi lebih tenang, lebih bijak, Joe lebih damai dalam menjalankan hidup.

Terima kasih dan sana yang Allah mendengar siaran Baso Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera dan mandiri. Silakan kirim respon dan sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dan sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dan sana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan dan sana. Siaran ke dan sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baso balia di program-program kami selanjutnya.

0: kita ndak kayo Johara tu ke dia. Jo cinta kali kayo ha.
1: Iyo nan pokok ati kita kan naik sana.
0: Bahagia.
2: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio peduli bencana.

0: 90.00 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum dan sana kasada nyoba akabanya di sore hari ko. Semoga terpantau sehat selalu dan semangat selalu ya dan sana. Dan kali ko sudah bergabung bersama kita. Kita angkat dulu teleponnya dari Ajo Anih di Pariaman dan sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marin.
0: Om, salah udah tuh mato.
1: Oh, nak marin dah.
0: Iya, cetak kok sia.
1: Dila.
0: Iya, Dila.
1: Agak ayo suaranya bisa mau sama marin.
0: Banyak orang menyebut dun sana gitu, yo.
1: Iya, sama-sama manis bunyi suaranya.
0: Sama tak kakak marin katanya. Sase orang nenek. Iya. Mbak Aka banyak aja.
1: Lah, Mbak Aka Dila.
0: Alhamdulillah sehat aja, Mbak Aka banyak aja.
1: Alhamdulillah sehat lah Dila.
0: Alhamdulillah.
1: Apa cuaca di situ kini Dila?
0: Sadang kalam hari ya Joa.
1: Di situ cerah Dila, cerah hati Dila di situ.
0: Indendendeh. Di situ kok agak dingin hari Ajo kalam bentuknya tadi baru tiba alah mendingin langit di situ Joa.
1: Iyo kalau di tempat duduk Dila, Dila tu dingin taruhnya, adem taruh.
0: Tapi di luar emang agak kalam hari Jo, agak galau.
1: Di siko cerah deh. Biru ini di siko.
0: Ancak tomato. Berarti di tangka deh orang tomato di tabui kecanya.
1: mungkin bisa jadi lah. Mencari tabui di lah.
0: Itulah Joa. Cari lihat dulu nyo. Entah mengawalan dun sana pandangan kita awak sore hari ya. Karena dulu dun sana pandangan yang cari tabui di HP saya ceknya nyoma. Daripada kena ondeh pondoh cek. Iya. Bajo kacak tabui tu tanggal 28 tu.
1: Cuba cari lihat dulu.
0: Cuba cari lihat dulu nak jo ya. Deh. Lagunya apa kini ko Jo? Apa Jo?
1: Badilah.
0: Abak tadi Jo?
1: Putih-putih ni lah.
0: Iya putih-putih. Lagunya apa kini kau jauh langsung? Saya akan lagu nak jauh. Biar kau hilang jaringannya tak ku enak.
1: Lagunya yo agak beda setiap teman dia lah.
0: Iya apa lagunya tu yang beda tu?
1: Yo Salting dia lah.
0: Salting. Dari siapa tu jauh?
1: Dari Adistia.
0: Salting.
1: Salah tingkah.
0: Oh. Salah tingkah. Enggak loh. Salah tingkah dari...
1: Aditya. Cewek menyanyi dah.
0: Aditya. Siapa Jo?
1: Adistia.
0: Adistia.
1: Iya.
0: Okay, salah tingkah jadinya adik-adik. Salam-salamnya Cek Lo Joa.
1: Iya, salam patamu, salam untuk Dila. Semoga semangat selalu ya Dila.
0: Iya.
1: Dan ceria selalu Dila.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam untuk Sadokru Respon Radio.
0: Iya.
1: Kami di studio gini Dila.
0: Oh lai. Banyak pendengar sama penyiar di bawah sama staff-staff udah. Ajo.
1: Ado Cila, ado Marin di situ.
0: Iya ado.
1: Salam untuk beliau sedonyo ya Dila.
0: Ajo.
1: Salam untuk Ajo Sultan Leterwe di Maninjau ya Dila. Salam untuk Bunda Queen, Bunda Dua Putri. Salam untuk Nenek Yumna, Uda Jess. Salam untuk Pak M. Salam untuk Dajun Al Amin. Salam untuk Sado Panangah, Siti Aris Purna Radio di Masa Jawa Rado dia lah.
0: Adih Ajo.
1: Ajo apa sebuah lagunya dia lah.
0: Lai Ajo, ditunggu lagunya Ajo nanti di laputarannya Ajo.
1: Jadi terima kasih banyak Adila.
0: Iya, sama-sama Ajo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ajo kita ya, Ajo Ani yang sudah bergabung. Onde, koyo kawan bana Ajo koyo. Sudah Ajo udah nama nepon lagi, kita angkat teleponnya dan sana. Halo, assalamualaikum udah.
2: Waalaikumsalam Dila.
0: Pai Ajo tiba udah.
2: Nyo tu mende nyo lari kudo. Tibo onda.
0: Tibo onda.
2: Paya jo tibo da.
0: Iyo batu masuk bana lo yo.
2: Iyo.
0: Pai ajo tibo unda.
2: Berarti iyo, nya pai kudo tibo unda tu.
0: Berarti nak takuina wak kalau ajo ka pai do.
2: Nak takuina do.
0: Soale unda ka tibo.
2: Unda ka tibo. Kocer we ka sudah da tu nilai tu.
0: Sudah da nilai tu nak
2: ajo. Iyo. Ta bundo gai. Itulah namanya kita kehidupan kok.
0: Iya, senang banget wak dikelilingi dengan orang-orang baik dan
2: hebat-hebat kok. Itulah, ada pi senang keliling orang baik lah andanya. Orang jahil kok nak jauh lah nyo sejauh jauh.
0: Iya iya iya.
2: Kok ada pi nak dulu di permukaan bumi kan.
0: Iya.
2: Kan banyak-banyak salah si bumi kok.
0: Ba ka banyo da ada sehat.
2: Kalau ka ba kini ko alhamdulillah sehat wal fiat ko ha. Apalagi lah terang suruh dila ko.
0: Anden.
2: Nya lai sole su, nalinu hilang.
0: Dak do do lai.
2: Nak do lai. Bayi nyo.
0: Iyo.
2: Apa iyo Joni?
0: Nah, betul ah.
2: Iyo si Joni tu. Ini yang gua senang gua ketik itu mah.
0: Iyo.
2: Ala tu.
0: Bak langit di sini udah.
2: Oh, kalau langit yo gak lain di sini ah.
0: Agak lain.
2: Tapi yang ngeli tersua.
0: Ngeli tersua.
2: Tadi lah bunyi mo gemuruh mungkin.
0: Tak
2: sedang di perjalanan ya mungkin.
0: Sedang mangana monyo tu mancancang.
2: Sedang masih iya.
0: Sedang mancancang ya daya.
2: Iya, ini sedang masih sia iya loh.
0: Iya.
2: Lagu. Kau dibawa ke mari cokohan.
0: Lagu. Al
2: iyo ya lagu wa kini ko. Oh, pertemuan tak disangko dari Bu Yuang Hamzah sama Ratna Chania.
0: Pertemuan
2: tak disangko.
0: Pertemuan tak disangko.
2: Ya, sama Bu Yuang Hamzah sama Ratna Chania. Ratna Chania tu dong sanak Joni tu mah.
0: Orang Sungai Geringyang lah.
2: Ya, ndak ke mana-mana Joni ni orang Chania tu.
0: Oh, Chania go.
2: Yo.
0: Pertemuan
2: tak disangko.
0: Tak disangko.
2: Iyo. Hanya kan ada tangko dia kan dia sangko-sangko tu. Tiba Joni cukup kan?
0: Oh, Bu Yang Hamzah featuring Ratna Chania. Okay.
2: Iyo, Ratna Chania tu.
0: Berarti sapolo jo udah jazz tu.
2: Sasuku. Sasana. Ayo, tu udah sana ada jazz tu kemana kan jazz mungkin tu mah.
0: Iyo.
2: Ada kadang ada jazz.
0: Iyo.
2: Kemana kan jazz berlagu tu. Mudah muka nang kemana-kana berlaku tekanan je kampung kan.
0: Iyo.
2: Dan Melayu ada dari Malaysia tu.
0: Lai bimbang bau dajes mah udah.
2: Iya dajes tu ni bimbang tarwi tu. Walaupun mana nang kota TikTok entah kok aplikasi lah. Kok di Jati. Kan bisa di dunia, kalau aplikasi kan bisa di dunia tu. Apalagi di Malaysia. Kok Malaysia kok kan bertanggaan dengan Indonesia tu.
0: Iyo.
2: Bisa dajes mana nang sepeh-peh tu ha.
0: Iyo, salam-salamnya kalau
2: ayo salam-salam kau nampak temu banaku untuk dilaku kau.
0: Dilaku?
2: Ya kau dilaku kau. Nanti hal lain mama niru-niru lah.
0: Cari nama lain eh.
2: Ya cari lu lain eh. Kau dilaku kau dewak kau khusus untuk dilaku.
0: Iyo sudah tu.
2: Entah tu untuk krunya radio respon tu ha. Salam untuk Ajo Ani dari tu ha. Salam balik untuk Ajo Ani.
0: Iya.
2: Ditumpang aja lah ke Joni tadi.
0: Dia dah.
2: Tempat lah di labung kuih kami lah lengkap dah Joni itu.
0: Ditumpang saya dah Joni.
2: Iya, ditumpang aja ke Joni itu. Joni lelah gadang lalu sentak kok.
0: Iya.
2: Kok di apa pula, kok baradu tu jalan kok malah tu gitu.
0: Iya.
2: Ditumpang ke Joni.
0: Oke, ditunggu lagunya udah nanti kan kita putarkan
2: jadi ditunggu lagu si kok tu di lah. Spesial lah kok.
0: Iya, takut lah lupa
2: Nah, yo lupa kok dia terkacau dunia. Untuk yang menemani tu ha.
0: Dihoda.
2: Tuah terima kasih Dila.
0: Iyo sama-sama Uda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Uda Sultan Leterwe sama Ajo Ani yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko ya. Tentu de Uda dan Ajo awak ko jadwal kemana telepon senang banget tidilanya ko. Awal-awal ko menelepon penelepon kita dan sana dan tentunya Adi untuk Ajo dan Uda nanti akan kita putarkan lagunya. Yo. Dan tentunya kita sudah berada di program kesayangan kita kasadonya dun sana. Kalau Allah mengecek-ngecek bahasa Minang awak kini berarti lagunya lagu Minang di sore hari kalau dun sana. Dan tentunya kita sudah berada di program kesayangan kita yaitu di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dun sana kasadonya. Untuk dun sana tadi kuah yang mungkin tadi seperti lagu pertama yang dilaputakan tadi yo Pai Baraun dari Aplian featuring Hayati Kalasa kuah yang sedang baraun-raun di hari libur panjang kini kok khususnya untuk mama-mama papa-papa yang sedang liburan di liburan panjang di hari ko. Tentunya semangat taruh dan kompak selalu keluarganya yo. Dan tentunya untuk di sana yang mungkin di sedang berlibur di sore di hari ko atau yang sedang mendengarkan radio duduk-duduk santai saya, boleh bana bergabung bersama kita di 0821-556-6803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dunsana yang request-request melalui sosial media kita. Boleh ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Oke, untuk Bunda dua Bunda Queen ya, kita angkat dulu teleponnya sebentar dunsana. Halo, assalamualaikum Bunda. Halo.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Ananda Dila.
0: Iya Bunda, bagaimana kabarnya Bunda?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya Bunda.
3: Iya. Nah itu ya, haridang, panas badangkang ini.
0: Panas badangkang, tapi kok tadi nampak Dila langitnya agak kalem ya Bunda?
3: Oh, di sini masih panas.
0: Berarti mungkin direspon aja yang mungkin dingin ya Bunda ya. Iya nih. Bunda mau request lagu apa di sore hari ini Bunda?
3: Request lagu apa lagi ya yang enak pada ini biar panas juga kita gembira ya.
0: Iya, apa lagunya tuh Bunda?
3: Panas-panas ini pulanglah udah aja lah.
0: Oh, pulanglah udah. Oke. Iya. Pulanglah udah, Adi. Salam-salamnya dong Bunda.
3: Kalau udah pulang udah nanti itu enggak ada di apa lagi diminta lagu itu ya.
0: Ah iya. Soalnya udah pulang.
3: Enggak enak udah pulang. Iya. Kalau belum pulang adalah kita minta terus lagu itu supaya dia pulang ya.
0: Iya. Oke. Okay.
3: Nah, salam pertama tentu untuk Ananda cantikku, Nenggelis Dila. Mm-hmm. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses kedepannya ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Itu salam juga untuk kru-kru kita tuh ya, untuk semua. Kita tanpa disebutkan namanya juga salamnya sama dengan
0: iya. Terus Bunda? Halo? Halo Bunda? Halo? Nampaknya tidak terputus ya Bunda ya? Oke, mungkin kita tumpangkan saja salamnya untuk udah Sultan Letter W dan Aju Aneh tadi ya Bunda ya. Karena mungkin jaringan Bunda bermasalah. Dan tentunya tidak oke, di pending dulu untuk Bunda lagunya, nanti di segmen selanjutnya akan kita putarkan ya Bunda ya. Dan tentunya tadi ada special request pula dari Bunda Dua Putri. Kita bacakan dulu requestnya di sana. Sore juga Bunda. Tetap semangat terus ya. Iya dong Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Garah Bagarah dari Dido Zulma featuring Ayu Amanda. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan untuk Uda Sultan Letter W, Aju Ani, Uda Ardi di Pasar Usang, Bunda Queen dan semua pendengar respon radio istimewanya untuk Ananda. Makasih. Terima kasih banyak Bunda. Ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dunsana yang masih new request-request bersama Dila, masih ditunggu requestan-requestan terbaiknya. Dan kita dengarkan dulu lah dunsana yo, satu lagu dari dari Aju Ani yang sudah bergabung bersama kita melalui telepon WA tadi dengan satu lagu dari Adista yang berjudul Salting jadinya. Untuk itu, selamat mendengarkan.

Tentunya kita pernah melihat tiang besi tinggi berdiri di tengah sawah, di pinggir jalan, atau di lereng bukit. Ya, itu adalah tower Sutet 150 ribu volt, saluran udara tegangan tinggi. Di dalamnya mengalir energi besar yang tidak terlihat, tapi bahayanya sangat nyata. Banyak orang yang tidak sadar, ada yang bermain layang-layang di bawahnya, ada yang membakar sampah, bahkan ada pula yang menggali tanah atau pasir di dekat pondasinya. Semua itu berisiko besar. Listrik tegangan tinggi bisa menyambar dari jarak yang jauh, tidak perlu disentuh, cukup dekat saja bisa sangat mematikan. Dan satu hal yang penting, bangunan atau tumbuhan yang tumbuh terlalu tinggi di bawah saluran ini tidak boleh melebihi batas ruang bebas yang telah ditentukan. Bila terlalu dekat dengan kabel, itu bisa memicu arus pendek, kebakaran, dan kerugian besar. Jadi, mari sadar, mari peduli, jangan beraktivitas sembarangan di sekitar Tower Sutet. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Padang.

0: idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
2: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
2: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
3: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa ada 3 sifat mendasar yang harus dimiliki seorang pemimpin agar ia berhasil? Yakni pemimpin harus memiliki 3C, yaitu character, capability, dan credibility, atau karakter, kemampuan, dan kredibilitas. Kalau kita memiliki 3-3-nya, kita akan menjadi pemimpin yang berhasil. Pemimpin sangat terkenal karena integritasnya. Dengan demikian, ia dapat memberikan motivasi pada bawahannya, memberikan arah, dan memperlengkapi serta menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Karakter-karakter itu akan menjadikannya seorang pemimpin yang kuat. Tapi menjadi seorang person of influence, artinya seorang yang mempunyai pengaruh, tidaklah mungkin terjadi dalam semalam. Ia merupakan suatu proses yang berdasarkan waktu. Proses ini merupakan suatu sistem seperti dalam ketentaraan yang ada jenjang kepangkatannya. Jika Anda mempunyai karisma sebagai seorang pemimpin sejati, Anda juga mesti memiliki karakter berikut agar sukses, yakni integritas, motivasi, navigasi, empowered atau diberi kekuatan, dan kemampuan berproduksi. Kami harapkan Anda pun dapat memilikinya.
2: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
2: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
2: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

lagu dari Ayu Amanda featuring Rido Zuma yang berjudul Garaba Garah, special request dari Bunda Dua Putri. Dan tentunya lagu dari Bunda Queen tadi, alun kita putarkan di Dunsana Ria Amelia yang berjudul Pulanglah Uda. Oke Bundo, ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan ya Bundo. Dan tentunya masih bersama Lila dan masih di program kesayangan kita Kasadonyo di program Lama Bana. Tentunya untuk Dunsana yang ala request-request bersama Lila di sore hari ko. Tentunya yang ala bergabung di WA, ditunggu ya Dunsana, nanti akan kita putarkan lagunya. Dan tentunya untuk Dunsana yang new request-request seperti Uda-Uda, Ajo-Ajo, dan Bunda-Bunda kita di sore hari ko, boleh Bana bergabung di 0821 55 66 80 03, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita ke Dunsana di 0811 66 22 930. Oke, kali ini sudah bergabung bersama kita ada dari negeri seberang ya Dunsana yo, ada Uda Jazz yang sudah bergabung melalui WA kita yo. Kita bacakan dulu requestan dari Uda Jazz Dunsana. Assalamualaikum penyiar bertugas di layanan cantik manis. Waalaikumsalam Uda Jazz. Selamat siang menuju sore dari kota Kuala Lumpur. Alhamdulillah Kuala Lumpur sore ko cerah. Baapulo cuaca di kilometer 23 Nagari Kasang sore ko dila. Alhamdulillah Uda, agak mendung-mendung seketek senya Uda, tapi kayaknya nak mengandung hujan doda. Tiada kata yang terindah untuk penyiar bertugas Dila, selain lantunan doa yang dilangitkan untuk penyiar Dila, dimudahkan rezekinya, sehat badan dan tercapai segala dicita-citakannya serta dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Uda. Request lagulah Manyurak Tampak Juwo dari Fauzananya Dila. Salamnya untuk Marin, Unilis, Ajo Aul, Ajo Silva, Cici, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Ajo Sultan Letter W, Tio, Pak Amrullah, Ajo Ani, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-katanya hari ini, wanita yang hebat adalah ketika semua pria mencintainya, namun dirinya hanya mencintai satu orang pria. Berhati-hatilah terhadap seorang wanita, karena hanya dengan satu senyuman, maka seorang pria akan takluk olehnya. Onde, suai itu udah. Oh, oke, okay. Udah ditunggu lagunya kok udah. Nanti akan kita putarkan, dan tentunya untuk Dunsana yang ala request-request bersama Dila di sore hari kok. Ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan Dunsana. Dan tadi ada special request pula dari Abang Alek, kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Kak Penyiar. Waalaikumsalam Bang Alek. Izin rek lagu Salah Ube by Ayu Amanda. Oke, Abang Alek, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita simak dulu satu lagu dari Ria Amelia yang berjudul Pulanglah Uda, special request dari Bunda Queen. Selamat mendengarkan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyoan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Majale Hati masih ke orang mangajuo dene udah tarimo. Dan tentunya lagu kau sudah menghantarkan kita di menit terakhir di jam pertama program Lama Bana. Dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik dari Densana Kasadonyo. Dan untuk itu nanti akan kita buka dengan satu lagu dari Ayu Amanda yang berjudul Salah Ube. Special request dari Bang Ipan, dan masih kita nikmati satu lagu dari Fauzanako yang berjudul Lah Menyurat Tampak Juo. Special request dari Udah Jazz.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Ayu Amanda yang berjudul Salah Ube, special request dari Abang Ipan, dari Abang Alex. Aduh, salah-salah lo wak liah. Lah tahu sakit parui kapal lo nambah urui apa namo tu minta selah sore anyik lah yo. Iyo batul kata Ayu Amanda tu mato. Aneh-aneh selah ya dun sana yo. Parit nan sakit kapal lo dan bau rui sebenarnya nan mana sakit sebenarnya gini. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Densana Kasadonyo. Kali ini ada Uda Leo yang sudah bergabung bersama kita. Uda Leo Ganteng, kita angkat dulu teleponnya dari Uda Leo Ganteng Densana. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya Uda? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Uda Leo. Bagaimana kabarnya Uda Leo?
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Ini sama siapa ya?
0: Ini sama Dila.
1: Dila apa? Oh, sama Uni Dila.
0: Iya, Uni Dila Uda Leo. Bagaimana kabar
1: Uda Leo? Uda Leo Ganteng mau request lagu nih Uni Dila.
0: Boleh Uda Leo Ganteng mau request lagu apa hari ini?
1: Lagu Uda Leo Ganteng, lagu inilah. Mm-mm. Lagu apa ya? Ube Kandenai.
0: Ube Kandenai. Ube
1: Kandenai. Iya.
0: Dari Evrinon.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salam.
1: Ada untuk... lagunya.
0: Ada Uda Leo, ada dong. Buat Uda Leo Ganteng ada lagunya.
1: Salam-salamnya untuk Uni Dila yang manis banget ya.
0: Iya.
1: Iya, assalamualaikum Uni Dila, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore Uda Leo. Terima kasih banyak sudah bergabung di sore hari ini ya Uda. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya Uda yo. Dan tentunya masih bersama Dila dan kita sudah berada di jam K2 dan sana. Berarti tinggal 2 jam lagi kebersamaan kita dan alah 1 jam saja berlalu ya di sore hari koyo dan sana. Dan tentunya untuk dan sana kita yang alah request melalui sosmed, melalui WA dan TikTok dan telepon tadi, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dulu ya dan sana. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ada Bang Arul di Pariaman ya dan sana. Yo kita bacokan dulu requestannya. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Bang Arul. Request Cik Dila rindu baku buah dalam. Cik Dila Adi rindu baku buah dalam. Salam-salamnya untuk Dila Cimengke si manis abang dan kru-kru nan ada di radio. Sehat selalu, semoga panjang umur. Amin ya robbal alamin. Amin. Jangan lupa sapo-saponya Dila. Beko takalo anak ndak dangan kalau Dila ko penyiar rende. Ba aku takalo pulo Abang Arul. Jangan takalo nyalangalah matonyo di sore hari ko ha. Semangat lah nek enak. Kata-katanya untuk hari ini biarlah tumbuh di akasurang padonyo jadi binalu di kayu gadang. Aku kalau binalu di kayu gadang ko Bang Arul ko ya susah ko ma Bang Arul. Oke Bang Arul. Sapo-saponyo Bang Arul ko ba aban tuanyo ko. Kayak halo Bang Arul di Sungai Garing Giang gitu kah Bang Arul. Dan tentunya ditunggu lagunya Bang Arul, nanti akan kita putarkan. Dan Kaliko sudah bergabung pula bersama kita. Ada Adim Anis kita, ada Aurel yang sudah bergabung. Assalamualaikum Kak cantikku. Waalaikumsalam adikku. Kak, Aurel minta lagu Kak. Lagunya Rindu Terarang dari Franz Ariesta. Kak cantik, salamnya untuk Kak cantik dan semua pendengar Respon Radio 93,0 FM. Makasih Kak cantikku, sayang Kak cantik. Terima kasih banyak adikku. Ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih request-request, boleh banda bergabung di 082155668003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk Dunsana yang masih request-request melalui sosial media kita, boleh ya langsung merape di Respon Radio 93,0 official. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Evrinon, Ube Kandenai, special request dari Uda Leo Ganteng.

0: Ya, satu lagu dari Franz Ariesta yang berjudul Rindu Talarang. Sian yang sedang merindu-rindu kok. Alah rindu tapi talarang pulo ya dun sana yo. Kayak mbak ayo, awak tuh rindu tapi ditagahan jadi rinduan seorang tulai gitu kan. Dan tentunya lagu kok menceritakan maknanya ya dun sana yo, kayaknya sangat dalam kata pendengar kita ada udah jazz. Nah tadi nyabuk kalau makna itu dalam banget yo, kayak perasaan cinta dan rindu yang mendalam namun tak larang untuk diungkapkan. Ah bayangan lah, berarti kayak orang sasuku atau orang beda agama nyo rindu tapi nak bisa mengungkapkan dah kan secara harfiah. Rindu tak larang tuh berarti rindu terlarang ya, maknanya tuh berpusat pada dilema seorang yang jatuh cinta kepada sosok yang mungkin indak seharusnya inyo miliki gitu. Ah berarti yo tuh orang sasuku, kalau problemnya di ranah Minang di Sumatera Barat kok yo orang sasuku ya dan sana. Oke, kali kok ada Uda Fitro yang sudah bergabung bersama kita. Kita angkat dulu teleponnya dan sana. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Gia.
0: Halo, Uda Fitro. Bagaimana kabarnya? Iya, Uda Fitro. Ada apa, Uda? Halo. Halo.
1: Bahagia. Hujan lagi di Sinang.
0: Indah.
1: Kadang lagi angin.
0: Iya, ndak hujan do, Uda. Cuman agak galam seketek. Uda, apa kabarnya? Lagi sehat?
1: Apa ya kan sagang musim mango aku piara dunia kurang banyak aku ngobar-ngobar.
0: Oh, ngobar-ngobar piala kan, dunia.
1: Kurang cecayang kan.
0: Iya.
1: Masalahnya malam.
0: Oh iya
1: bola
0: malam.
1: Bola aku agak-agaknya. Oh, malam bola kali kan. Gitu.
0: Nonton bola, iya.
1: Rumitnya.
0: Oke, udah Fitronnya request lagu apa di sore hari kok udah? Dan,
1: Bagus Muslan gila dari tali ya
0: dari
1: tali sebelumnya Alun Basonyo.
0: Alun Basonyo. Oke
1: ya.
0: Salam-salamnya udah salam-salamnya.
1: Iya. Salam kamu kok nih gila dulu lagi. Aduh, udah setelah tawe. Kak asal nggak gue siaran ya, gila.
0: Ayo
1: kan siaran. Tiga kali.
0: Oh, Kak Hasanah tiga kali siarannya udah. Tiga kali ya nyo.
1: Okay. Siaran lo dua enggak. Iya enggak.
0: Kak Rila tiga loh.
1: Iya tuh nyusian dua kali go.
0: Kurang
1: dua kali ya go.
0: Kurang tahu Dila udah.
1: Oh iya.
0: Iya. Oke, ditunggu lagunya udah karena.
1: Ada tuh ada pulu go queen gua ada upo. Ada pulu Bang Ang ya, di TikTok kok lagi awak baca suka do pancacai enggak salah enggak di TikTok lah.
0: Oke udah.
1: Bang Pitches Boy alias Bang Jojo. Untuk maring. Untuk suruh saya dengan kemasuk dekor lah untuk upung kok kawan-kawan yang tergabung di UKKPK UMP.
0: Oke, udah.
1: Kawan-kawan yang main kawan-kawan di UKKPK UMP.
0: Ade. Oke, udah tanpa oke, berlamu-lamu ya udah ya menunggu lo kawan-kawan kita yang sudah request di sore hari
1: udah. Oke, terima kasih banyak Gia. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari udah Fitro yang sudah bergabung ini request lagu dari Lestari yang berjudul Balun Masoja. Dan tadi ada special request pula dari Mama Nada yo di Pabrik Plasindo, kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Mama. Mama Nada nih di gudang Pasindo. Pasan Cie Dila request salah Kapiten Lubang Batu Dila. Salam spesial untuk Dila dan semua pendengar. Terima kasih Dila. Sama-sama Mama, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya tadi ada special request pula dari Ryan yang sudah bergabung. Tadi Nio minta lagu dari Miftah Wadini yang berjosa Ba'lah. Basabalah dulu sayang. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan Ryan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Lestari yang berjudul Balun Masonyo. Kok special request dari Uda Fitro yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membina

satu lagu dari Miftah Wahdini yang berjudul Basabalah Dulu ya, spesial Basabalah Dulu Sayang, special request dari Ryan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Berarti untuk sayangnya Ryan kini ku, tolonglah basabah dulu. Nah, berarti Ryan sedang mancang-ancang menyediakan sesuatu yang wah di sore hari di hari kemudian nih, salah lo ngecek tah. Dan tentunya masih bersama Odila dan masih di program Lama Bana, program kesayangan Dunsana Kasadonyo. Kali kok kita sudah beralih ke TikTok ya Dunsana yo, jadi sudah bergabung bersama kita teman-teman TikTok kita yang ala request-request bersama kita di sore hari ko. Kali ko ado dari Kak Indri yang mau request lagu dari Dila Salih yang berjudul Di Luar Galak Dalam Manangi. Di Luar Galak Dalam Manangi, banyak kok komako anamonyo tuh contoh-contohnya di luar sana ya. Mungkin pun awak-awak yang menonton pun ada pula kayak itu. Dan kali ko ada Bang Dean pula. Bang Dean seperti biasa ya, Bang Dean masih dengan lagu-lagu hit-hitnya di zaman entah keberapa. Tadi kali ko Bang Dean new request lagu dari Buset yang berjudul Butet. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Dean. Nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih new request, boleh banda gabung di 082155668003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Dan tadi ada special request pula dari Bang Rex yang new request lagu dari Adila yang berjudul Maulang Sayang Onde. Lagu legend kau pula ya Dunsana. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Dila Salih yang berjudul Di Luar Galak Di Dalam Manangi, special request dari Ryan.

lagu dari Dila Satli yang berjudul Di Luar Galak di Dalam Menangi. Tapi jam menangi dulu sana, karena Dila akan kembali lagi yo tentunya di program Lama Bana di jam ketiga dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kasadonyo. Dan tentunya akan kita tutup dengan satu lagu dari Butet yang berjudul Butet, special request dari Bang Dean, dan akan dibuka dengan satu lagu dari Aidila yang berjudul Maulang Sayang, special request dari Bang Rex.

0: Samara aja nak menolong gue, Ben, kan?
1: Iya, lah.
0: Aja kasih alih, deh. Tak dorong jalan gue aja. Sampai mau nolong apa?
1: Iya, kan ada karim gue, deh. Petaran aja orang, deh.
0: Tak ada tuh, tak ada tuh.
1: Hah?
0: Aja kau mencipu awal, ada.
1: Itu malah isu. Kenapa pula?

0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang gua?
1: Alah, rumah apa?
2: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Respon Family. Untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Maulang Sayang dari Aidila sudah membuka perjumpaan kita di jam ketiga ko. Dan tentunya lagu ko sangat-sangat dalam ya dun sana ko. Iko ko adalah lagu pertama Maulang Sayang versi pertama yang pernah dipopulerkan oleh Rayola. Dan tentunya Iko adalah versi pertamonyo dari penyanyi aslinya yaitu Aidila. Lain pulo sakirnyo rasonyo kalau manangan lagu ko ya dun sana. Dan tentunya lagu ko maknanya dalam bana ya dun sana ya. Maulang Sayang ko baca cerita tentang dua orang yang pernah basamo lalu bapisah karena ada masalah. Katiko di pertemuan balia rasa sayang dan dulu timbua balia tapi hati gua tanyo-tanyo apa pantas cinto yang dulu diulang lia dan sampai luko nan lamo kembali teraso di sana. Dan pesan yang bisa kita ambil di lagu dari Maulang Sayang ko di sana, jan maulang kesalahanan samo, rindu bukan berarti harus balik basamo, pengalaman adalah guru yang paling baik dan sayangi diri surang, bijak dalam mengambil keputusan di sana. Dan tentunya di sana kadang-kadang hidup mempertemukan kita balik jo urang nan pernah menjadi bagian penting dalam cinto hidup kita, tapi tidak seluruh nan datang harus di patamuan balia. Ado nan datang untuk mengingatkan kita basonyo kalau kita lah tumbuh joba raja dari luko nan lalu. Dan tentunya rindu boleh datang balia tapi hati nan cadia indak mudah maulang luko nan samo. Wandeh. Yo memang agak kanai bana kaulo hati lagu Maulang Sayang dari Aidila koyo dun sana yo. Lain pulo kalau rasonyo dari versi Rayolanyo. Dan tentunya dun sana masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kasadonyo di jam ketiga ko. Tentunya dun sana yang masih new request-request bersama Dila boleh bana bergabung di 0821-55-66-80-03 dan boleh pulo bergabung melalui telepon WA kita di 0811-66-22-930. Kali ko sudah bergabung bersama kita ada Abang Awul ya yang new request lagu dari Fauzana kali ko yo, masih dengan lagu galau yang berjudul Ciinan Bana. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi the special request pulo dari Bang Ipan yang new request lagu Cinta Beda Agama. Lagi-lagi temboknya yang tinggi ya di sana. Dan tadi ada special request pulo dari Abang Kang Mas yang new request lagu dari Randa Putra featuring Pinky Prananda yang berjudul Cinto Sapi Lintigo. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan terbaik dari dunsana kasadonyo. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Fauzana yang berjudul Cinan Bana, special request dari Aul.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Setelah lagu dari Randa Putra featuring Pinky Prananda yang berjudul Cinto Sapilin Tigo, special request dari Kang Mas di Riau yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ke. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih new bergoyang-goyang ria yang ala request-request bersama Dila di sore hari ke, ditunggu requestan terbaiknya Dunsana, lagu-lagu goyang dan lagu-lagu galaunya di sore hari ke. Nampaknya di jam terakhir kok kebanyakan lagu-lagu galau se yang teputai Dunsana yo. De apo namo Dunsana kita galau-galau di segmen terakhir koko. Dan tentunya di sore hari kok sudah bergabung bersama kita Ado Diki yang ini request lagu dari Liza yang berjudul Apuhlah. Dan tadi ada special request pula dari Bang Farhan yang new request lagu dari Ovi Fristi yang berjudul Talambe Datang. Dan tadi ada special request bulo dari Uncle gitu, Uncle B yang new request lagu dari Uriana Vita yang berjudul Gali Gali Jandi Gali Tiatwo. Dan tadi ada special request bulo dari Bang Dean. Kandak Bang Dean, inyo minta lagu Wecalai. Lagu wajib Bang Dean yaitu Super Oplet dari Serial Asmara. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang ala request-request, ditunggu lagu-lagu terbaiknya Dunsana, nanti akan kita putarkan ya Dunsana. Dan untuk Dunsana kita dengarkanlah dulu satu lagu dari Liza Tania yang berjudul Apilah, special request dari Diki yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok.

Satu lagu dari Serial Asmara yang berjudul Sopir Oplet, special request lagu kebangsaan Bang Dean yang sudah kita putarkan di sore hari ko. Dan tentunya kita sudah berada di menit ke-50 ampe di jam ketiga ko, berarti Allah di penghujung bana wa di program lama bana di sore hari ko dun sana. Dan tentunya senang sekali rasanya bisa mengawanan dun sana ya dun sana selama 3 jam ko dengan requestan-requestan maupun melalui telepon, WA dan TikTok. Dan tentunya senang sekali mengawanan dun sana di sore hari ko. Dan tentunya untuk dun sana yang ala request-request dan requestannya sempat tidak terputarkan atau kata-kata Dila yang kurang nyaman didengayo, Dila minta maaf. Dan tentunya program lama bana akan kembali hadir di hari Selasa, di hari Rabu, Satio hari yo dun sana yo. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kasadonyo. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak dan jangan kemana-mana pulo, tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada beberapa program-program terbaik lainnya yang akan mengawan dun sana sore sampai beko waktu istirahat dun sana di malam hari. Dan tentunya untuk dun sana jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM dan jangan baganti-ganti channel. Dan Dila mengucapkan terima kasih banyak dan Dila akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you the next time and dadah bye bye. Satu lagu dari Rayola yang berjudul Pai Indah Kababali, spesial lagu penutup kita di program Lemak Bana di sore hari kok.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio Radio Keluarga Anda.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Pendengar, kita jumpa dalam acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Kami terus berharap bahwa sekalipun banyak hal yang terjadi, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, tapi tentunya Anda dan keluarga terus berusaha untuk membangun keluarga yang bahagia. Hadir bersama saya, Pak Sukamdi, sebagai narasumber.
3: Salam jumpa kembali Bapak Ibu keluarga yang berbahagia. Saya yakin Bapak Ibu semua hidup dalam kebahagiaan yang luar biasa.
4: Tetap semangat.
2: Dan saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Dan selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp nomor 0878-790-5822-9, 0878-790-5822-9, telepon 0813-315-711-811.

0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
1: Pendengar, topik kali ini kita akan berbicara tentang hindari merasa paling benar. Pak Sukamdi akan memberikan banyak masukan tentang bahaya jika Anda terus merasa paling benar. Untuk itu patut dihindari. Nah, pendengar, seringkali yang menjadi pemicu perselisihan suami dan istri karena salah satunya sering merasa paling benar dan paling sempurna dalam segala hal. Pasangan seringkali tidak mau mengalah. Menurut sang istri, dialah yang benar. Sementara menurut sang suami, istrilah yang tidak benar. Bukankah ini akan menimbulkan kekacauan-kekacauan yang lebih besar? Argumentasi-argumentasi yang dapat mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan jika itu tidak diselesaikan dengan baik. Nah, rumah tangga adalah bagian dari Anda dan pasangan. Apakah sikap merasa paling benar merupakan ekspresi dari egois? Mari kita ikuti pembicaraan berikut ini. Pak Sukamdi, dua orang yang berbeda latar belakang bertemu dalam rumah nikah, tentunya banyak perbedaan. Menurut Bapak, bagaimana meminimalisir perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan masalah baru dalam pernikahan?
2: Egois adalah merupakan awal sebuah ekspresi tentang merasa dirinya benar. Ciri daripada orang yang egois, yang selalu merasa dirinya benar untuk mengekspresikan kehausan dia akan pengakuan daripada orang lain, ciri yang pertama adalah selalu berpusat pada dirinya sendiri. Dirinya lah yang paling benar, dirinya yang paling tahu, dirinya lah yang paling harus diakui dan dipuji pada pendapatnya. Yang kedua, cirinya adalah dapat menyatakan atau selalu ingin mendapat pujian diri. Yang ketiga, sebagai cirinya adalah membangun citra identitas dirinya supaya ia bisa menunjukkan bahwa dia ada, dia mampu, dia bisa, dan tidak mau dikalahkan. Ciri yang keempat, orang yang merasa dirinya benar sebagai sikap egois adalah tidak mau dianggap bodoh. Selalu ingin bisa berkomentar, bisa merasa pendapatnya benar, karena dia tidak mau dianggap sebagai orang yang gaptek. Ya, dia dianggap, wah, memang dia orang pintar, bukan orang bodoh. Yang kelima adalah supaya mendapat pujian bahwa dia adalah hebat. Dia bisa diterima, dia bisa diakui kehebatannya. Sementara ciri yang keenam adalah supaya jangan tidak dipedulikan, sehingga dia bisa merasa bahwa dialah sumber kebenaran itu. Yang ketujuh adalah dia tidak mau dianggap memiliki gambar diri yang jelek, dianggap keterbelakang, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dan seterusnya itu. Nah, kalau kita melihat situasi seperti itu, di dalam pernikahan bagaimana cara kita bisa meminimalisir perbedaan-perbedaan seperti itu, ya. Suami istri ada perbedaan dan mereka ingin merasa dirinya benar, sehingga pernikahannya tentu akan menimbulkan problem. Nah, untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan itu di dalam rumah tangga, maka yang pertama, mari kita belajar sepakat dalam perbedaan. Kalau saya punya pendapat, tidak harus menjadikan penghakiman perbedaan kepada orang lain, atau kita juga belajar menghargai perbedaan orang lain tanpa memaksakan kebenaran yang kita yakini. Yang kedua, belajar memandang perbedaan untuk saling menghormati atau saling melengkapi, bukan menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, kita belajar membangun jiwa besar, belajar menerima dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, kita bisa menjadi pendengar yang baik, bukan maunya didengar. Yang kelima adalah belajar mengembangkan rasa simpati dan empati di dalam berkomunikasi. Kita belajar merasa simpati, senang mendengar, dan rasa peduli, hormat dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, yang keenam, kita belajar sikap menghargai pendapat sebagai pertimbangan atau sebagai kelengkapan dari apa yang sudah kita anggap benar. Pendapat orang lain barangkali bisa melengkapi apa yang masih kurang dalam kebenaran kita. Maka kalau itu disadari, itu akan meminimalisir perbedaan, konflik, perdebatan dalam kehidupan berkeluarga.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Ya, selanjutnya Pak, apa penyebab seseorang selalu merasa dirinya paling benar? Dan tentunya keadaan seperti ini sulit dihadapi oleh pasangannya. Lalu bagaimana untuk menghadapi orang yang berkarakter seperti ini, dalam hal ini pasangan kita sendiri? Karena sering yang terjadi adalah ketika orang ini diajak untuk membahas permasalahan yang terjadi, biasanya gak mau. Karena dia merasa, ah buat apa? Sayalah yang paling benar. Nah, gimana nih Pak?
2: Penyebab orang yang merasa dirinya benar bisa ada tiga sumber. Pertama, memang itu sudah menjadi ciri atau sifat personalitinya, yang disebut dengan pembawaan atau nativisme, itu ke dalam bahasa psikologi. Yang kedua, bisa oleh karena dari faktor keluarga atau informal. Bisa terbentuk karena memang dia melihat contoh teladan daripada kehidupan keluarganya. Ya, secara biologis memang mungkin dia selalu mendapat contoh dan melihat kelakuan daripada papanya atau mamahnya. Atau juga karena secara psikologis dia memang dibentuk sebagai cara untuk mempertahankan dirinya. Atau juga karena figur keluarga yang memang antisosial. Dan juga penyebab yang lain itu secara nonformal, yaitu dia berada dalam lingkungan yang selalu punya kebiasaan-kebiasaan menimbulkan konflik, perdebatan. Akibatnya dia terpancing untuk mengikuti pola gaya lingkungan yang belajar dia mempertahankan diri. Nah, dalam lingkungan itu bisa saja dia ada dalam kelompok orang-orang seperti yang pertama, orang-orang lebih dewasa dari dia usianya, yang selalu menimbulkan contoh perdebatan. Atau dia merasa ada di lingkungan yang dia merasa lebih tua, atau dia ada di lingkungan orang-orang yang lebih muda daripada dia, sehingga dia menganggap bahwa dialah satu-satunya sumber yang bisa dipercayai, misalkan gitu ya, bisa dianggap yang paling hebat. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan dalam hal menghadapi pasangan-pasangan hidup kita di dalam pernikahan atau di dalam keluarga? Yang pertama, cara kita mengatasi bagaimana kita bisa keluar dari kondisi seperti itu, yang pertama kita harus belajar memiliki sikap yang tenang, tidak arogan, kemudian tidak membuli pasangan kita, atau juga kita tidak menjadikan sebagai ejekan. Nah, yang kedua cara kita mengatasi, belajar menghindari perdebatan atau persengketaan, belajar kita mendengar sampai tuntas. Sehingga orang yang berbicara kepada kita merasa bahwa kita ini bisa menghargai pandangan perkataan orang lain atau pasangan hidup kita. Yang ketiga, kita belajar menjaga etika berkomunikasi. Nah, dalam menjaga etika berkomunikasi, itu kita mesti juga
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Ini ada kasus. Masalah lagi, Pak. Katakanlah Silva merupakan anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga, sehingga dia selalu mendapat perlakuan istimewa dari kedua orang tuanya dan ketiga kakaknya, yang semuanya adalah pria. Banyak keinginannya yang selalu terpenuhi dengan baik, sehingga ia menjadi wanita yang egois dan selalu mau menang sendiri, dan yang seperti topik tadi, merasa paling benar. Ketika ia menikah dengan Gani, sifat ini terbawa. Gani pembawaannya sabar dan tenang, tetapi dia sering mengeluh ke temannya karena dia tidak tahan dan ingin bercerai. Padahal pernikahan sudah 7 tahun, mempunyai satu anak usia 5 tahun. Nah, bagaimana solusinya, Pak? Bisa dibayangkan gak pendengar? Suami yang terlihat tenang dan sabar ternyata mengeluh ke temannya. Dan lebih bahaya lagi, ingin bercerai. Nah, tadi saya kemukakan, Pak, bagaimana agar sifat ini dapat berubah dari sang istri sehingga
2: kalau
1: mereka saling
2: kita ingin
1: bisa
2: menjadi keluarga
1: memahami
2: yang berbahagia. Yang pertama, kita hendaklah belajar mengenali tipe

psikologi pasangan kita, atau kita belajar tentang psikologi kepribadian. Tipologi pasangan kita itu apa? Si pendiam, si cerewet, atau si masa bodoh, atau si orang yang egois atau individual, atau juga orang yang cuek as the best, itu kan begitu. Jadi bisa itu kita pelajari secara natural, secara alam. Oh ya, kok saya melihat istri saya lebih suka banyak bicara atau sangat pendiam. Nah, sehingga kita bisa melakukan strategi komunikasi yang lebih bijaksana, yang santun, yang bisa menunjukkan rasa simpati kita, penghargaan kita kepada pasangan kita. Yang kedua, kita harus tahu apa yang kita anggap benar, bukan merasa benar untuk orang lain.

0: Kebenaran orang lain juga belum tentu menjadi kebenaran kita. Ya, nah ini yang mesti harus dipahami. Oh, kebenaran saya belum tentu benar menurut istri saya. Dan kebenaran istri saya juga belum tentu kebenaran sebagai kebenaran untuk saya. Nah, makanya kita harus saling menghargai dan menghormati setiap kebenaran yang disampaikan pasangan kita. Yang ketiga, kita perlu mengembangkan kecerdasan sosio-emosional. Kenapa suami istri perlu mengembangkan kecerdasan sosio-emosional? Kecerdasan sosio-emosional itu terdiri dari kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu bagi suami istri penting karena itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang belajar menerima, memahami, menilai, mengontrol, dan mengelola perasaan dirinya dan perasaan orang lain. Itu namanya kecerdasan emosional. Sering kita menuntut orang lain untuk mengerti perasaan kita, tapi kita nggak pernah bisa mengerti perasaan orang lain. Dan kecerdasan sosial itu adalah kemampuan kita dalam mengadaptasikan diri dalam lingkungan di mana kita berada. Di sekolah, di keluarga, di lingkungan, masyarakat. Nah, itu mesti kita belajar mengembangkan kecerdasan. Sehingga di dalam kemasyarakatan, di mana kita hidup dalam lingkungan, kita tahu menempatkan diri. Ya, juga kita bisa mengerti, memahami apakah perkataan saya ini membuat orang lain sukacita atau malah sakit hati. Nah, yang keempat adalah kita harus ingat bagaimana membangun hubungan agar lebih baik daripada membangun perdebatan atau debat kusir. Ini pesan yang penting dalam kita membangun hubungan dengan sesama adalah kita menghindari konflik atau berdebat kusir. Ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, pesan saya dalam membangun hidup rumah tangga, kita harus punya keyakinan bahwa pasangan hidup saya adalah orang yang terpenting bagi saya. Suami harus bisa mengatakan bahwa istri saya itu adalah orang yang terpenting dalam hidup saya. Seorang istri harus berani berkata bahwa suami sayalah orang yang terpenting di dalam hidup saya. Dengan demikian, engkau Bapak Ibu pendengar siaran ini akan merasakan bahwa kebahagiaan itu bukan menuntut orang lain untuk membahagiakan kita, tapi kita perlu membawa kebahagiaan itu dalam pernikahan dan keluarga kita.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik pembahasan kami atau masalah-masalah keluarga yang Anda hadapi, entah Anda saat ini sebagai seorang istri ataukah suami, ataukah mungkin saja mau menikah, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-5829, 0878-790-5829, atau telepon 0813-315-711-811. Tetap bersama kami, dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Pendengar, ada banyak hal yang kita ingin bicarakan tentang pasangan yang selalu merasa paling benar. Dan ini bukan hanya untuk pasangan, tapi setiap pribadi yang mempunyai karakter suka tidak mau mendengar saran orang lain karena dia merasa paling benar. Apa pesan Pak Sukamdi untuk menghadapi pasangan yang mau menang sendiri?
1: Pesan yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membangun dan berkeinginan menjadi keluarga yang berbahagia. Tentu dalam pernikahan kita tidak punya tujuan menikah hanya untuk menimbulkan perceraian, perpisahan, sakit hati, kepahitan, konflik, dan bahkan tindak kekerasan. Tentu itu bukan tujuan kita. Tentu orang menikah punya tujuan agar kita bisa berbahagia, kita bisa menikmati satu sukacita bersama sebagai keputusan yang tidak pernah salah, penting, dan perlu dijaga dan perlu dirawat. Selamat menikmati kebahagiaan bersama pasangan kita di dalam rumah tangga yang selalu hidup dalam kebahagiaan.

0: Pendengar, demikian perjumpaan kita kali ini. Ada banyak masalah-masalah keluarga yang tentunya sulit diatasi. Karena sekarang ini banyak pasangan mau instan aja. Ngapain pikir susah-susah? Daripada repot, ya sudah kita selesai aja. Padahal pernikahan tidak seperti itu. Pernikahan menyatukan dua pribadi yang sangat berbeda bertemu di dalam satu rumah nikah untuk saling berubah. Saya Adriana Usmani bersama narasumber kami Pak Sukamdi mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan, terutama untuk membangun keluarga.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Kinesar ini masih dalam dunia pekerjaannya, atau mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, atau ada yang sudah menyantai di rumah nih, menikmati akhir hari ini ya, menikmati ataupun menikmati malam yang akan datang tentunya. Nah, tentunya kembali lagi Jojo menyapa responder semua di program Triverse di malam hari ini selama 3 jam ke depan ya, sampai dengan jam 10 malam nantinya. Tentunya ditemani dengan lagu-lagu hits dan populer dari Korea, Indo, dan juga mancanegara responder. Nah, untuk itu buat kamu responder dimanapun berada yang ingin request lagu-lagu kesayangannya ya, mulai dari K-pop, Indo, dan juga mancanya, boleh banget bisa bergabung bersama Jojo melalui WhatsApp kita ataupun kontak kita di 0821-5566-8003, atau bisa juga melalui media sosial kita. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Responder bisa DM di Respon Radio 93.0 official. Dan tentunya bagi responder juga yang jauh nih dari jangkauan frekuensi kita, bisa juga bergabung melalui streaming kita di web kita, tentunya di www.responradio.com, atau bisa juga melalui aplikasi radio itu Jati Radio ya responder ya. Nah, di jam yang pertama ini tentunya sudah ada juga nih yang bergabung bersama Jojo. Iya, yep, betul sekali. Dari Bunda Dua Putri, Bunda kesayangan kita tentunya responder. Bunda Dua Putri malam hari ini request sekaligus 3 lagu. Tapi sebelumnya Jojo bacakan dulu ya pesan yang sudah masuk nih, yang sudah dikirimkan ke kita melalui WhatsApp kita. Malam Ananda, tetap semangat terus ya. Selamat malam kembali Bundaku sayang. Gimana kabar Bunda di sana? Semoga sehat selalu dan semangat ya Bunda ya. Dan tentunya Bunda Dua Putri mau request lagu. Yang pertama dari Indo, judulnya Oke dari T2. Dan yang kedua itu dari Korea ya, judulnya If You More With Me dari Sung Si Kyung. Dan yang mancanya judulnya I Don't Care dari Ed Sheeran. Dan salam-salamnya untuk Rusia Respon dan semua responder istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih kembali Bundaku. Untuk seluruh responder dapat salam hangat nih malam hari ini dari Bunda Dua Putri ya, untuk seluruh responder dimanapun berada. Dan untuk itu Bunda, ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan ya Bunda ya. Nah, buat responder juga yang mungkin ingin request di malam hari ini masih boleh banget nih, Jojo tunggu sampai dengan jam 9 malam. Tapi untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya special request Bunda Dua Putri di malam hari ini. Yang pertama ada datang dari T2 yang berjudul Oke. Okay.

Iya, masih bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, Responer. Tadi kita sudah mendengarkan ya, tiga requestan langsung ya, yang sudah kita putarkan, special request dari Bunda Dua Putri, yang sudah bergabung bersama Jojo melalui WhatsApp kita tentunya nih, Responer. Dan tadi kita sudah diantarkan dengan lagu terakhir, yaitu dari Ed Sheeran ya, yang berjudul I Don't Care. Wow, lagunya sangat menambah semangat banget ya di malam hari ini nih. Nah, tentunya bagi responder semua yang masih ingin request bersama Jojo, boleh banget ya, bisa bergabung di kontak kita di 08215566 8003, atau bisa juga di 08116622930. Dan kita juga ada media sosial Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu juga yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya kita bisa hadir juga ya, dan bukan bisa, kita hadir tentunya melalui streaming nih, bisa melalui streaming web di www.responradio.com, atau bisa juga melalui aplikasi radio tentunya. Jadi buat responer dimanapun berada, masih bisa mendengarkan kita ya, walaupun jauh dari jangkauan frekuensi kita. Dan tentunya bagi responer di segmen yang pertama ini sudah ada requestan juga yang masuk ya bersama Jojo. Yang pertama ada dari kontak kita. Kita bacakan dulu nih dari Bang Banyu. Katanya, halo malam Min, malam kembali Bang Banyu. Mau izin request ya lagu dari Sabrina Leonard yang berjudul Sembuh Kembali ya Kak. Terima kasih. Oke Kak Banyu. Kak Banyu, ditunggu ya lagunya ya, nanti akan Jojo putarkan. Dan ada juga requestan yang masuk ya, sama juga nih dengan Kak Banyu, yaitu dari Kak Sruni Nurul yang request lagu Sembuh Kembali juga dari Sabrina Leonard. Oke, untuk itu ditunggu ya para berbinar lagunya yang nanti akan Jojo putarkan satu persatu. Dan kemudian juga di TikTok kita juga sudah ada yang bergabung ya. Bergabung bersama kita itu dari Aul ya. Aul request lagu Kill This Love dari Blackpink. Waduh, Blackpink mulu nih. Untuk pencinta K-popers juga boleh request ya. Untuk itu Aul, ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan di setelah lagu dari Sembuh Kembali. Nah, untuk itu bagi responder semua yang mau ingin request, masih Jojo tunggu ya sampai dengan jam 10 malam nantinya kebersamaan kita nih. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan ya. Yang pertama Sembuh Kembali, special request dari para berbinar nih, khususnya untuk Kak Banyu dan juga Sruni Nurul. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, sebuah lagu dari Serina Munaf yang berjudul Geregetan. Sudah mengantarkan kita ke menit 36, tepatnya di 19.36 waktu Indonesia Barat ya Responer. Dan lagu ini menceritakan tentang perasaan seseorang yang sedang tertarik dan mulai jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Dan tentunya tetapi masih bingung ya harus berbuat apa dengan perasaannya. Lagu ini dirilis pada album Gemini tahun 2009, tentunya ditulis oleh Serina bersama ayahnya Triawan Munaf. Wow. Dimana lagu ini menggambarkan perasaan campur aduk saat melihat seseorang yang sangat menarik, ketika merasa penasaran, senang, gugup, dan ingin mengenalnya lebih dekat tentunya Responar. Memang ya, kalau kita dekat dengan crush kita ya, ataupun orang-orang yang kita suka, pasti rasanya gregetan ya, sama kayak lagu Serina tadi. Wow. Untuk kamu yang saat ini sedang berbunga-bunga ataupun butterfly era ya, mungkin lagu Serina ini sangat cocok banget ya untuk menemani malam Responar di malam hari ini. Apalagi mungkin yang ingin PDKT atau mungkin akan menembak pacarnya ya, atau mungkin akan memulai hubungan yang baru dengan seseorang yang disayanginya. Wow, semangat. Tentunya pasti bakal gregetan banget. Ya, oke, Responar tentunya sudah berkembali. Sudah kembali lagi bersama Jojo di program Triverse ya di malam hari ini. Dan di segmen yang berikut ini juga sudah ada requestan masuk kembali ya dari TikTok kita, yaitu dari Bang Zivin. Tentunya sudah request dua lagu ya. Yang pertama ada Pura-Pura dari Liodra, dan ada Fajar Nor yang berjudul Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oke, untuk itu ditunggu ya Bang Zivin, lagunya nanti akan Jojo putarkan satu persatu ya. Dan untuk itu buat Responer juga yang bergabung di malam hari ini dan ingin request lagu, boleh banget nih, bisa langsung saja ke kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930. Kita juga ada media sosial ya Responer, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat Responer yang jauh, kita ada streaming web kita di www.responradio.com dan ada juga aplikasi Jati Radio. Nah, untuk itu bagi kamu yang saat ini sedang mungkin termenung, bosan ataupun lagi suntuk dalam pekerjaannya dan ingin mendengarkan lagu-lagu favoritnya, yuk langsung join aja bersama Jojo di 93,0 FM tentunya ya. Dan untuk itu Responer, tanpa berlama-lama mungkin langsung saja kita putarkan ya special requestan yang sudah masuk nih dari Bang Zipin. Yang pertama, Liodra Pura-Pura.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hariangi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yo, kembali lagi tentunya masih bersama Jojo ya di frekuensi kesayangan kita di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan masih di program yang sama, tentunya di program Triverse nih, Responer, yang hadir dengan lagu-lagu Korea, K-pop ya, atau pop Indo dan juga manca nih untuk Responer semua di malam hari ini. Dan tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu ya dari Fanny Rahmansyah yang berjudul Jantung Aman Kan. Wow, lagunya ini bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase PDKT nih, atau pendekatan ya. Nih buat Responer, gimana nih, ada gak lagi masa-masa PDKT yang seperti lagu ini tadi? Dan tentunya mulai merasakan cinta yang tumbuh begitu cepat, yang dimana awalnya sering chat-chatan nih Responer, telepon dan juga bertemu beberapa kali, bahkan balas-balasan stiker. Tapi perlahan-perlahan rasa itu menjadi semakin dalam. Dan di balik kebahagiaan tersebut muncul kebingungan karena hubungan itu belum memiliki kepastian status. Dan ungkapan jantung aman ini adalah simbol dari perasaan yang tidak tenang saat sedang jatuh cinta. Jantung yang berdebar-debar menggambarkan campuran rasa senang, gugup, berharap, dan takut kecewa pada saat bersamaan. Wow. Gimana nih dari lagu ini tadi sudah didengarkan ya, spesial untuk Responer di malam hari ini. Semoga menghibur ya. Dan tidak terasa juga nih Responer, kita sudah berada di penghujung jam yang pertama. Untuk itu jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam kita yang kedua. Dan kita dengarkan dulu ya spesial lagu nih untuk penutup jam pertama kita, yaitu dari requestan dari TikTok ya, yang masuk dari Cici Miao Miao, yang request dari Pamungkas judulnya I Love You But I'm Letting Go. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya di frekuensi kesayangan kita dan di program tercinta kita para Trivers Lovers nih. Gimana malam hari ini? Masih semangat kah? Atau mungkin ada yang masih sedang sibuk bekerja ya? Untuk itu semangat selalu untuk pekerjaannya, semoga dapat selesai ya. Ataupun yang sedang lembur, Jojo semangati ya, semangat sayang. Ya, untuk responden tentunya semangat selalu ya, apapun yang sedang dikerjakan malam hari ini. Mungkin ada yang sedang bertempur dengan kerjaannya sampai dengan selesai, atau mungkin ada yang sedang di dalam perjalanan pulang ya, ataupun di dalam perjalanan apapun sambil mendengarkan streaming kita. Tetap hati-hati di jalan dan patuhi rambu lalu lintas tentunya. Utamakan keselamatan, karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta nih responder. Ya responder, kita sudah masuk di jam yang kedua, tentunya di jam 8 ya, pada program Trivers kita. Yaitu untuk kita bagi responden semua yang masih ingin request bersama Jojo, masih boleh banget ya, masih Jojo tunggu nih sampai dengan jam 10 nanti kebersamaan kita di program Trivers ini. Untuk itu di jam yang kedua ini sudah banyak ya requestan yang menanti dari responder semua. Yang pertama ada dari TikTok, yaitu dari Bang Alvan yang request lagu dari Utopia, Serpihan Hati. Kemudian ada juga dari Kakak Sunrise. Kak Sunrise masih ada nggak? Yang sudah request lagu dari TikTok ya, dari TikTok kita. Requestnya lagu dari Fajar Nur yang berjudul Salah Apa Aku. Dan malam ini juga ada spesial requestan dari Selina Grace yang berjudul Sumpah Mati. Spesial request dari Kak Story tentunya. Nah untuk itu bagi responder semua, ditunggu ya lagunya ya, satu persatu nanti akan Jojo putarkan. Dan untuk yang lagunya belum dibacakan, nanti sabar responder, akan kita bacakan di segmen berikutnya ya, untuk diputarkan kembali. Nah untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request, bisa bergabung di 0821-556-6803 atau bisa juga di 0811-6622-930. Dan kita juga dari media sosial Facebook, Instagram, dan TikTok, responder bisa DM ke sana di Respon Radio 93.0 official tentunya. Dan untuk itu tanpa berlama-lama, kita dengarkan dulu ya spesial requestan yang pertama dari Serpihan Hati, Utopia.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

Ya, sebuah requestan dari Bang The Roger ya di TikTok kita yang sudah request lagu dari Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Dan responnya di mana lagu ini merupakan seseorang yang begitu mencintai pasangannya nih, hingga menjadikan orang tersebut sebagai pusat perhatian. Nah, ia telah melewati banyak suka duka tentunya bersama orang yang dicintai. Namun kemudian harus menerima kenyataan pahit bahwa orang tersebut tidak akan pernah menjadi miliknya. Kesadaran itulah yang membuatnya merasa sedih, kecewa, bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Yang menariknya kalimat dari lirik lagu ini yaitu, aku hidup untukmu mati tanpamu. Bukan berarti secara harafiah, kalimat ini menggambarkan betapa besar ketergantungan emosional seseorang terhadap orang yang dicintainya nih, responder. Nah, mungkin kita pernah ya berada di posisi yang sama, mencintai seseorang begitu dalam hingga merasa dunia ini berputar di sekelilingnya. Namun hidup mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung sepenuhnya pada satu orang saja. Karena cinta yang sehat bukan tentang kehilangan diri sendiri, melainkan tentang tumbuh bersama sambil tetap menjadi diri kita yang utuh. Nah, itulah tadi sebuah lagu ya dari Noah yang berjudul Hidup Untukmu Mati Tanpamu, spesial requestan dari Bang The Roger. Wow, memang ya kalau tentang cinta tentunya nih responder, kita tidak boleh ya toksik karena cinta ya. Kita harus mempunyai cinta yang sehat ya, karena kehilangan sendiri tuh rasanya tidak nyaman ataupun tidak enak kayak gitu. Tapi kita harus tumbuh bersama sambil tetap menjadi diri kita yang utuh. Untuk itu bagi responder semua dimanapun berada, semoga lagu tadi dapat menemani dan mungkin menghibur malam responder ya, ataupun menemani pekerjaan dan juga perjalanannya di malam hari ini. Dan tentunya responder, lagu tersebut sudah mengantarkan kita ke menit 26, tepatnya di pukul 20:26 waktu Indonesia Barat, dari studio respon Pasar Kasang Padang Pariaman Sumatera Barat nih responder. Dan di jam ataupun di segmen yang saat ini juga sudah ada requestan masuk kembali ya dari responder kita di TikTok, yaitu dari Bang Aan. Dimana Bang Aan request lagu tentu seperti biasa ya, requestannya dua lagu. Yang pertama Artis Sahabat dari Niji, dan juga ada dari Westlife Uptown Girl. Yang dimana ada salam-salamnya nih, katanya lagu ini dikirim untuk Aska Nadif Yusuf, Axel Javas Fahmi, Alfat Hilmi Ibra, Adam, dan buat semuanya. Dan katanya spesial juga malam hari ini buat Kakak Jojo ya. Semangat terus siarannya sampai selesai ya Kak Jojo. Wow, terima kasih ya Bang Aan sudah request dan juga memberikan semangatnya. Dan untuk para sahabat-sahabat Bang Aan, dapat salam ya dari Bang Aan di malam hari ini tentunya. Untuk itu ditunggu ya Bang Aan, lagunya nanti kan Jojo putarkan satu per satu. Dan tadi juga ada tambahan requestan dari Aul ya, yang request dari EXO yang berjudul Obsession. Untuk itu ditunggu lagunya nanti Aul diputarkan ya. Dan katanya ini ada sapa-sapa juga ya, saat ini juga Jojo sedang melakukan streaming di TikTok kita. Ada yang sudah menyapa dari Bang Roger juga, katanya makasih ya Bang Jojo, salam dari Kalimantan Timur. Wow, Kalimantan Timur, salam kenal bersama Jojo di malam hari ini ya Bang The Roger ya. Jauh-jauh juga ternyata pendengar kita nih responder. Senang banget Jojo nih bisa disapa dari berbagai daerah yang tentunya sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini. Terima kasih ya Bang Roger ya. Jangan lupa mampir lagi Bang Roger. Dan tentunya tadi itu responder, tanpa berlama-lama mungkin kita putarkan dulu ya spesial requestan dari Bang Aan di malam hari ini.

0: weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

Iya, sebuah requestan lagu ya dari Bang Aan yang sudah bergabung melalui TikTok kita ya. Tadi juga sudah kita dengarkan juga spesial requestan dari dua lagu Bang Aan ya. Yang pertama Arti Sahabat dan juga ada Upton Girl. Nah, sebenarnya di segmen yang berikut ini juga sudah ada requestan spesial nih yang dari TikTok kita. Spesial dari Bang Tio Putra Perdana ya. Oh, Perdana Putra yang request lagu Kembali ke Pelukan yang sudah menanti-nanti lagunya diputarkan dari tahun kemarin nih. Untuk itu ditunggu ya Bang Tio ya, lagunya nanti setelah ini akan kita putarkan. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk bersama Jojo dari WhatsApp kita, yaitu dari Aurel ya. Katanya, "Assalamualaikum kakak cantik." Aduh, Aurel ini abang ya. Aurel request lagu Sesi Potret. Salam-salam untuk abang dan semua pendengar Respon ya, tanpa kecuali. Makasih, terima kasih kembali Aurel. Ditunggu lagunya, nanti kan putar, Jojo putarkan ya. Dan kemudian juga ada requestan masuk dari Bang Kurniawan di TikTok kita yang sudah request lagu dari Maroon 5 ya, yang berjudul One Go Home With You. Untuk itu tunggu ya Bang Kurniawan, lagunya nanti kan Jojo putarkan. Nah, untuk itu Resonal tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial 3 requestan lagu yang sudah menanti bersama Jojo untuk diputarkan malam hari ini. Yang pertama kita putarkan dari Kembali ke Pelukan, spesial dari Tio Perdana Putra.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responer masih kembali lagi bersama Jojo ya di program Triverse. Dan tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung jam kedua kita nih, Responer. Tentunya kita akan kembali lagi ya di jam ketiga ataupun jam terakhir kita di program Triverse di malam hari ini. Nah, untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request bersama Jojo, boleh banget ya, masih Jojo tunggu sampai dengan jam 10 nantinya. Untuk itu jangan kemana-mana ya Responer, karena Jojo akan kembali lagi tentunya di program yang sama di jam terakhir kita. Untuk itu sebuah lagu sebagai penutup di jam kedua kita dari Budi Doremi yang berjudul Ada Untukmu.

0: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, kita sudah masuk ya di jam ketiga ataupun jam terakhir kita di malam hari ini. Wow, tidak terasa nih, kita masih punya kesempatan satu jam lagi ya. Bersama kita satu jam selama ke depan di program musik di Triverse di malam hari ini tentunya. Nah, untuk itu bagi responder yang malam ini ingin request juga boleh ya langsung saja bergabung bersama Jojo di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan responder juga bisa DM di media sosial kita nih di Facebook, Instagram, dan juga TikTok tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan saat ini juga tentunya Jojo masih melakukan streaming ya di TikTok kita. Yaitu kita sapa-sapa dulu nih ada di TikTok kita. Yang pertama ada Bang Aan, ada Bang Tio, ada Bang Fitro. Hai Bang Fitro. Ada yang aku sakiti. Dan juga ada Bang Dano Eko Putra. Dan ada juga Bang Dean yang sudah bergabung dan nimbrung bersama kita di malam hari ini. Dan tentunya responder di malam hari ini ada special request dari TikTok kita ya. Yang itu dari Bang Garis nih. Bang Garis masih dalam gak kira-kira? Nah, Bang Garis request lagu judulnya dari Gesa, Jika Cinta Dia. Dan ada juga special requestan dari Uda Fitro ya, yang request lagu Tak Lagi Sama dari Noah. Nah, untuk itu bagi responder semua, ditunggu lagunya satu persatu ya, nanti akan Jojo putarkan. Tapi sebelumnya ada kata-kata nih untuk pengantar lagu dari Bang Garis tentunya di lagu dari Gesa Jika Cinta Dia. Kata-katanya spesial banget nih malam hari ini responder. Berikut, selamat malam untuk yang sedang belajar mengikhlaskan, yang duduk lama bukan karena kopinya tapi karena kenangannya. Wow, dalam banget ya. Terima kasih ya Bang Garis yang sudah memberikan kata-kata di malam hari ini untuk para responder. Nah, untuk itu langsung saja kita dengarkan ya special requestan dari Bang Garis dari Gesa yang berjudul Jika Cinta Dia.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi kita sudah mendengarkan ya Responer, sebuah requestan lagu dari Kak Superhero ya, yang request lagu Bahagia Lagi dari Pizkota. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita ke menit 20, tepatnya di pukul 21 lewat 20 menit nih, waktu Indonesia Barat. Wah, tidak terasa ya, jam ataupun waktu pertemuan kita di jam terakhir ini sudah semakin berkurang ya. Untuk itu bagi responder semua di malam hari ini yang masih ingin request bersama Jojo, boleh banget. Bisa bergabung di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan responder bisa juga dia melalui media sosial kita. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, buat responder juga mungkin yang jauh di sana namun ingin mendengarkan kita dimanapun berada, tentunya bisa banget ya, bisa melalui streaming web kita di www.responradio.com ataupun di aplikasi Jati Radio tentunya. Nah, untuk itu responder, di segmen yang berikut ini juga sudah ada requestan tambahan yang masuk ya, yaitu dari Bang Aan yang request kembali, yang request lagu Kepompong nih dari Sinden Tosca ya, spesial untuk sahabat-sahabatnya yang ada di Villa Mutiara tentunya. Nah, untuk itu bagi responden juga yang masih ingin request boleh ya, bisa bergabung bersama Jojo tentunya. Jojo tunggu sampai dengan jam 10 malam nantinya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial requestan tambahan dari Bang Aan yang berjudul Kepompong.

0: lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan, seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa, saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
3: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30. Hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
4: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.
5: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

mu. Nah, untuk itu bagi resona semua, ditunggu ya lagu-lagu yang akan Cucu putarkan. Tanpa berlama-lama, langsung saja nih kita putar ini spesial requestan dua lagu yang sudah menanti bersama Jojo di malam hari ini.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responnya tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara kita tentunya. Dan kita tadi sudah diantarkan dengan sebuah lagu ya, dari special requestan dari Bang Pisces Boy nih, yang request lagu, dua lagu sekaligus tadi ya, dari Jangan Pergi dari Princess dan juga ada Biarlah dari Niji. Dan tentunya lagu tadi sudah mengantar kita ke menit akhir ya di program kita di malam hari ini. Untuk itu waktunya Jojo see you bye-bye dari responan semua. Tapi sebelum itu, walaupun kebersamaan kita di malam ini sudah berada di penghujung acara ya, tentunya Jojo mengucapkan terima kasih nih untuk setiap cerita, pesan dan juga keseruan nih yang udah responer luangkan untuk menemani perjalanan kita di malam hari ini tentunya. Dan dari setiap lagu yang kita dengarkan, kita belajar ya bahwa hidup selalu punya cerita. Ada yang tentang keberanian mengungkapkan perasaan, tentang ketulusan mencintai, tentang kehilangan yang mengajarkan kita keikhlasan, bahkan hingga harapan yang membuat kita terus melangkah. Dan pada akhirnya, setiap nada dan lirik bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga cerminan dari perjalanan hidup kita masing-masing ya, responder yang pernah kita jalanin. Dan semoga di malam hari ini bisa menjadi teman yang hangat untuk responder yang sedang beristirahat, ataupun yang masih bekerja, bahkan belajar, atau mungkin sedang merenungkan banyak hal. Apapun yang sedang responder hadapi, jangan lupa ya untuk tetap percaya bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Dan setiap perjuangan akan menemukan hasilnya pada saat yang tepat. Dan kata-kata untuk malam hari ini sebelum Jojo tutup ya, kesetiaan bukan tentang seberapa lama menunggu, tetapi tentang seberapa tulus menjaga hati di tengah segala keadaan. Untuk itu Jojo pamit undur diri dari ruang responer semua ya, dari udara respon semua di program Trivesti malam hari ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita di malam hari ini ya responer. Untuk itu jaga kesehatan selalu, tetap semangat dan jalani hari esok, dan jangan pernah berhenti menyebarkan kebaikan dimanapun responer berada. Untuk itu sebagai penutup, Jojo hadirkan sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang arti ketulusan dan kesetiaan dalam mencintai, yaitu dari Yovie & Nuno, Sampai Akhir Waktu. Selamat malam responer semua, sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan biarkan lagu ini menemani langkah kita, yaitu Sampai Akhir Waktu.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Responers semuanya. Nah, Responers malam ini gimana kabarnya ini? Responers, mungkin ya malam ini lagi keadaan capek ya, atau lagi rebahan mau siap-siap mau tidur ya. Nah, sebelum itu Responers, Aul akan menemani Responers dalam program musik malam yang akan menemani Responers dari jam 10 ini sampai jam 12 nanti, sampai tengah malam nanti ya Responers, dengan lagu-lagu pilihan serta requestan dari Responers, lagu pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya Responers. Biar malam ini Responers, sebelum Responers beristirahat dengan Respon Radio, Responers bisa melepaskan penat ya, atau Responers mengeluarkan seluruh energi negatif yang telah Responers dapatkan tadi setelah seharian bekerja ya Responers. Untuk itu Responers, buat yang mau bergabung malam ini boleh banget, nanti yang mau request lagu boleh, mau kirim lagu juga boleh nanti Responers, atau Responers mau curhat, duh aku capek banget hari ini, tadi bla bla bla bla bla, boleh Responers nanti bergabung bareng Aul, nanti kita dengarkan bareng-bareng ya. Nah, nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA di 08116229300. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ini. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, buat yang mau bergabung, Aul tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Dan kita ada dapat pesan nih Responers, yang pertama ada dari kontak nih, dari Kak Widi, Kak Ari, dan Kak Savana, sekaligus 3 orang yang mau dengerin, sekaligus request lagu dari Sabrina Leanor, haha. Oke, ditunggu ya Kak lagunya, habis ini langsung aku putarkan. Dan selain itu ada juga dari Bunda Dua Putri nih Responers, yang kita bacakan terlebih dahulu. Malam Naul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Iya Bunda, Bunda Dua Putri rek lagu judul Beautiful in White dari Sen Villani, yang kedua judul Perfect dari Irizaren. Salam-salamnya untuk semua krusia Respon dan semua Responers, istimewa untuk Naul tentunya. Makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali Bunda. Ditunggu ya lagunya, nanti Aul putarkan. So buat Responers, Aul tunggu requestan terbaiknya. Dan di program musik malam ini ya, kita gak hanya putarin lagu aja Responers. Malam ini kita juga ada tema buat kita bahas ya. Tentunya biar makin santai malam ini sebelum kita beristirahat ya. Nah, untuk itu Responers, tanpa berlama-lama kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Sabrina Leanor. Haha.

Ya, responer satu lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Perfect. Benar-benar cocok buat malam yang perfect ini ya, responer, sambil menikmati malam ini dengan respon radio. Nah, responers, namun kita telah mendengarkan lagu yang bagus ya, perfect, yang artinya sempurna. Dan sayangnya kita udah dapat kabar duka nih, responers, dari salah satu responers kita di live TikTok, dari Bang Bayu namanya responers. Beliau dapat kabar duka nih, responers, dari ibundanya yang telah meninggal dunia, katanya responers, hari Minggu jam 22.00 waktu Indonesia Barat ini. Ya responers, kita ucapkan turut berduka cita dan sama-sama kita kirimkan ya doa supaya beliau diterima di sisi Tuhan ya responers, dan mendapatkan tempat terbaiknya di alam sana. Nah, untuk itu responers, yang berlokasi di Pemalang, Jawa Tengah nih responers, Bang Bayu ini. Ya Bang Bayu, turut berduka cita ya, semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan, amin. Oke, untuk itu responers, kita lanjutkan lagi lagu-lagu kita, dan habis ini kita putarkan satu lagu special request dari Bang Tio yang mau dengerin lagu dari buatan dirinya sendiri nih responders, lagu dari Tio Perdana Putra, Doa Untuk Ayah Buat Malam Ini. Waduh, harusnya doa untuk ibu ya, buat pasti cocok banget buat Bang Bayu ini. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu responders, dan selamat mendengarkan.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
6: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Responers, kita telah putarkan ya tiga lagu yang tenang banget malam ini. Cocok banget buat cocok banget sama tema kita malam ini, Responers, yaitu tentang lagu tenang. Waduh, mantap banget ya requestan dari Responers kita. Ayo buat Responers yang lainnya, boleh di request lagi dong lagu-lagunya. Lagu tenang terbaik versi Responers boleh diputarkan malam ini, biar semua kita semua bisa merasakan tenang itu. Dan gimana sih rasanya benar-benar tenang di dalam keadaan yang mungkin malam ini lagi kecapean ya, atau lagi banyak pikiran. Nah, Responers, ayo jadi di request ya lagunya. Nanti Responers bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita nantinya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official Responers. Untuk itu Responers, habis ini kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu yang siap menemani malamnya Responers yang mungkin malam ini lagi capek, lagi banyak pikiran, lagi galau, atau lagi susah tidur ya. Untuk itu, selamat mendengarkan Responers, lagu dari Mick Farsuganda, Antihero.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: Waduh, Responers. Gimana malam ini ya Responers setelah dengerin satu lagu special request dari Kak Aurel ya Responers di live TikTok kita, yaitu lagu dari Inau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Benar-benar lagu yang apa ya Responers? Lagu yang dalam banget ya. Lagunya itu kayak ceritain tentang kisah beda alam gitu Responers, udah ditinggal gitu, seseorang yang ditinggal sama orang tersayangnya. Nah, selamat malam Responers. Semoga malam ini menjadi malam yang hangat untuk kita semua ya. Di tengah kesibukan, tekanan pekerjaan, tugas yang menumpuk, atau mungkin berbagai persoalan yang sedang kita hadapi, malam sering menjadi waktu terbaik untuk beristirahat dan menenangkan pikiran. Ya Responers, kita ada dapat satu telepon nih Responers dari Ryan. Oke, kita angkat terlebih dahulu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ryan.
1: Ba kabajo.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ryan, ba kabanyo malam ko. Allah tandang kepalonyo, Allah sandang kepalonyo.
1: Alaman. Lailo nawa lah.
0: Oke, Ryan, malam ko ni request lagu kah?
1: Mak kok bunyinya kayak agak bergema.
0: Agak bergema, ba tu Ryan. Kok agak bergema?
1: Agak bergema. Agak kayak jauh.
0: Ladakek lah Rayana, ladakek awak mengecek. Oke, bang Tio nanya ko Ryan, alah makan Ryan.
1: Lagu Blue.
0: Blue dari Yungkai yo. Tapi Ryan, ko ada bang Tio Perdana Putra yang nanya di TikTok ko Rayana, alah makan Ryan kecek yo.
1: Ah kecek.
0: Alah makan Ryan.
1: Allah.
0: Allah, udah ya bang Tio, Ryan udah makan.
1: Alah
0: oke.
1: Bang Dayan ada jo.
0: Apa?
1: Bang Dayan ni.
0: Bang Dayannya keluar. Bekonya masuk lah itu. Oke. Salam-salamnya Ryan.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Jaul, semangat selalu, semoga sehat selalu juo. Mula rezekinya. Sampaikan salam awak ke keluarga ya jo.
0: Jadi Ryan.
1: Untuk Kak Dila, Kak Cici, Kak Marin, Kak Cila, Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Dean, Bang Fans, Bang Tio, Tio. Uda Jess, Bunda Queen, Bunda Dua Putri, bungkus kami kali jo.
0: Jadi Ryan, oke Ryan.
1: Adi, terima kasih banyak jo.
0: Sama-sama Ryan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya Responers udah bergabung ya baru saja dari Ryan yang bergabung lewat telepon WA nih Responers dan langsung request lagu. Lagu dari Yungkai yang berjudul Blue. Oke Ryan, karena kita berada di penghujung jam dan sebelum closing ini kita bakal putarin terlebih dahulu satu lagu dari Bang Pan, lagu Noah Separuh Aku. Jadi lagu Ryan nanti di jam kedua ya. Untuk itu buat Ryan jangan kemana-mana dan buat Responers yang lainnya yang mau request tenang aja, request aja bareng Aul bisa bergabung nanti lewat kontak di 0821 5566 8003 atau lewat WA di 0811 6622 930. Nanti Responers kalau bergabung dan request lagu nanti langsung putarkan lagunya jika bisa diputarkan. Asalkan lagunya lagu pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 dan dengan beat yang slow, slow middle dan middle. Intinya yang mellow-mellow ya malam ini Responers. Untuk itu kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Noah, Separuh Aku.

Ya, responers, tidak terasa ya kita udah sampai di penghujung jam pertama ini, yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini ya, responers. Namun jangan khawatir karena pada program musik malam ini masih ada satu jam terakhir ya, habis ini. Jadi untuk responers jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu yang enak banget, yang santai banget, tapi galau banget juga nih responers. Lagu dari Katy Perry, The One That Got Away. We keep

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Dens

Selamat malam responer semuanya dimanapun berada, dan semoga malam ini nanti bisa tidur dengan nyenyak dan mimpi indah ya responers. Nah responers, tema kita malam ini adalah lagu tenang, dan tadi kita telah putarkan berbagai macam lagu tenang ya dari responers kita. Bukan judul lagu tertentu, melainkan lagu-lagu yang mampu menghadirkan rasa tenang di hati pendengarnya. Menariknya, setiap orang punya definisi lagu tenang yang berbeda, responers. Ada yang merasa tenang saat mendengarkan lagu akustik lembut. Ada yang memilih lagu-lagu nostalgia karena mengingat pada masa-masa indah. Bahkan ada juga yang merasa damai saat mendengarkan instrumen tanpa lirik. Lagu yang tenang seringkali bukan tentang tempo yang lambat saja, responers. Kadang sebuah lagu terasa menenangkan karena liriknya yang menguatkan, suara penyanyinya yang hangat, atau karena lagu itu hadir di momen-momen penting dalam hidup kita. Musik memiliki kemampuan luar biasa untuk menyentuh emosi yang bahkan sulit kita ungkapkan dengan kata-kata. Pernahkah responers merasa suasana hati yang kacau perlahan menjadi lebih baik setelah mendengarkan sebuah lagu? Itulah kekuatan musik responers. Dalam beberapa menit, musik bisa menjadi teman yang mendengarkan tanpa menghakimi, menemani tanpa banyak bicara, dan menghibur tanpa harus memberikan solusi. Malam ini coba luangkan waktu sejenak, tarik napas dalam-dalam, lepaskan beban yang mungkin sudah responers bawa sejak pagi, lalu biarkan musik mengalun menemani malam ini. Tidak semua masalah harus selesai hari ini. Tidak semua pertanyaan harus terjawab malam ini. Kadang yang kita butuhkan hanyalah ketenangan untuk melanjutkan perjalanan esok hari, responders. Karena hidup bukan tentang berlari secepat mungkin, tetapi juga tentang mengetahui kapan harus berhenti sejenak untuk mengisi kembali energi dan menjaga hati tetap baik-baik saja. Oke responders, tetap bareng Aul ya di musik malam. Siapkan lagu-lagu favorit responders yang selalu berhasil membuat hati lebih damai. Karena malam ini kita akan menikmati perjalanan melalui nada-nada yang menenangkan. Dan malam ini kita sudah dapat tambahan request ini responders dari Kak Pudan yang mau dengerin lagu dari Itgi Taf yang berjudul Mulai. Oke Kak, ditunggu ya lagunya. Dan habis ini kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Kak Audrey, yaitu lagu dari Celina Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Mas. Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku menang, tetapi makin lama makin kalah. Akhirnya.
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Responers, lagu-lagu yang tenang seringkali menjadi tempat kita pulang setelah menjalani hari yang panjang. Bukan karena lagu itu bisa menyelesaikan masalah, tetapi karena musik mampu membuat hati terasa lebih ringan. Di tengah dunia yang serba cepat, kadang kita lupa bahwa diri kita juga butuh istirahat. Melalui lagu-lagu yang tenang, kita diajak untuk berhenti sejenak, mengatur napas, dan menikmati momen tanpa terburu-buru. Karena tidak semua hal harus dikejar malam ini, ada kalanya kita cukup menikmati alunan musik, membiarkan pikiran beristirahat, dan percaya bahwa semuanya akan berjalan sesuai waktunya. Hati yang tenang bukanlah hati yang tanpa masalah, melainkan hati yang mampu tetap kuat di tengah berbagai persoalan. Oke, Responders, kita sudah sampai di menit 35 ya, pada jam kedua ini dalam program Musik Malam. So, buat Responders yang mau request lagu atau mau kirim lagu buat seseorang yang spesial banget mungkin, dan mau kirimin lagu tenangnya malam ini, boleh banget nanti bisa bergabung bareng Aul, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93.0 Official. Dan habis ini kita lanjut lagi ke lagu-lagu yang siap menemani Responders, yang siap berada di samping Responders ya. Untuk itu, ini dia satu lagu dari Harry Styles, As It Was.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
0: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simpel kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
3: FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, responers, tak terasa kita udah sampai ya di penghujung pembahasan malam ini tentang lagu-lagu yang tenang. Baru pembahasan ya responers, belum lagi closing. Dari obrolan kita mungkin kita bisa belajar bahwa ketenangan tidak selalu datang dari suasana yang sepi atau hidup yang tanpa masalah. Terkadang ketenangan hadir ketika kita mau menerima keadaan, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan memberi kesempatan pada diri sendiri untuk beristirahat. Musik adalah salah satu cara sederhana yang bisa membantu kita menemukan ruang untuk menenangkan hati. Di balik setiap nada dan lirik, ada cerita, kenangan, dan ada perasaan yang mungkin sulit kita ungkapkan dengan kata-kata. Itulah mengapa sebuah lagu bisa terasa begitu dekat dan berarti bagi setiap pendengarnya. Malam ini semoga lagu-lagu yang menemani responers bukan hanya menjadi hiburan ya, tetapi juga menjadi teman yang membuat hati terasa lebih damai. Jika hari ini terasa berat, semoga malam ini memberi sedikit ketenangan. Dan jika hari ini sudah berjalan baik, semoga ketenangan itu tetap responders bawa hingga esok hari. Untuk itu responders, sebelum kita closing ya, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth, lagu yang pernah jadi soundtrack dari film Fast and Furious. See you again.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, Responers, tidak terasa kita udah sampai ya di penghujung program musik malam ini. Dan tadi kita telah putarkan ya satu lagu dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth, See You Again. Pas banget ya Responers buat di momen sekarang, See You Again ya Responers di dalam program musik, di program-program selanjutnya maksudnya. Jadi Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul dari jam 10 tadi sampai jam 12 sekarang, udah 2 jam berlalu ya Responers. Dan buat Responers yang gak sempat join, program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat pada jam 10 malam sampai jam 12 ya. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan. Dan karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, ataupun tindakan yang gak berkenan. Dan Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi responer semuanya. Selamat menyambut hari Rabu ya sekarang pada tanggal 24 Juni 2026. Nah, responers gimana kabarnya pagi ini? Udah siap untuk memulai aktivitasnya? Harus siap dong, masa ya enggak kan? Kan ini weekday. Ayo responers, buat yang belum bangun mungkin bangun lagi langsung. Diberesin kasurnya langsung, apa ya? Cuci muka dulu, kalau mau cuci muka dulu atau mau langsung mandi boleh banget responers pagi ini. Nah, pagi ini kembali lagi berjumpa ya responers bareng Aul dalam program Selamat Pagi Responers yang akan menemani paginya responers untuk bersiap-siap. Intinya sebelum memulai aktivitas hari ini ya responers. Untuk itu buat responers yang pagi ini ingin melaksanakan aktivitasnya, biarkan Respon Radio menemani responers terlebih dahulu sebelum berangkat ya dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya lagu-lagu yang bisa memberikan energi positif dan semangat yang membara pagi ini ya responers, biar lancar melaksanakan aktivitasnya hari ini. Ya benar sekali, jadi buat responers yang pagi ini mau bergabung, yang mau request lagu boleh banget. Nanti bisa bergabung bareng Aul, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responers, Aul tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Ya responers, selamat pagi, hadir buat responers mungkin yang ingin lebih santai ya dalam bersiap-siap untuk aktivitasnya hari ini ya. Untuk itu responers, pagi ini kita gak hanya puterin lagu aja, kita juga ada tema yang akan kita bahas pagi ini, tentunya yang menarik yang telah kita persiapkan. Jadi jangan kemana-mana responers, biar makin semangat, biar termotivasi pagi ini. Tetap berang Aul di Selamat Pagi, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan ya, habis ini kita putarkan satu lagu yang cocok banget buat memulai hari ya. Buat memulai hari ini maksudnya, lagu dari Bilau Band, Satu Langkah Kecil. Jadi rencana apa sih, satu langkah kecil apa sih yang responers rencanakan pagi ini atau hari ini?

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, dalam kepemimpinan, faktor kejujuran sangat penting. Setiap orang ingin mengikuti seseorang dan bekerja sekeras mungkin untuknya kalau mereka mengetahui bahwa pemimpinnya jujur. Kejujuran ini memang merupakan keinginan dari para stakeholder atau pemegang saham. Sayang, dalam praktek, banyak pemimpin yang tidak jujur. Mereka sering memanipulasi kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi antara keinginan dan keadaan di lapangan akan sangat berbeda. Padahal integritas sangat penting, sehingga antara kata dan perbuatan harus sejalan. Para pengikut tidak akan puas terhadap janji-janji palsu, suka menipu atau menutup-nutupi kesalahan yang ada. Kalau pemimpin dapat menjaga janjinya dan berbicara tidak berbelit-belit, ia dapat dikatakan jujur. Orang tidak menyukai pemimpin yang mempunyai standar ganda dalam mengambil keputusan. Sudahkah Anda menjadi pemimpin?

0: pemimpin yang jujur.
1: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Selamat pagi responders. Nah, responders, ada satu hal lagi yang sering terlupakan saat kita berbicara tentang semangat, yaitu cara kita berbicara kepada diri sendiri. Terkadang orang yang paling sering menjatuhkan kita bukanlah orang lain, melainkan pikiran kita sendiri, responders. Yap, overthinking. Saat mengalami kegagalan, kita sering berkata, aduh, aku tidak mampu, aku tidak cukup baik deh, atau mungkin ini bukan untukku deh. Padahal kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri memiliki pengaruh yang besar terhadap semangat dan kepercayaan diri. Cobalah mengganti kalimat-kalimat negatif dengan yang lebih membangun ya responders. Bukan berarti mengabaikan kenyataan, tetapi memberi diri sendiri kesempatan untuk terus bertumbuh. Misalnya daripada berkata saya gagal, cobalah berkata saya sedang belajar. Daripada berkata saya tidak bisa, ubahlah menjadi saya belum bisa, tetapi saya akan terus mencoba. Selain itu, bergaullah dengan orang-orang yang membawa energi positif, responders. Lingkungan yang baik bisa menjadi sumber semangat yang luar biasa. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang saling mendukung, mengingatkan, dan memberi motivasi, perjalanan hidup akan terasa lebih ringan untuk dijalani. Dan jika suatu saat responders merasa lelah, jangan langsung menganggap diri responders lemah ya. Bisa jadi responders hanya membutuhkan waktu untuk beristirahat. Ingat, beristirahat bukan berarti menyerah. Bahkan kendaraan yang paling kuat pun perlu berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanannya. Nah, responders, hidup ini bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai, melainkan perjalanan tentang bagaimana kita tetap bertahan, belajar, dan berkembang dari waktu ke waktu. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri ya, nikmati prosesnya, syukuri setiap langkahnya, dan percayalah bahwa semua usaha yang dilakukan hari ini sedang membentuk masa depan kita yang lebih baik. Ya responders, inilah motivasi pagi ini, semangat bukan berarti tidak pernah lelah, semangat adalah kemampuan untuk bangkit kembali setiap kali rasa lelah itu datang. Karena orang yang berhasil bukanlah yang tidak pernah jatuh, tetapi yang selalu memilih untuk berdiri lagi. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan terus menjadi versi terbaik dari diri responders. Karena hari ini adalah kesempatan baru untuk melakukan sesuatu yang mungkin kemarin belum sempat dilakukan. Selamat pagi dan selamat menjalani aktivitas dengan penuh energi positif. Dan kita kembali ke lagu-lagu yang siap menemani pagi kita hari ini. Ini dia lagu dari Serina Munaf, Gregetan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Ya, responers, kita udah sampai di menit 51 ya pada jam pertama ini dalam program Selamat Pagi. Dan tadi kita telah dengarkan satu lagu dari Niji, Biarlah, yang cocok, yang mantap banget ya kita dengar pagi ini. Nah, responers, jadi buat responers yang mau bergabung, meskipun kita udah berada di penghujung jam pertama ya, jangan khawatir karena nanti masih ada jam kedua dalam program Selamat Pagi ini atau jam terakhir ya. Jadi buat responers yang mau bergabung pagi ini, yang mau request lagu biar makin semangat pagi ini, atau mau kirim ucapan ulang tahun ya buat yang berbahagia hari ini, buat yang lagi mengulang tahunnya, buat yang lagi memperingati hari lahirnya hari ini, boleh banget nanti bisa bergabung bareng Aul, bisa lewat kontak di 0821 5566 8003, atau lewat WA kita nanti responders bisa di 0811 6622 930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari dan di DM nanti responders Respon Radio 93,0 Official. Nah, buat responders juga nih yang berada di luar jangkauan frekuensi kita ya, Respon Radio tetap hadir untuk responders. Jadi kami bisa hadir lewat streaming di www.responradio.com ya responders. Dan untuk itu all tunggu ya buat responders yang mau bergabung. Dan kita sebelum kita closing, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu yang enak banget ya responders. Belakang ini baru rilis ya responders, lagu dari Ghea Indrawari, Seribu Kali.

Ya, 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita udah sampai, Responers, di penghujung jam pertama ini. Yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Namun jangan khawatir, karena masih ada nanti jam kedua, Responers, atau jam terakhir di program Selamat Pagi ini. Jadi, Responers, jangan kemana-mana, stay bareng awal dalam program Selamat Pagi tentunya. Dan sampai jumpa di jam kedua tadi ya. Untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Lobo, Kau Cantik Hari Ini, spesial buat Responers yang cantik hari ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.